0: kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
2: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
0: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: laki.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
0: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Bu, badan Mariam sakit semua, Bu.
3: Eh, badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, Pak, sini, Pak. Mariam badannya panas banget nih.
4: Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu.
3: Tapi, Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah?
4: Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat.
5: Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebar air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar. Pihaknya menjelaskan OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
9: Pro 1.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di corona dibatalkan, terus sekarang mau corona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja pagi ini. Dan Eni mengundang pendengar semuanya dimanapun Anda berada, khusus di kota Singaraja dan sekitarnya ya. Silakan ikuti aksi donor darah dan cek kesehatan gratis ya. Jadi mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama, sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Jadi pendaftarannya gratis ya, jika ingin donor darah. Sehabis itu melakukan cek kesehatan gratis, bisa ya bersama Ina, Apotek Ina Farma di sini. Sudah hadir di halaman RRI Singaraja, dan untuk donor juga ada di halaman RRI dan juga di Wantilan RRI. Jadi silakan untuk Anda semuanya yang ingin melakukan donor darah, karena kan diwajibkan kalau donor darah itu 3 bulan sekali ya, sudah harus berdonor lagi, karena setitik darah dari Anda itu sangat-sangat berpengaruh kepada orang yang lagi membutuhkan darah. Jadi dimohon kesadaran untuk seluruh masyarakat warga Buleleng. Mari sukseskan ya, dan ikuti acara donor darah yang sudah berlangsung dari pukul 8 tadi. Ditunggu ya hingga siang hari nanti. Jadi silakan yang mau donor darah, jadi gak usah ragu, silakan langsung datang ke RRI Singaraja. Sehabis donor Anda bisa diberikan bingkisan, snack bingkisan oleh PMI, kemudian langsung bisa melakukan cek kesehatan gratis di INA, karena sudah ada ya di sini, semuanya sudah ada standnya masing-masing. Jadi diharapkan kehadiran pendengar Pro 1 serangkaian hari ulang tahun atau Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Jadi untuk menyukseskan RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali bersama ini pagi hari ini di program acara Halo RRI. Jadi silakan untuk ke pendengar yang mau bergabung bersama kami di program Halo RRI, sudah ini buka ya di line telepon 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0813-999-9790. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di program Halo RRI untuk pagi hari ini, silakan atensi Anda semuanya, ini tunggu di 24644. Jadi silakan Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan ditanggapi langsung ya oleh pihak-pihak terkait. Jadi silakan yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Singaraja dalam program Halo RRI, jadi bisa bergabung, sudah ini buka line telepon Anda semuanya. Jadi Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder. Jadi program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Jadi laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Jadi silakan pendengar Pro 1 semuanya yang ingin bergabung di Halo RRI, sudah ini tunggu ya, atensi Anda semuanya ini tunggu di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung, sudah ini buka ya, jadi bisa bergabung sekarang, jangan mepet-mepet, nanti kita sudah mau closing baru nih ada yang gabung lagi. Jadi silakan ya, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jadi siapa tahu nih Anda punya pengalaman gak enak terkait dengan pelayanan publik atau keluhan-keluhan lainnya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kalau belum ada, ini bakal kasih satu informasi untuk Anda semuanya. Ini masih yang dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan sejumlah subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan serta bibit kelapa dan kopi dari Kementerian Pertanian. Total bantuan yang disalurkan itu mencapai 3,494 miliar rupiah dan bersumber dari dana aspirasi Komisi 4 DPR RI serta APBN. Bantuan diserahkan kepada perwakilan subak dan kelompok tani di Aula Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten Buleleng pada Minggu 6 September 2026 kemarin. Baik, sudah ada yang bergabung di Halo RRI. Coba ini sapa dulu di 24644 ada siapa. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi. Merdeka.
0: Iya, merdeka. Selamat pagi di Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Dari Menyali, Mati Budi.
0: Pak Budi nge?
1: Nge.
0: Kenapa gatre Pak Made? Tumben ini.
1: Bece-bece.
0: Bece-bece.
1: Ini Rahi Sang
0: Sami. Iya, Rahi Sang Sami. Gimana nih Pak Made? Ada keluhan yang ingin disampaikan kah?
1: Keluhannya. Banyak.
0: Banyak.
1: Terutama kan bulan ini kan baru mulai bangkit ini.
0: Tapi Pak?
1: Buleleng ini kan bangkit lagi pembenahan. Coba pembenahan dari selatan menuju utara. Ya, itu kita lihat yang dibenahkan. Di Penogrok itu ya. Nah itu sudah saya lihat di depan saya.
0: Pak Made, coba bergeser tempat dumun Pak Ngeh biar jelas suaranya. Agak putus-putus soalnya, susah ini tangkap Pak Made.
1: Iya.
0: Coba bergeser dumun sebentar Pak Ngeh. Coba cari lokasi yang bagusan biar suaranya lebih lancar Pak.
1: Iya.
0: Ngeh, coba.
1: Gimana? Ngeh. Sudah.
0: Sudah.
1: Iya, terima kasih. Saya sudah bisa menangkan di depan Pak Satu, ya, menuju di Penegoro itu sangat bagus. Tapi sekarang dengan adanya saya sangat mengharapkan sekali penataan pedagang.
0: Penataan,
1: penataan pedagang kan sudah dibuatkan lokasi dalam yang betul semuanya harus ditempatkan di pada dalam kan. Jangan ada lagi keluaran di pusat tempatnya yang tidak pos itu maka si misi dagang kelontong lah. Pokok itu juga kasihan kebersihannya itu di anti di karena pada kekatnya tuh ada di mana nah, jangan mana itu asal-asal dikasih ya pedagang-pedagang begitu juga masalah parkir kan sangat padat itu parkirnya di itu sampai ke Tuhan itu apalagi Erlangga kan jalannya itu parkirnya pasti kesempatan itu orang itu harus diatur itu kita tidak memakai jalan sudah tidak memakai lagi tidak jelas gitu itu kan kapan itu kalau kita sebenarnya tidak kita jalan parkir lagi trotoar pakai parkir trotoar itu fungsinya tempat kaki berjalan kaki trotoar itu bukan tempat parkir. Nah sekarang di daerah harus di mana harus dibuat parkir atau tempat parkir terutama toko-toko ini kan mas miliknya profesi tidak bisa dikenal itu boleh dikembalikan asetnya ke kabupaten tidak bisa kota itu untuk keindahannya toko-toko zaman Belanda itu zaman Belanda itu kayu-kayu kalau lihat di kota-kota sudah ada kayu-kayu lagi di foto-foto itu dan juga di depan toko itu harus ada tempat parkir toko itu harus mundur gitu loh jangan kita takut itu kan jarak gitu. Jarak tapi perubahan yang kekal perubahan bukan harus diabadikan terus. Perubahan itu sangat kekal sekali. Tidak ada utuh begitu. Contohnya manusia lahir itu lahir itu kan. Iya. Itu juga harus begitu. Jangan terlalu takut sejarah ini. Tapi kejadian sudah melampaui banget. Tidak bisa masyarakat mati. Itu yang saya apat Leleng ini sulit maju karena kototnya masih zaman Belanda. Coba lihat di daerah lain di depan toko sudah ada parkir. Lihat juga toko-toko sudah dibikinkan tempat parkir. Mungkin izinnya sekarang mau toko satu tempat parkir itu gitu. Coba dilihat penarukan itu kan seperti itu. Itu Mbak. Itu masalah.
0: Nggih, siap nih ke masalah pembangunan dan juga lahan parkir, Pak. Nggih.
1: Ya, itu ke depannya kita. Sekarang penduduk sudah padat, kedua juga harus menginginkan padat. Sebenarnya dan pasar aja begitu semua ke belakang kok. Si dan pasar daerah baru bisa diatur. Nah, kalau kita kan melihat ada ini. Nah, itu sekarang pikirkan pantau punya sebelum menjadi gubernur kan ingin mengembalikan kabupaten. Sampai sekarang cuma ada sikapnya. Hanya dibuatkan proyek-proyek besar di luar aja. Mulelengnya dan gitu loh. Ya. Tolong kondisi kita bakit mulelang ini ada jangnya ke ya mintalah dana-dana pupuk NKRI kan RI kan mulelang bukan lain-lain aja gitu. Perlu diberikan dana gitu pembenahan kota. Kalau itu betul-betul apa istilahnya jarah gitu loh. Mungkin demikian saja. Mudah-mudahan kedepannya Buleleng ini bang Ju bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Terima kasih.
0: Baik. Yeah, terima kasih kembali Pak Made Budiani yang ada di Menyalin. Mohon maaf Bapak, karena tadi memang suaranya tidak jelas, tidak jernih, terputus-putus. Jadi sedikit yang Eni bisa tangkap ya, dari tadi apa yang Bapak sampaikan itu terkait dengan Buleleng yang sudah mulai bangkit dengan pembenahan yang sudah dilakukan ya, dengan adanya pembangunan salah satunya adalah di titik nol yang diberi nama Praja Mandala Singamara Raja ya. Kemudian sekarang juga lagi ada pembenahan di area Jalan Diponegoro yang biasanya dipakai pasar tumpah ya. Memang sudah dari beberapa tahun lalu itu para pedagang atau biasa disebut pasar tumpah itu sudah dialihkan sebenarnya ke pasar Banyuasri. Tetapi kenapa masih tetap berjualan di Diponegoro? Nah ini yang susah Kenten G. Kita juga tidak tahu kenapa susah ditertibkan. Apakah tidak ada langkah-langkah atau gimana Kenten G. Pak Made, G, nanti coba kita hubungi Kepala PD Pasar ya untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Pak Made. Kemudian masalah parkir juga, di mana yang parkirnya padat, jadi banyak trotoar dialih fungsikan, yang trotoar seperti kita ketahui fungsinya untuk pejalan kaki tapi malah dipakai parkir motor Kenten G. Ini juga untuk toko-toko yang ada di wilayah Kota Singaraja, jadi agar bisa mempercantik Kota Singaraja minimal kalau buka toko harus ada lahan parkir, jangan sampai badan jalan juga dipakai parkir, karena ini juga selain tidak indah ya, tidak rapi Kota Singaraja, juga membahayakan untuk lalu lintas atau pejalan kaki yang lainnya. Karena kalau udah badan jalan dipakai parkir kan otomatis jalan jadi lebih sempit. Kalau ada kendaraan papasan, nah itu yang berbahaya sebenarnya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Made Budiane yang ada di kawasan Bulian sana. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini di Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jika ada yang ingin bertanya lagi, ini masih buka line telepon di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung bersama kami, ini tunggu ya di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Kalau belum ada yang bergabung kembali ya, ini bakal kasih Lulu satu lagu lagi untuk Anda semuanya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811-399-9790 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790 kok lagi, atau di 0362-24644. Kok ini jadi bingung sendiri ini ya. Oke, mohon maaf ada yang lewat jadi bingung sendiri ini. Baik pendengar, terima kasih tadi ada Pak Made Budiana. Jadi mohon maaf untuk hari ini belum bisa ditanggapi Pak ya. Mungkin nanti hari Rabu akan ditanggapi dari apa keluhan dan juga pertanyaan Bapak tadi. Dan untuk pendengar yang lainnya ini masih tunggu, silakan yang mau bergabung di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Dan ini juga masih tetap nih mengundang dan mengharapkan kehadiran warga Buleleng, warga Singaraja semuanya. Silakan hadir beramai-ramai ke Wanilan RRI Singaraja atau di halaman LPP RRI Singaraja untuk melakukan aksi donor darah atau cek kesehatan gratis juga bisa. Silakan datang beramai-ramai ya, sudah ditunggu oleh para petugas, para pegawai juga di bagian administrasi, sangat-sangat dibantu, nanti sangat dimudahkan, silakan ya. Jadi yang memang sudah jadwal harus donor darah nih sekarang, karena biasanya donor darah itu kan ada jadwalnya 3 bulan sekali kalau gak salah ya. Jadi silakan ya donorkan darah Anda, karena setitik darah dari Anda itu sangat-sangat bermanfaat untuk orang yang lagi membutuhkan. Jadi silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja bergabung bersama RRI Singaraja, kita melakukan aksi kemanusiaan yaitu dengan melakukan donor darah. Jadi silakan datang langsung untuk aksi donor darah di Wantilan Laksana Budi RRI Singaraja ataupun di halaman RRI Singaraja. Dan jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis tanpa dipungut biaya. Sudah ada ya beberapa staf pegawai dan mungkin yang sudah menunggu ya, yang berkompeten di bidang kesehatan tentunya dari Apotek Inaprama sudah hadir juga di Wanilan RRI Singaraja. Jadi silakan ya, selain dapat donor darah, Anda juga bisa melakukan cek kesehatan gratis dan nanti pasti dapat bingkisan snack juga dari PMI. Wah, komplit banget nih pendengar Pro 1. Jadi silakan, enggak usah berpikir panjang-panjang, panjang kali lebar, jangan sampai, ya udah langsung saja datang ke RRI Singaraja, kita sukseskan bersama-sama untuk acara donor darah hari ini serangkaian dengan hari radio atau hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia tercinta kita yang nanti hari-harinya tepat tanggal 11 September nanti. Jadi banyak acara-acara yang sudah dilakukan ya serangkaian dengan HUT RRI. Kemarin juga kita sudah melakukan aksi kunjungan juga ya ke para pensiunan yang sedang sakit, kemudian kunjungan juga ke fans-fans yang sakit juga, serta untuk besok kita juga ada kunjungan ke panti sosial, panti asuhan ya. Dan hari ini ada donor darah, kemarin tepatnya hari Minggu itu juga kita sudah ada jalan sehat ya. Jadi besok kita ke panti asuhan, kemudian nanti tanggal 9 September kita ada ziarah juga. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan dan juga diselenggarakan ya oleh RRI seluruh Indonesia, karena program kita sama ya, seluruh Indonesia. Jadi silakan mungkin yang ada di Banyuwangi, Sumenep, Surabaya, silakan ya cari RRI-RRI terdekat dari kota Anda untuk melakukan aksi donor darah dan juga meramaikan acara jalan sehat. Kayak kemarin aja Singaraja itu door fresh-nya, wow, ratusan, banyak banget pokoknya. Sebagian dari peserta yang hadir kemarin itu semuanya bawa pulang hadiah banyak banget. Bahkan undangan-undangan kemarin yang dapat hadiah utama juga undangan anak-anak dari SMP satu Singaraja itu juga banyak banget dapat hadiah hiburan, hadiah utama juga banyak ya. Banyak banget bertaburan door fresh untuk hari radio kemarin. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau tidak ada yang bergabung, Halo RRI ini tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih buat Anda semuanya sudah setia bersama ini selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti Singaraja siang ini ada Mbak Tris yang akan menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi dan sampai jumpa. Merdeka!

mainan lato-lato menjadi mainan yang viral dan trending saat ini. Apakah Anda juga suka bermain lato-lato? Permainan lato-lato, permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Dua bandulan tersebut disambungkan dengan tali yang akan kita mainkan dengan membenturkannya sehingga menghasilkan suara klak-klak-klak. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clicker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Sebelum ini, lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 1990-an, bahkan tahun 1960-an. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato dulunya adalah semacam senjata berburu yang digunakan para cowboy yang terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Kini, mainan lato-lato kembali populer dan banyak dimainkan dari semua kalangan umur. Nama lato-lato ini pun berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
6: Pro 1.

0: Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Nggih. Ratu Idadani, para pengoneng yate para pengerenge. Siaran budaya sudah lepat juku tunde semua alih setia mangku sumantri. Saya ge jagi ngiringan Ratu Idadani sane oneng sane nggih seneng ring gegitan. Ring siaran makin titiang kesarengan untuk Pak Putu Slamet saking Kubu Jati. Saya ge jagi ngiringan Ratu Idadani sane wenten ring jero suang-suang. Nagingin acara Drewini sekadi makin. Duaning saning rauh asiki puniki malah jebos titiang interaktif sampun. Antuk punike Ratu Idadani sane oneng. Ah, durusang nyarengin interaktif. Oh, kebitang ampun cakepane napi je kayu nih. Sekaralit, pupuh, napi wastane ini ke wirame, ke kawin, durusang. Duaning galah makin, ngeh. Kata sampun wenten galah waktu untuk interaktif. Nah, kenten duaning sanya sering-sering aturan ditiang ring Ratu Idadani yang sampun akeh anak kerao mi interaktif bedek kati akeh lalu tiang ngelaksana mante nadi aja sarang kali ini Pak Budung panten kecewa masih sanya sampun ngantosan gitu.
1: Ini jeru ya boy.
0: Ini jeru. Nggih kadiasa punike duaning napi sane aturan titiang kadi mangkin punike wantah galai to wantah satu jam boh ben bedek enten nadian sapunike titiang mau sahe daler ring Ratu Idadani sane wenten ring jeru suang-suang mang desareng ngemiletin nagingin acara derwene nggih punike acara budaya sudang lepet cukup undes nggih. Sawitran ditang sani wenten ring Bangli Bu Yanura, mugi-mugi sida munggah male jebos ring Batu Bulan, GBB Ibu Eka, ring Klungkung Ibu Wadi, ring Bone Jero Gadung. Mugi-mugi nedang miar sayang tur sida ngemiletin male jebos. Sawitran ditang saking
1: kapal niki Pak.
0: Oh, orang saking kapal wenten
1: nggih.
0: Nah, Pak Mancung ring kapal. Sak Mancung ring kapal mugi-mugi nendang miar saya. Ring negara Pak Nyoman Ardike. Nggih, Pak Nyoman mali jebos munggah nggih. Asapun iku talar Pak Gede Astawa ring tinge-tinge Haji Surya. Mugi-mugi sida ngenyarengin siaran Drewini. Nggih, pemekas mangkin Pak Putu Pucukang Titiang mun sani rauh ring studio. Nggih, Pak Putu selamat. Lurus Pak Putu.
1: Nggih. Suk semua antuk galah. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Prayer sini.
0: Nggih, prayer sini. Terus.

0: Wang. Ngiring ni mangken lintangang, pidab dabe kadiasa pun ikan ni mangken sampun, das raine, galai wiyakti, ya.
1: Wakatan sangat tumut mati pria bimaniu.
0: Rares matur, ide sang iringang sede line, ide sang bimaniu. Rares punika mengargi, ya. Yeah.
1: Luar lila amuh

0: Inggih. Carita yang didiang ni mangkin kala punika nggih pasti kepisan didiang nguning ring indik pidadam kadiasa punika.
1: Aduh keng uni wen seneriki.
0: Mau sana kantun tinglas eling didiang duke sani nguni kuen tenane anake punike kadiasa punike riki ya.
1: Aduh najang raje wiseseng
0: pecak wenten ide sang prabu sane puruse mawi sese riki wiyakti ya.
1: Kata banyak aduh wibo
0: ngawesana wisesani dan itu kata wiyakti para panjak punike mimiratu wibuh pisan kewentenannya nih.

0: nina kadinya rekale punika masa socan Mas Manik berlian nenten-wenten kirang jog wibuh pisan jaga dekale punika.
1: Sarwa ngane amuti are miwa berlian.
0: Sami punika nggih mutiara Manik secocan ngencorong ngebiar punika ngawesana yang nggih jagate trepti ring sejeroning kewibuhan idani.
1: Aduh sukses
0: jero. Ih.
1: Kira-kira jero dike.
0: Ah Riki sarang Pak Putu selamat yang ring studio.
2: Iya nih jero.
1: Selamat rajin kerja nyarin. Ya tadi ini nu aktif saya
0: pun. Nah mungkin kampun kita ke kawintenan nih. Saking jero manten mungkin kenten jero nih.
1: Mati yang ngabut tungkar sing juari kelat
0: pak. Gih, ampunang. Gih. Gih. Gih, terus nyalam dulu nyalam malih. Gih.
1: Gih, Pak Kobar ring dan cari.
0: Gih, bi Pak, di Sumerasta Pak Kobar, oh dapat salam niki beli jeru. Gih,
1: panong, terus panong, niki madi nelpon. Niki studio sih
0: re. Gih.
1: Suk semua jeru.
0: Gih, suk semua muali. Suk semua aturan ditang ring jero sane wenten ring sari mekar nggih sampun sidin lagi ngin sekaralit mangkin lanturan titiang ring ungkur jero saking sari mekar sire arse jagi munggah durus om swastiastu titiang mangku sumantri nyanggre
3: swastiastu pak mangku
0: komputer lima nih nah dua nenu kan jangan
3: Nge,
0: durus.
3: Mati lah dengan sutri di sini. Yang bakat itu burung gitu buat waktu.
0: Nge, durus.
3: Sangkan miring masa literan.
0: Udah beli, bagus sayang sang suci tanya nangkani beli. Sampunang mapi kayun sane pariboye ngiring teh cutetang kayune ngiring mau masa witre mekekasian ke manten nyentuh beli.

0: Yang sampun si de yang nyumpunin pinunas di tiang majang rengangan beli sang bagus suci te dewe ngiring teh rikale masa witre sarang-sarang melajah sarang-sarang mapauruk ngalih hanimadan saja gitu pengabden di tiang beli ya.
1: Kadi kasana lantar
0: semalihah ada yang perti wimbo aturan di tiang majang reng beli reng sejeron yang pasawitran yang tu beli ngiring tulat ngiring tiru punike pidada bide sang Prabu Kresna kairing oleh hide sang parte beli yeh
1: ate lambang kepanggil
0: nabuine kini yang tu beli yang pasawitran yang nakeng tuas sampun menjantan akeh punike nggih kauntungannya nih jagi pacang pangguhang beli sarang titiang kadiasa punike ah nananto mengkejang mawiwit nyen saking pasawitrani itu medal indike kadiasa punike nggih kemana antuk titiang beli yeh.
1: Lebih juga kirang juga.
0: Nah yang rerahang malih ditiang ring sejeroning pekayunan. Langkungang suka panggihin ketimbang dukane beli.
1: Langkung untung kirang rugi.
0: Nah. Tios malih wenten yang perti wimbe ring sejeroning pasawitran, ring sejeroning dedagangan toh, yang sejeroning madap adepan dedagangan yang punike lebihan untung ketimbang ruginya beli. Yeah.
1: Beli baju kampungnya ngambil tiang.
0: Nah cutet sani aturang di tiang majang ringangan beli sampunang beli mepe kayun sani boye-boye toh. Sampunang yang beli wenten arse, wenten kayun ngambil titiang ngonragi sampunang ngiring masa witre kemanten beli. Ya, wih, dua gaji gendangnya Pak Geroda.
2: Ini Pak Bangku.
0: Nge, nyalam duun Pak Geroda.
2: Bu Eka, ring bebe nge.
0: Nge.
2: Ring Gungku, Bu Janua, ring...
0: Angli? Ya.
2: Si Wau, si kami kakeng...
0: Sari Mekar nge.
2: Nggih. Kalau iki Pak Nunge Madang Bandu.
0: Nggih.
2: Kalau ini bahasa jang ini iki Pekak Jero Tajun nyerung tunjung.
0: Nggih.
2: Ing penglatan iki Pak Mandoan Kare, Pak Mano, wis iki anti jang Pak Garing.
0: Nggih.
2: Pak Satat. Pak Sembung.
0: Nggih, ngabsen Pak Gerodak nggih.
2: Iki dimun nggih.
0: Nggih.
2: Santi
0: santi santi santi om. Om santi santi santi om. Nggih, susume Pak Roda pemengkas sangge santi ring di setajun ring mengening daler ring tunjung make sami. Mugi-mugi nedeng miar sayang, mugi-mugi tetep semangat, sehat, walafiat. Nggih. Ring ngungkur Pak Roda saking tajun sira arsi jagi munggah Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Mangku.
0: Pak Wardipe nggih.
3: Nggih.
0: Nah, ya, Pak Wardipe saking Tamblang, jero Mangku Wardeni, jero Mangku Resiki. Ah, Resiki nggih saking Bile Dua mugi-mugi. Ah, Pak Swadi ring Bile Bajang. Nggih, mugi-mugi nedeng miar saya.
3: Nggih, jagi kawitin di tiang.
0: Nggih. Ahli ta mengki pelumunya nggih. Nah, mungkin durus ngenike dumun.
3: Ya ampun.
0: Nah, nggih. Nggih, ampun durus Pak Wardipe.

0: Inggi saluir sane ke saratang melarapan antuk utsah ke puni ke patut ugi. Kukuhang ya tepagehang.
1: Sampai tan gawaya kena.
0: Punika ampahe sampunang ugi kardinine wiyakti.

0: моя Wih.
1: Nadian keh pemekas ring ibu buron sampun nang ugi taler ngardine nindike punike malih apa de pak

Iya dias kun keh punike kebantengan nantuk mas selake nge penyiwan akehnya nih. Durung wiyakti menjanten.

Yang aturan titiang pertiwimbe puniki jauh pare ada atin kidang putih. Mekejang atin kidang ini barang menika. Kadiasa punikanya kewentenannya jauh pare preside ke polihang.

Yeh, kadiasa punike je pidadape to. Kalingke punike to. Batas aji kemikan. Aning ngontelang layah tanpa tulang. Nenden malu konen menjanten yen punike.

0: Nah itu masih toh yang prade memodal bandi galir bibeh, galir bungut punike konden yang nasi deantuk nada bangin dike punike wiyakti ya.
1: Dijepacang sawup jemak tuyucang.
0: Nah yang kita pahin dikain dije, yang lakar saup sangkol, saup jemak unduk itu sing je mungkin, sing je pasti ban, nggih mikolihang.
1: Loh.

Nah, yang pada kecumpunannya natur tiang, pokoknya yang lungan menep, jegegang menep, jog nengil doen, nah gitu yang pengideh di tiang.

0: Nah, itu nyentuh beli, beli bagus yang terus dengan beli memunyi to. Saat winaluyen nundon to, dakin basang tiangi anitan kade-kade antuk punike. Nah, nggih kebiutannya nih, kita nyentuh beli kerasian to titiang.
1: Ngatur suksemen, Pak
0: Jeruk. Ibu Adi.
1: Nggih. Tirang langkung tiang lunas sampurut.
0: Nggih.
1: Makin tiang lunas jalan.
0: Ngurus-durus nyalam dumun, Bu Adi.
1: Nggih, wenten Bu EKBB.
0: Nggih, saking Batu Bulan, nggih.
1: Wenten Bu Badunguban, wenten Tianurah. Wenten Pak Nong, munah Pak Nong.
0: Nggih, Pak Nong RBB masih Bulu Bantang Bandung.
1: Nggih, wenten Bulu Kartika munggah mangke. Nggih. Wenten Pak Putu Wayang munggah, Pak Doyo sareng kalih munggah Pak Doyo. Nggih. Nggih, cita tang tiang sareng sami. Ring bijih mending mugena suwitre sedang lepet di ketunde.
0: Nggih. SLJU nggih.
1: Di rumangku. Nggih. Sami. Tiang lum semua pamit silap tiang antuk sama santi om santi santi santi om
0: om santi santi santi om suk semua aturan di tiang ring Bu Adi sani nuenang kelungkung eh domugi setate kena rahayu ringungkur Bu Adi sirarsi jadi munggah om swastiastu titiang mangku sumantri nyangre. Nah, terus nggih durung Om Swastiastu. Siri ireng di tiang.
2: Tiang pekai Erli, Pak Mangku.
0: Wih, pekai Erli. Kantun sehat nggih, Pak nggih?
2: Ya, mungkin ampun. Tapi enten sekarang siang hari bidang gitu.
0: Mi, wenten anu panas sih menek niki.
2: Oh, nggih. Tiang aturan secara alit matur.
0: Durus-durus pekak.

0: Nah, kenenya tu ceneng, ceneng sayang ya dewa. Yan padi pahir bang bapa toh. Mak liu yan penguningi dewa ni. Kitu kerasa ban bapa ceneng. Ya,
1: mo renaji.
0: Nabu ini penawang dewan itu utama pisan mekejang tu mungguh ring sejeroning sang yang ngaji sastra agama cening.
1: Ya antan kasar puanike.
0: Nah jani pidarta yang bapa nyentuh wiwitan sang sarane cening.
1: Waktu sakit
0: sing jelen wiwitan sangsarane wantah nggih metu saking solah ya te pekardi sane iwang sane pleh.
1: Pleh saking tetametan.
0: Nah buine pelih itu, oh mawiwit saking irage to belogi ani mekade ani ngeranayang kitu nyen kemana bahan bapu ceninga.

0: Nane jani bapa midar tayang to, pawara-wara hide sang merage sadu hide sang merage pranyan to. Belum itu wiwitani rage sang sare uripe riki reng jagate.
1: Ye, wanda meniku di jangah durang, kirang langkung ni pak ampure sang meyringang, mirajiang, kemangkulu.
0: Ye, ampun becek peka.
1: Tim rata niki sami ampun.
0: Ye, patut.
1: Ke waktu ni ampun mendadak.
0: Ngge, ngge, ngge.
1: Ngge. Kami dumugi je senara ajang.
0: Ngge, patut.
1: Sekarang kami salah daging jagat ni mangga rahayu.
0: Rahayu.
1: Pemangku.
0: Ngge. Suk semua mengalih aturan di tiang PKR. Lisan ini nuenang. Nafiat dari sini.

0: mampu mungkin di negara.
1: Eh,
0: Yang terakhir
1: ampun.
0: waktu pertemuan itu yang oh niko Pak Romangko Sumantri ya,
1: Nggih.
0: oh tiang ini berhasil.
1: Ah, nggih, nggih, nggih.
0: Tiang nonton di YouTube juga
1: di YouTube nggih.
0: Suksama mungkin yang ngambil Rajani.
1: Ah, Rajani, durus.
0: Rajani Wibawa.
1: Inggih, durus.
0: Kawit itu dia.

0: Inggih.
1: Pangastawan ide dua gong putra, ide sang Arjuna, durung wiyakti marupe puput.

0: Weh.
1: Sampun sinahnya tuh, mungguing ke abdi perayani dewane, tetujoni dewane sampun, keniangi dewa maka saminya.
0: Ya ne pengadugranku.
1: Nanah ni jani ada nyen pas wecan bapa ada panugrahan bapa marep ringi dewa cening.
0: Sakti wini besar.
1: Naseng jelen panugrahan bapa ne catur wisese karupayang bapa panah cening.
0: Pasupati sastra kastu.
1: Senjata pasupati sani dahat mau tamu ntunyan panah bapak ni cening.
0: Ngaran yani hat ulati.
1: Nah bu ini ntunyan adan senjata bapak ni durus. Durus liatin, durus cingakin cening.
0: Sampun pada-pada.
1: Wih.
0: Sampun sudah. Lebaran.
1: Iki.
0: Sarang sira di studio ini.
1: Tiang sarang Pak Putu Slamet iki penyiar Mbak Tris ya.
2: Mbak Tris.
1: Nggih.
0: Nggih, cuma selamat nggih sarang Mbak Tris, sukses banget nggih.
1: Ampun, ampun kenyam-kenyam niki Bu Tris.
0: Nggih. Sahabat ya di ruang rindu aja ndak sarang bagian dangdutnya.
1: Oh, kenten nggih.
0: Dangdut. Kita baru sih yang bersahabat ya Biki sulit jadi anjak puwe kan dia yang terus
1: tekan. Nggih nggih nggih.
0: Nggih para semua dan sarang sami pecinta SLJU nggih. Semua banget bagi rayu rajang salam sarang Pak Wayan Tamtam. Bedanang Kak Bus Mantri semua santi santi santi rayu rajang irik.
1: Om santi santi santi. Suk semua atur. Male asik iki menten kalah. Nggih, maleasiki usang kita marep padu selamat. Pangpole ben alineran. Nggih. Durus-durus sira ngranjing mangkin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Bayi pekak nung.
2: Ini
1: bebe, ini bebe. Ini bebe masih ini. Bantang banu.
3: Dan mulai dulu nih, Kak.
1: Nah, itu Bu Yanura saking Bangli, Pak. Pekak.
3: Nggih. Nggih. Yang belajar teman-teman, Pak Durus.
1: Durus.

Nggih. Udah ratu, ratu Sang Prabu Mesir Rangkani ratu. Sujatinya di tiang puniki wantah jatme pangumbaran asa puniki ratu.

Kadia sapunike je kewentenan didiang, semalih ke didiang, niste lacur pemandian didiange, kadia sapunike kewentenannya raduh.

Inggih Ratu, Sang Prabu Mesir, nadian ke kadiasa punike kewenten redyang, raris larapin didiang, ngantuk punike, nggih suke legawe sukane sanetan kadi-kadi Ratu.

Semalih hari kalau tidak menresti riki renjaga te makter, aresti tiang sangu ya te bekel, inggih punike catur bekel, sane pasti kewiak tiyeh.

Ratu, Sang Prabu Mesir sesunan di tiang kani ratu. Sekadi purun persangge di tiang nyinahang, pedewekan di tiang, sujatene di tiang mewastu wayan tam-tam ratu.

0: Pemekasnya Majang Reng Putri nangkani ratu dia hanya suari to. Daging telasi wiyak di sana itu nasti dia, ang.
1: Begitu pun kita mantap.
0: Enggak durus durus.
1: Bu Janura, sistem atau polinya baru, entar mantap talar Bu Pengkongko.
0: Bu Adi.
1: Bu Adi.
0: Yeah.
1: Entar yang waktu pulang.
0: Yeah.
1: Entar malah Pak Rodak tak pernah tinggal jadre, penunggak aja lo.
0: Ampun Pak Rodak, ampun.
1: Iya, kami sama teman-teman ampun dan sebenarnya miraki acara sekarang lepas juga ini semoga selain kami teman-teman bisa satu kena rahayu.
0: Iya.
1: Terus semua tu kalah Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ampura ratu jadani interaktif roh Riki Dumun. Titiang mewali ke studio ring galai puniki aturin titiang Pak Putu selamat. Durus Pak Putu.
2: Sudah mana nih Pak? Yeah. Iya.

Nananakin ninyan to adi, Dewi Umay Dewa lacur pisan kawentenan beli ini. Yan kengken paundukan jok kena sakit nadak beli. Nadak sakit keras, gitu nyan sujatene adi.

Tan pariwandera residu Dewi Umiuto sedereng matur ngaturang pangebakti majang ring Rabin Nidaniyah.

Aduh, Ratu, Ratu. Batara siwangan Ratu. Nggih, pidaging mamitang lugre matur sisip ditiang Ratu. Napisane wenten arsane Ratu durus nikayang ring ditiang.

Semalihnya yang jati-jati yang gani ratu sungkan. Napi tewenten punika obat. Napi yang gendit yang tambe. Durus picaya yang ring di tiang ratu.

Dua ning rumah se di tiang ring pedewekan ratu di tiang kantun belok di tiang nenta nuning punapu punapi ratu.

duane ngajereh wiyak di mana titiang. Sumanene nenten iwangnya titiang. Malik melaksana. Mapi dada beratuh.

0: kadiasa punike wiyadi nggih daging pangenikan daging atur ide dewi ume majang reng rabeni dane dahat ngandap ka sore.
1: Ih.
0: Suk semua Pak Putu kamil ring
2: sudah malu.
0: Sudah malu. Nggih. Ratu Dadane sampun nalika raoriki demun titiang iring Ratu Dadane benjang taler titiang kantor ngasuh. Nggih rima keuang atau titiang nginter acara dulu titiang lungsur gang Rene Sinampura sinap titiang untuk paramu santi. Om santi santi santi. Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda ya. Dan untuk siang hari ini kembali hadir ke ruang dengar Anda acara Pengaruh Utamaan Gender ya, untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Ya, apa kabar pendengar ya? Mudah-mudahan kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kami juga ingin menginformasikan ya, sebelum kami hadirkan acara Pengaruh Utamaan Gender untuk siang hari ini, bahwa hari ini Senin 7 September 2026 RRI Singaraja menggelar aksi donor darah dan cek kesehatan gratis yang berlangsung di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Nah, untuk Anda pendengar dan juga masyarakat Buleleng yang ingin berpartisipasi begitu ya, membagikan tetes darah Anda untuk kemanusiaan atau sesama sekaligus memeriksakan kesehatannya, silakan saja datang langsung ke RRI Singaraja ya. Dan tentunya kegiatan ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Baik pendengar, untuk siang hari ini Pengaruh Utamaan Gender kita akan berbincang terkait sebuah topik begitu ya, yaitu tentang perempuan dan seni mengasuh. Nah, tentunya ketika kita berbicara perempuan dan mengasuh ini biasanya adalah hal yang seiringan, berjalan beriringan begitu ya, karena kodrat seorang perempuan itu adalah melahirkan, kemudian juga merawat, mengasuh anak begitu ya. Dan bagaimana seni mengasuh itu, apakah hanya membesarkan anak atau memenuhi kebutuhan anak saja? Kita akan temukan jawabannya ya dengan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Nah, langsung saja kita sapa, ada Mbak Nyoman Amerta Uliani Esos. Hai ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Siang ya?
2: Siang. Siang ya? Iya, siang. Selamat siang Mbak Tris dan pendengar dimanapun berada. Nah, niki cuacanya kari ini ya, panas-panas ini. Kangguin tiang niki kari serak-serak basah.
1: Serak-serak basah.
2: Kadang ada batuknya, kadang ada iya, hilangnya suara gitu.
1: Lagi cuacanya lagi enggak baik-baik saja ya. Ya, jadi beliau ini merupakan penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya Mbak Merta ya, saya panggil
2: Mbak Uli.
1: Boleh ya Mbak Uli, kita berbicara terkait perempuan dan seni mengasuh. Nah, mungkin bisa dipaparkan dulu terlebih dahulu ya, seperti apa maksudnya perempuan dan seni mengasuh? Seberapa apa kekerabatannya atau mungkin apa hubungannya ya perempuan dan seni mengasuh? Silakan Mbak Uli.
2: Terima kasih Mbak Tris atas waktunya. Baik, yang langsung saja. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya kita dilahirkan seperti ini sebagai manusia yang paling utama, antara baik itu dari kita dilahirkan perempuan ataupun laki-laki, sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban seperti ini. Jadi di sini pembahasan nih kebetulan perempuan nih gitu, saya sendiri perempuan gitu. Dan di sini kita ketahui bahwasanya perempuan itu juga memiliki keunggulan yang lebih gitu, daripada laki-laki. Nah, ada lima keunggulan di sini yang dimiliki oleh perempuan seperti ini, yaitu menstruasi ya, tidak dimiliki oleh laki-laki jelasnya. Dan yang kedua itu adalah mengandung. Dan yang ketiga melahirkan anak, menyusui, dan yang terakhir niku menopause. Nah, ini keunggulan perempuan pada umumnya seperti ini yang tidak dimiliki laki-laki ya. Itu yang pun keunggulan. Nah, kenapa perempuan ada keunggulan lain di sini? Karena kita ketahui pada umumnya wanita Hindu yang khususnya ada di Bali, banyak sekali peran yang harus dilaksanakan seperti itu. Baik itu tugas sebagai seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu nantinya, Nah, ini masing-masing memiliki kewajiban dan tugasnya yang berbeda-beda. Karena kita dituntut sebagai seorang perempuan itu harus mampu memiliki keahlian yang lebih. Misalnya saja kita memiliki anak perempuan, pasti itu sudah dituntut untuk membersihkan rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kewajiban. Di mana tidak hanya perempuan sebenarnya, kalau kita menerapkan itu kepada anak laki-laki pun bisa saja. Tetapi sudah menjadi kodratnya seorang perempuan itu harus bisa. Nah, nanti dari perempuan, anak perempuan ini akan dituntut sewaktu memasuki masa grahasta atau perkawinan. Di mana perempuan ini menjadi seorang istri. Nah, di menjadi seorang istri inilah menjadi tambahan tuntutan di dalam suatu keluarga. Baik itu mengurus suami dan mengurus anak nantinya sewaktu kita sudah melahirkan seorang anak, dan juga mengurus orang tua dari suami, bukan saja mengurus orang tua kita gitu loh. Jadi peran ganda inilah yang memang tiang akui sendiri luar biasa. Kita harus mengupload diri kita sebagai perempuan itu luar biasa gitu. Jadi tidak hanya satu atau dua kita laksanakan, tetapi banyak tugas yang kita emban. Belum lagi di masyarakat kita, di khususnya di Bali kan ada untuk piodalan dan lain sebagainya. Belum lagi persembahyangan sehari-hari. Nah, inilah yang menyebabkan perempuan itu luar biasa. Nah, kenapa di sini dikatakan ada seni mengasuhnya seperti ini, ya? Ya, dalam kita seorang perempuan atau wanita yang sudah melahirkan, ini dituntut seperti apa sih kita nantinya mengasuh seorang anak gitu, yang menjadi nanti anak yang suputra menurut Hindu. Di sini ada tiga ketentuan seni gitu ya, yang ambil sendiri gitu, dari tata, titi, dan titah. Nah, tata ini sebagai aturan yang benar, di mana seorang ibu nantinya memberikan aturan-aturan yang benar kepada seorang anak, yang di mana waktu, tempat untuk aturan itu dibenarkan seperti ini. Yang kedua adalah titi, di mana urutan yang tepat untuk mendidik si anak itu. Dan ketiga, titah, memberikan ucapan yang bijak nanti sewaktu kita mendidik anak tersebut. Jangan sampai kita memarahi seorang anak itu di muka umum dan sebagainya, itu tidak bisa. Ataupun anak itu sendiri tidak akan mampu menangkap, karena apa? Karena psikolog anak itu pastinya akan terbebani oleh mata-mata yang melihat sewaktu ibu mereka memarahi. Jadi ada tempat yang memang urutan tempat yang harus bisa kita ketahui sebagai seorang ibu. Nah, dalam sloka juga dijelaskan bahwasanya di sini untuk memelihara dan juga menjadi seorang ibu yang dimana saktinya itu adalah pertama di rumah. Atau tugasnya itu paling berperan itu adalah sewaktu seorang ibu itu berada di rumah. Karena pendidikan yang pertama khusus untuk anak itu, baik itu karakter, sifat, itu pasti dimulai dari tingkat rumah. Seperti ini. Jadi slokanya itu adalah ibukulah yang pertama dianggap sebagai Tuhan, ayah sebagai Tuhan, guru sebagai Tuhan. Dalam sloka Upanishad, dari Taittiriya Upanishad 1.11. Jadi semuanya kategori itu adalah Tuhan, tetapi yang disebutkan pertama itu adalah ibu. Jadi seorang ibu yang melahirkan seorang anak itu disebut Tuhannya yang pertama, karena memberikan kehidupan, mampu dilahirkan dengan selamat dan nantinya akan menjalani suatu proses kehidupan. Dan di sini ada seni mengasuh dalam dengan dharma itu sendiri. Nah, seperti apa kita mengasuh dengan dharma? Jadi sejak dini itu anak-anak dilatih untuk mengendalikan samskaranya, baik itu dalam pelaksanaan yadnya nike ada upacara 3 bulanan, 6 bulanan, otonan, sampai potong gigi nantinya. Ini mengendalikan sifat-sifat yang nantinya dimiliki oleh anak itu tersebut. Baik untuk pengendalian dirinya nanti dari saat ribut sendiri kan bisa dari pada saat potong gigi si anak nanti yang menuju tingkatan remaja ke dewasa. Nah disinilah kita mampu memberikan pendidikan karakter yang memang luar biasa pada saat anak itu sejak dini. Dan yang kedua itu adalah mengasuh dengan pola catur guru, di mana kita memberikan pengetahuan kepada anak itu bahwa kita harus menghormati tuh orang tua. Kalau anak itu sudah mulai sekolah itu harus menghormati gurunya. Dan jika anak itu sudah mulai beranjak dewasa itu pasti disarankan untuk menghormati guru wisese atau pemerintah ataupun yang memberikan aturan-aturan di lingkungan nantinya dia bersosialisasi. Dan yang paling paling sejatinya niki adalah guru untuk sang yang widiwasa. Nggih. Nah, ini bagaimana sih mendidik anak itu agar mau melaksanakan persembahyangan? Ini yang sebenarnya sulit diterapkan di zaman sekarang karena anak-anak kebanyakan terpengaruh oleh HP atau gadget. Jadi kebanyakan anak-anak tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah ataupun suruhan dari orang tuanya. Ayo bersembahyang dan lain sebagainya, itu pasti ditolak karena anak-anak zaman sekarang itu bermainnya ataupun menikmati hal-hal yang memang menurut anak itu bagus untuk dia, itu semuanya di gadget, handphone, baik itu dunia media sosial, YouTube, kartun yang ada di YouTube itu pasti menarik perhatian si anak. Jadi seperti apa sih seninya orang tua itu harus memberikan contoh kepada anaknya itu agar mau ikut serta seperti ini. Kita tidak harus mengekang anak itu untuk mengikuti kita, tetapi anak itu bisa melihat, anak itu bisa merasakan pastinya. Jika orang tua memberikan contoh secara rutin, melakukan persembahyangan secara rutin, secara otomatis nanti anak itu akan bertanya dan mengikuti. Loh, kenapa sih Bu harus sembahyang? Pasti dia akan bertanya. Loh, kenapa sih harus 3 kali? Pasti dia bertanya. Nah, dari apa yang dilakukan orang tua, dia akan mencontoh. Tapi kembali lagi pada zaman sekarang, dari sistem orang tua pun yang kebanyakan sibuk, ya, apalagi perempuannya ya, memiliki peran ganda, bekerja sambil mengasuh, seperti ini ya. Sambil bekerja sambil mengasuh anak. Nah, inilah yang Tiang alami juga di rumah tangga, Surnike. Seperti apa Tiang bekerja di pagi hari, seperti apa kita harus menyiapkan makanan untuk anak sebelum kita berangkat bekerja, itu luar biasa. Apalagi nanti kita mengarahkan anak itu menjadi anak yang suputra, itu luar biasa bagi perempuan. Dan yang sendiri waktu niki kena musibah nih, kena musibah bahwasanya anak Tiang sakit dadakan niki, dan di waktu yang luar biasa juga. Kebetulan saya ngambil S2 lagi, dan suami ngambil S1. Nah, di situ anak mau porpro sakit selama 2 bulan di ICU. Sakitnya kena NMDAR, itu autoimun yang tidak sadarkan diri kena di memori otak. Nah, inilah karena mungkin kebanyakan setiap dia selesai, anak ini setelah selesai berkegiatan di luar, baik itu sekolah, atletnya atau kegiatan lainnya, dia stand di rumah untuk mengistirahatkan badan. Tetapi dia tidak istirahat. HP yang dipegang. Inilah yang menyebabkan mungkin daya tahan tubuhnya yang agak kurang istirahat, lemah dan sebagainya. Jadi berontak nih autoimunnya ini, daya tahan tubuhnya ini untuk menyerang tubuhnya itu sendiri. Jadi mungkin bisa diperhatikan di sini bagi para ibu-ibu semua, orang tua baik itu bapaknya juga, harus mampu mengontrol si anak sewaktu di rumah. Karena memang sih kondisi anak sekarang itu kebanyakan berkegiatan tuh di luar sekarang, karena tuntutan dari sekolah bisa saja, karena dia mungkin ada les tambahan mungkin di luar jam sekolah, itu bisa menguras baik itu pikiran dan tubuh si anak. Seperti itu. Mungkin dari segi asupan gizi bisa ditambahkan vitamin yang nantinya untuk kesehatan si anak. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan juga bahwasanya kesehatan anak itu terpengaruh terhadap arus zaman sekarang ini, karena semuanya ini ada di genggaman HP digital ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak istirahat itu sambil rebahan, sambil lihat HP, baik itu YouTube dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar harus kita disiplinkan anak kita. Tetapi tidak menurut kemungkinan juga dari pengasuhan, pola asuh anak itu, kita ketahui bahwasanya dari umur berapa sih anak ini bisa kita perintah dan lain sebagainya. Jangan sampai dari umur 4 tahun nih atau umur 5 tahun kita sudah memerintah anak untuk belajar ini dan itu. Itu juga salah gitu loh. Memberikan perintah di bukan kategori umur yang memang harus diperintah seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang memang kita harus perhatikan, di mana umur si anak ini kita ketahui bahwasanya setiap fase anak itu memiliki karakter atau sifat dari anak itu sendiri gitu. Jadi jika anak itu sudah beranjak remaja ataupun dewasa, emosinya itu semakin tinggi. Jadi kita harus mampu mengendalikan anak itu, atau kita sekaligus menjadi teman sahabat bagi si anak. Itu bisa mengurangi dampak ataupun efek yang nantinya anak ini bergaul di lingkungan ataupun di masyarakatnya nanti tidak akan lepas dari pantauan orang tua, karena kita merupakan sahabatnya seperti itu. Paling tidak dia akan curhat dan lain sebagainya. Dan masa-masa remaja inilah yang nantinya menjadi riskan bagi seorang ibu, tentunya anak perempuan dulu ya, anak perempuannya, karena menginjak remaja ini takutnya sewaktu menjalin hubungan dan lain sebagainya dengan pacar dan lain sebagainya, kita harus mampu mengontrol anak itu agar tidak lepas gitu loh. Bisa jadi itu muncul ke pernikahan dini, hamil duluan seperti ini ke mungkin. Dari tekniknya nih ke bahwasanya kita harus menjadi teman bagi si anak. Itu jangan menjadi musuh bagi si anak. Tapi niki ada nih di masyarakat, dan saya pun mendengar hal itu di masyarakat, bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh anak kepada anak itu keluar lagi itu. Jadi kalau kita bilang de ditu ngutang lu gitu misalnya, jangan di sana buang sampah. Kata jangan atau ede itu tidak mau diresapi oleh si anak yeah, di zaman betul. Sekarang. Kalau kita bilang ede atau jangan, itu menjadi kebalikan bagi si anak. Jangan keluar ya malam-malam. Tetapi yang dilakukan, ya keluar malam-malam gitu. Jangan inilah, jangan suka ini ya. Ini. Tapi kebalikannya, ya inilah yang, karena zaman inilah yang membuat semua yang apa yang kita perintah kepada anak itu mental. Jadi berikanlah kebebasan, tetapi jangan terlalu bebas. Kita tetap mengontrol si anak itu. Jadi kita jadikan anak itu bukan sebagai lawan, tetapi kawan. Itu mungkin dari tangkapan nih yang ngajak anak mahasiswa nih Mbak Tris. Mungkin dari kalangan anak-anak Gen Z ini, jika sewaktu mendapatkan perintah atau suruhan ataupun dari lingkup di keluarga itu seperti apa sih, pasti responnya pasti berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Buktinya anak-anak zaman dulu itu dari segi bermain kan berkelompok.
1: Betul.
2: Sekarang anak-anak sekarang bermain dia individu. Introvertnya luar biasa anak-anak sekarang.
1: Betul.
2: Dan saya pun mengalami hal itu. Saya saya berusaha untuk mengajak anak saya itu keluar juga. Saya berusaha untuk terus berbicara, berbincang, ngobrol dan anak dengan anak saya. Jangan sampai HP itu masuk lebih dalam ke pribadi si anak itu. Mungkin dari Gen Z-nya ini bisa.
1: Iya, bisa
2: ini,
1: ya seperti apa ya. Nih? Dengan siapa?
3: Dengan April.
1: April ya, ya. April gimana nih kondisinya? April posisinya sebagai ini yang udah dewasa ya.
2: Iya, remaja menjadi dewasa.
1: Iya. Gimana?
2: Supaya anak kalo... saya 20 tahun kan?
3: Iya, 20
1: tahun. Sukanya pola asuh orang tua yang kayak gimana yang bisa mungkin nyerap gitu atau kadang kan iya kalau anak sekarang ya jangan diterusin. Ya udah lanjutin aja. Itu baru berhenti kan gitu ya.
3: Iya, kadang kan ada orang tua yang kayak ayo suruh aja disuruh terus tapi anaknya tuh langsung takut gitu kan ada gitu. Sedikit sarkas ya orang tuanya itu udah di puncak emosi orang ya, tuanya.
1: Iya, betul betul.
3: Iya, itu. Tapi kalau April, April lebih suka diberi kepercayaan. Nanti April yang menjaga kepercayaan dari orang tua. Misalnya di boleh kamu main keluar malam gitu. Tapi batasnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oke, April jam sebelum jam 9 harus sudah pulang seperti itu. Nanti jika orang tua itu kan memiliki pola asuh kepada anak yang berbeda-beda ya. Nanti orang tua April itu seperti itu. Ketika mereka sudah memberi kepercayaan, kita harus menjaga kepercayaan itu. Nah, sebagai anak kan kita tidak seharusnya melihat peran orang tua itu berbeda-beda ya. Ibu harus memasak, harus mencuci, ayah harus mencari nafkah, kan tidak seperti itu. Kita kan membutuhkan peran orang tua itu benar-benar berdua gitu. Jadi ibu dan ayah gitu. Anak itu justru membutuhkan kehadiran mereka itu berdua gitu. Nah, ibu dan ayah itu saling memberi peran yang seimbang gitu. Memberikan peran yang saling melengkapi dan juga memberikan seperti yang Ibu Ulik tadi jelaskan tata titi dan tatihnya. Titahnya itu seperti itu. Nah, misalnya kita ayah kita mencontohkan untuk membersihkan rumah, ikut membantu pekerjaan ibu, nanti kan anak akan mengikuti, mencontohkan itu. Kita harus ajarkan anak itu dari sejak dini. Misalnya di kita apa mencontohkan mencuci baju, gini loh nak caranya mencuci baju kan gitu. Iya. Nah, dari situlah anak itu penting belajar satu hal penting itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Sama-sama memiliki tanggung jawab yang harus diambil seperti itu dalam membangun keluarga yang harmoni seperti itu. Oke. Jadi bagi saya di sebagai generasi muda zaman sekarang itu pengasuhan yang baik itu bukan berarti orang tua itu membebaskan anak melakukan apa saja. Bukan juga anak itu harus selalu mengikuti semua keinginan orang tua juga tidak. Nah, karena pada akhirnya sebagai kita sebagai anak itu yang diasuh, kita tidak hanya membutuhkan orang tua yang berkata jadilah anak yang baik kan tidak perlu gitu. Kita membutuhkan orang tua yang menunjukkan bagaimana kita mencontohkan menjadi orang baik itu melalui sikap mereka sehari-hari seperti itu kakak.
1: Jadi perlu sosok.
3: Iya ya, perlu contoh.
1: Contoh ya.
3: Benar-benar benar.
1: Karena ada orang yang bilang anak itu cerminan didikan
3: orang tua.
1: Ya, begitu ya. Jadi seperti apa perilaku anak-anak mungkin seperti itulah pola asuh yang diterapkan begitu ya. Memang benar sekali banyak sekali kendala mungkin orang tua sekarang mungkin berbeda dengan zaman kita ya Mbak Uli ya. Ketika orang tua bilang jangan kita takut. Ada sosok yang ditakuti begitu. Kalau zaman sekarang hampir mungkin sama ibunya marah itu dikiranya bercanda diketawain gitu ya nak. Jadi ya sebagai ibu juga kalau terlalu keras anak juga tidak baik begitu ya. Zaman sekarang mungkin tantangannya mengasuh anak itu sangat banyak ya, berat
2: karena
1: begitu.
2: Seperti ini Mbak Tris, kita di zaman sekarang itu jauh berbeda dengan zaman dulu. Kita mengakui zaman dulu itu ada sosok-sosok yang memang menjadi panutan dari seorang ibu, dari seorang perempuan, misalnya dari tokoh ya, tokoh cerita Ramayana dan Mahabharata. Ramayana di sana ada Dewi Sita. Di sana ada kepatuhan di sana terhadap suami, ya, menjaga batasan, kesucian, dan juga dengan penuh rasa apa ya, tabahnya itu luar biasa menjalani kehidupan. Ya, dimanapun dia berada, suami berada, dia mampu mengikuti dan lain sebagainya. Banyak cobaan dia lalui dan sebagainya. Contohnya juga kepada Dewi Kunti juga yang mengasuh anak-anaknya, ya, para Pandawa. Sebesar apapun cobaan yang dilalui, sesengsara apapun yang dijalani, tetap dia teguh untuk mendidik anaknya menjadi ke jalan yang benar atau ke jalan kebajikan, seperti itu. Nah, inilah sosok-sosok inilah yang menjadi panutan. Dan di situ dari zaman dulu itu kita ketahui bahwa kalau ibu bilang A, kita harus mengikuti A, seperti Nike. Kita tidak berani karena memang seperti dikatakan Mbak Tris itu ada yang sosok ditakuti, apalagi seorang ayah, karena kebanyakan anak-anak zaman dulu itu sangat jauh tidak mau mendekatkan diri kepada ayah.
1: Karena takut.
2: Iya, karena paling pertama takut itu pasti ayah. Betul. Yang kedua ibu. Karena ibu paling sering kasih jatah uang.
1: Iya. Lebih minta uang.
2: Iya, lebih ibu. Ini lebih bisa dipercaya ataupun bisa berani anak itu. Tetapi zaman dulu itu luar biasa, baik itu pendidikan di sekolah maupun di rumah. Di sekolah pun masih, jika kita tidak menghafal itu, jemari kita ini pasti kena penggaris.
1: Iya, ada hukuman.
2: Ada hukuman di sana. Karena di dalam sastra pun dijelaskan bahwasanya anak umur 5 sampai berapa ya? Umur 6 tahun sampai 10 tahun itu bisa didisiplinkan. Karena dia sudah menginjak sudah mampu membedakan, oh ini baik loh, tidak baik, itu sudah mengerti. Tapi jika anak 0 sampai 5 tahun itu masanya dia bermain dan lain sebagainya, kebebasan yang tidak bisa dihandle oleh orang tuanya. Kalaupun dia salah, itu tidak bisa disalahkan karena belum dia masih ngerti,

0: itu sudah masuk viral sekarang.
1: Iya,
0: oh, seorang viral. Guru inilah sebagainya, seorang ibu ini sebagainya, itu sudah ada. Padahal kategori yang viral itu ada nih kasus dulu ya, minta make up gitu loh, minta bedak kepada orang tuanya, suruh belikan make up gitu. Karena orang tuanya nggak ada uang, kan jadinya nggak bisa, dia tidak melihat situasi dan kondisi orang tua. Nah disinilah orang tua disalahkan, kenapa lah sebagainya untuk beli bedak aja nggak bisa. Kalau zaman dulu mana ada? Nggak ada. Untuk makan pun sudah bersyukur. Betul, seperti itu. Karena kita pengaruh sosial media itu luar biasa. Oh, temennya punya A, kita harus punya A. Misalnya make up yang oh apa sih sekarang bukan hanya make up ya, apa namanya tuh, skincare.
1: Iya benar ya.
0: Disebut skincare, semua viral kan, ada skincare ini, skincare itu dan lain sebagainya. Jadi kategori anak-anak umur 16 tahun hingga sebelum menikah nih, umur 20-an itu pasti akan mengikuti tren di zaman sekarang. Itu tidak bisa tidak. Oh, ini pakai Bu, apa sih pakai ini sebagainya? Saya mau beli dong gitu. Padahal ibunya belum tentu ada anggaran untuk itu. Karena setiap perempuan yang sudah menikah, seorang ibu misalnya gitu, dia harus mengatur perekonomian nih. Yang memang yang mana untuk uangnya disiapkan untuk makan, disiapkan untuk yahdnya juga. Kita kan Hindu di Bali kan luar biasa kan yahdnya. Itu tidak dipungkiri setiap hari, apalagi purnama, tilam tambahan dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikelola memang memanajemen jadi keuangan ibu itu ya.
1: Iya,
0: manajemen keuangan. Jadi manajemen uang, jadi manajer dia,
1: manajer keuangan, iya, betul. Dalam rumah tangga ya, banyak peran sebenarnya. Ibu nggak hanya mengasuh saja ya, jadi chef juga ya, kan, ya, semuanya ya. Jadi guru apalagi, ya. Dan memang pendengar berbicara tentang peran perempuan ya, mungkin tidak bisa kita apa ya list satu-satu begitu karena sekompleks itu begitu ya. Dan tentunya kita akan berbincang lebih lanjut pendengar ya, kita akan hadirkan dulu satu lagu berikut ini, kita jeda sejenak dan kita akan kembali lagi untuk berbincang. Tetaplah bersama kami.

0: Baik, pendengar Bersatu RRI Singaraja, kita masih di acara Pengarus Utama Gender ya. Namun karena waktunya yang tidak berasa kita ngobrol ya Mbak Uli ya. Oke, kita langsung saja ke segmen terakhir begitu. Nah, Mbak Uli, kalau bisa memilih nih satu hal yang paling penting dalam seni mengasuh, apa yang ingin Mbak Uli sampaikan, dan mungkin bagi ibu-ibu atau perempuan yang mungkin saat ini merasa belum menjadi ibu yang pola asuhnya mungkin baik begitu, apa yang ingin Mbak Uli sampaikan?
1: Mbak Tris ya, bahwasannya ini untuk semua ibu-ibu dan saya sendiri sih sebenarnya, bahwasannya dalam pola asuh atau seni mengasuh anak ini kita dituntut untuk mencontohkan kepada anak agar anak itu mau menirukan. Jadi janganlah memerintah anak itu. Jadi semakin anak itu diperintah, semakin akan anak itu menjauh dari diri kita. Jadi intinya seorang perempuan Hindu itu harus menjadi tiang di rumah tangganya sebagai pilar. Kalau kita tidak kuat, maka dalam kondisi di lingkup rumah tangga itu akan berantakan, tidak adanya keharmonisan. Jadi jika kita sebagai tiang di dalam rumah tangga itu kokoh, kuat, maka ini akan melahirkan generasi yang suputra dan juga menjaga keharmonisan di lingkup rumah tangga seperti itu.
0: Dan mungkin yang terakhir Mbak Uli, ini apa pesan untuk perempuan nih agar bisa gitu menjalankan seni mengasuh tanpa kehilangan dirinya sendiri begitu?
1: Pesan saya sih dalam seni mengasuh itu berbaik-baiklah, ataupun jangan terlalu mengontrol si anak di zaman sekarang. Tetapi jadikanlah anak itu sebagai teman kita, jangan sebagai musuh kita. Itu saja sih.
0: Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pendengar yang mungkin sama ini belum bisa begitu untuk mengontrol anaknya ya dalam seni mengasuh, mungkin ada yang kurang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berbincangkan tadi bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mbak Uli ya sudah berbagi begitu ya, udah sharing bersama kita. Dan sekian pendengar acara Pengarus Utama Gender untuk hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Calafiori di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Mereka Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Mas ada saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Sebuah serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia usia

informasi saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

0: tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
0: Kemenangan

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juko Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: informasi liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, Kitanema, Masuk, Kitanema, Kitanema. Malah ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembali ke lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak dua gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bali sami kongkahang saking stasiun radio ini. Sane mungkin ngiring pir sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raren kesep dan beli.
1: Wih, ngeki bim Raren lo. Betengah ini jek. Memepet di waktu ini nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang dupane beli. Takut yang kebakaran yang beli.
1: Wih, jek gawat gati lo ini jek. Nyepa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amun beli sing yang ngatwin. Yang kamu beli pedidi.
1: Tuh, jek ngambul bu. Nah, main menek. Enggak lah, kayak menek. Jek mereset gati nih. Eh lo, mani-manian be, aman suut maturan, ingetang nyabut dupani, pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan, ngerti?
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar Sari Berita. RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan. Kegiatan ini digelar serangkaian Hari Radio ke-81. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Pendengar, itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 7 September 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan. Kegiatan ini digelar serangkaian Hari Radio ke-81.
2: Kesehatan gratis dan juga donor darah.
3: RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada Senin 7 September 2026. Kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, radio tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi, tetapi juga dapat hadir dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2: RRI Singaraja menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga donor darah yang diberikan kepada masyarakat umum. Jadi tidak cuma untuk pegawai LPP RRI Singaraja saja, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ada di Singaraja ini. Tujuannya adalah kita ingin semakin mendekatkan RRI ke masyarakat, bahwa RRI bukan cuma media informasi, tetapi juga memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu RRI itu seperti apa.
3: Donor darah sendiri menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan RRI Singaraja dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI Polri di Dukcapil Kabupaten Buleleng hingga Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan darah berlangsung setiap saat dan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dokter dari PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Intan Permata Hati Wiguna mengatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin membantu menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Karena saat ini kan sementara bank darah di Kabupaten Buleleng cuma baru satu ya Mbak ya, jadi baru ada di PMI Kabupaten Buleleng. Jadi kita menyuplai untuk seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga ada pasien-pasien yang membutuhkan itu ya. Dengan adanya mobile unit seperti ini, jadi kita ambil darah keluar, ini sangat membantu stok kita gitu. Jadi sejauh ini sih dari Agustus ke September ini stok darah lumayan aman karena banyak sekali kegiatan kita keluar.
3: Sementara itu, Kepala Dukcapil Kabupaten Buleleng Made Juwartawan menyambut baik keterlibatan pihaknya dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas instansi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dan tidak terbatas pada satu sektor.
5: Masyarakat kita yang positif termasuk hari ini donor darah. Kami Dukcapil bisa menyumbangkan mungkin 5-6 orang untuk ikut berdonor darah. Semoga bermanfaat dan RRI terus hadir di masyarakat tercinta kita.
3: Selain donor darah, rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 masih akan berlanjut hingga puncak acara pada 11 September 2026. Puncak peringatan akan ditandai dengan penyulutan obor Tripura Setia RRI yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, menjadi simbol semangat dan komitmen insan radio untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: LPP RRI Singaraja menggelar cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Layanan kesehatan ini meliputi pemeriksaan dokter serta pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol sebagai upaya mendorong masyarakat lebih peduli dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
6: Kita di Klinik Ina Medica ada cek kesehatan gratis.
7: Dengan adanya cek kesehatan gratis dan donor darah kali ini diharapkan
8: LPP RRI Singaraja menggelar layanan cek kesehatan gratis dan donor darah dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja ini menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Cek kesehatan gratis dilaksanakan bekerjasama dengan Klinik Ina Medica Singaraja. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dokter serta pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Peserta juga dapat memperoleh obat-obatan dasar sesuai keluhan dan hasil pemeriksaan. Dokter Umum Klinik Ina Medica Putu Hendri Kahmawan mengatakan pemeriksaan kesehatan sederhana penting dilakukan secara berkala, baik oleh masyarakat usia muda maupun lanjut usia, sebagai langkah awal mengetahui kondisi kesehatan.
6: Oh iya. Kita di Klinik Ina Medica ada cek kesehatan gratis berupa pemeriksaan dokter, lalu juga kalau mau cek darah bisa, kita ada cek gula darah, ada cek asam urat dan kolesterol. Dan kita juga ada, jika ada punya keluhan atau diagnosis yang sesuai, kita juga ada obat-obatan yang ringan sih, obat-obatan dasar untuk pasien-pasien.
8: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest Singaraja Idewa Gede Sudiarta mengatakan penyelenggaraan cek kesehatan gratis menjadi bagian dari semangat peduli sesama yang diusung dalam rangkaian RRI Fest. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memeriahkan Hari Radio ke-81.
7: Dengan adanya cek kesehatan gratis dan donor darah kali ini diharapkan untuk semua masyarakat ikut berkontribusi menyumbangkan walaupun setetes darah untuk kemanusiaan seperti itu, dan juga diharapkan masyarakat juga ikut berkontribusi meramaikan acara RRI Fest dan Hari Radio ke-81.
8: Selain pemeriksaan kesehatan, rangkaian kegiatan juga diisi donor darah serta sejumlah layanan dan stand pendukung di halaman LPP RRI Singaraja. Kegiatan cek kesehatan gratis diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat.
9: Kita bukan hari ini aja saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus. Kemudian
10: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
9: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi bagus sekali antara sinergi antara pemerintah dan masyarakat ya.
10: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk Buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai 3,494 miliar rupiah disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
11: 1.300.000 pohon yang nanti kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
8: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit rice transplanter beserta tray planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi arabica dan robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai Rp3,494 miliar. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Rice transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre berharap bantuan Al-Sintan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
11: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya simultan nanti kita akan tanam di bulan November sudah di daerah atas.
8: I. Nyoman Sujidre mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI I. Nyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
9: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
8: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, fleksibilitas dan pola pikir inovatif yang diterapkan sejumlah sekolah swasta di Bali berhasil membangun kepercayaan pemerintah daerah. Bahkan beberapa kepala sekolah dari lembaga pendidikan swasta dipercaya menjadi mentor bagi calon kepala sekolah negeri.
3: Pengelolaan lembaga pendidikan swasta di Bali terus berkembang seiring tuntutan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi di tengah dinamika dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah swasta untuk menerapkan pola pikir yang lebih terbuka, adaptif, serta inovatif baik dalam pengembangan kurikulum maupun tata kelola dan kepemimpinan sekolah. Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih kepada RRI menyampaikan, pola pengelolaan yang diterapkan sejumlah sekolah swasta membuatnya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi rujukan bagi sekolah negeri.
4: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta, kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya. Karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis, kan ya. Dan ini juga menjadi nilai plus ya, terutama bagi kami sekolah Albana. Kami ini menjadi rujukan dari teman-teman negeri. Contohnya nih, di sekolah Albana ada dua kepala sekolah kami, kepala PAUD dan SD ini yang dijadikan mentor bagi bakal calon kepala sekolah negeri.
3: Kepercayaan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara lebih luas. Asri Ningsih menegaskan Seredu Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai sekolah agar praktik baik yang telah diterapkan di sekolah swasta dapat dibagikan dan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan lainnya.
4: Yang pasti harapan kami, kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Yang pasti harapan kami, kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Kami harus lebih banyak untuk berkomunikasi. Kalau bahasa kami ya, silaturahmi ya. Datang, berkunjung, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain sehingga bonding itu akan terbentuk.
3: Kolaborasi antara sekolah swasta dan negeri diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Antrean kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk mencapai 3 km mendorong ASDP mengerahkan 2 kapal tambahan untuk memperkuat layanan penyeberangan Jawa-Bali.
5: PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. 2 kapal KMP Jatre 1 dan KMP Portiling 0 dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus menjaga konektivitas Jawa-Bali. Berdasarkan pemantauan Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 3 km hingga kawasan Terminal Sri Tanjung. Sementara dari arah Gilimanuk, antrean kendaraan mencapai sekitar 1,6 km dengan ekor antrean berada di sekitar Masjid Gilimanuk. KMP Jantra 1 dan KMP Portiling 0 telah diberangkatkan menuju Tanjung Wangi pada Sabtu 5 September 2026 dan dijadwalkan akan tiba Selasa 8 September 2026. Setelah tiba, KMP Chatter 1 akan memperkuat layanan lintasan Ketapang Gilimanuk, sedangkan KMP Portiling 0 dioperasikan pada lintasan Tanjung Wangi, Lembar, melalui pelabuhan Gili Mas. Optimalisasi juga dilakukan bersama regulator termasuk KSOP dan BPTD dengan pola operasi hingga 8 trip per hari menyesuaikan kondisi di lapangan. Selama periode 31 Agustus hingga 5 September 2026, pelabuhan Ketapang telah menyeberangkan 7.197 penumpang dan 36.218 kendaraan. Sedangkan dari pelabuhan Gili Manuk tercatat 4.213 penumpang dan 33.810 kendaraan menuju Pulau Jawa. ASDP juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengatur arus kendaraan serta menghimbau pengguna jasa memastikan tiket sebelum tiba di pelabuhan dan mengikuti arahan petugas.
2: Pendengar, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu keempat bulan Agustus 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif tersebut didominasi gempa bumi dangkal.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 20 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Sepanjang periode minggu keempat bulan Agustus 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 20 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 2,1 hingga 3,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 75% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 15 kejadian. Terdapat 5 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 25% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
6: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 15 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 5 kejadian gempa bumi.
7: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 80% atau 16 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 4 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 20% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dengan total 16 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,6 magnitudo.
7: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 18 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 2 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Silakan laporan Anda.
8: Selamat siang para pendengar setia RRI Singa Raja. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Di mana secara umum wilayah Bali masih akan cerah berawan namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bali. Kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Untuk suhu udara berkisar pada 20 hingga 31 derajat Celcius, sementara kelembaban udara akan berkisar pada 60 hingga 95%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,5 meter, sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 1 hingga 3 meter. Himbauan para masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Kita informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: suka lagu-lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 644 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811-399-9790. Oke, langsung aja terus mau buka sesi yang pertama untuk 3 orang penelpon ya. Silakan 24644 sapa dulu ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo. Halo, selamat siang juga.
0: Dari
1: Lombok.
0: Pak Alvin ya. Iya, Pak Alvin.
1: Ya. Gimana kabar Mbak? Mbak siapa di sini?
0: Dengan Mbak Tris ini.
1: Oh, Mbak Tris. Jumpa lagi, Mbak Tris.
0: Halo, iya benar jumpa lagi, Pak Alvin.
1: Kabarnya di Singaraja.
0: Kenapa?
1: Gimana kabar Singaraja?
0: Kabarnya baik, panas Bapak di sini.
1: Ini sama juga di sini di Lombok, panas sekali Mbak dari kemarin.
0: Cetar ya, Pak ya.
1: Nah, ini ya.
0: Nggih.
1: Lagunya Rana Rani.
0: Yang mana, Pak?
1: Aku Rindu.
0: Aku Rindu. Oke, ditunggu.
1: Siarnya.
0: Iya. Silakan, Bapak.
1: Salam buat Kinanti, ini lagu Manti. Pak Beni, Bunda Maya di Lombok Tengah. Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cip. Peka Olala suka. Nama-nama saya suka.
0: Peka
1: Olala kemarin. Terus beli tawan yang ada di tembok, terus yang ada di Pemekasan itu siapa namanya, sering calling saya lewat WA itu Mbak. Halo.
0: Iya Bapak.
1: Yang di Pemekasan itu siapa namanya? Oh iya, kalau begitu buat semua yang calling saya di WA, salam kembali dari Alvin.
0: Iya.
1: Yeah. Semua ada Bunda Manda, Bunda Celi, Bunda Bunga.
0: Bapak.
1: Semua ada Bunda Tris.
0: Iya, Pak Alvin. Lagunya Sakit Rindu atau kalau Rana Rani adanya Sakit Rindu, Aku Rindunya enggak ada.
1: Iya, Sakit Rindu.
0: Okay, Sakit Rindu. Siap, Bapak. Ditunggu nggih.
1: Rindunya, Pak.
0: Okay,
1: ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Lagunya aku tunggu dan buat Mbak Trisnya semoga sehat selalu semua kru-kru Prima Air Pro 1 Singaraja dan buat semua fan-fan Singaraja juga semoga pada sehat semua. Lagunya aku tunggu Mbak.
0: Oke, ditunggu.
1: Oke, Mbak, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih. Semoga sehat selalu Mbaknya.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Alvin ya dari Lombok. Selamat Pak Alvin, silakan yang mau ikutan lagi. Kita masih menerima untuk 2 orang penelpon berikutnya ya. Silakan boleh di WhatsApp juga ya atau 24644. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo. Ibu Bunga, suaranya langsung bikin Tris ini kaget.
2: Kan Pak Alvin itu suaranya kok begitu.
0: Kenapa?
2: Suaranya menjedok.
0: Iya, Bu Bunga. Sudah ya, sehat, Ibu? Mama. Sudah sehat?
2: Baru mendingan.
0: Udah bisa mecoer sekarang ya?
2: Iya, kemarin ada nabrak ke sana. Orangnya ada nganter.
0: Iya, oke, Ibu.
2: Mendingan sekarang jauh-jauh udah gak bisa bawa motor.
0: Oh gitu, iya. Lagunya ya. Apa dulu, Bu?
2: Ada Pak Alvin ya, ada Mbak Maya, ada Mas Banu, ada Pak Cis, ada Mas Ramadan, siapa lagi, Bang Le, Pekau Lala, ada Pak Dewan Tare ya, ada Ibu Resmi, Ibu Manda, kenapa kau udah muncul ya?
0: Iya.
2: Ada Wadaeng, ada Ibu Ketut, ada Pak Inggris. Pak Mulyar, siapa lagi ada Ibu Ketua ya? Ada si Elia,
0: iya.
2: Satu dua, ada siapa Bu Mini ya? Dan semuanya udah, Bun Mbak, ada lagunya?
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya, ya Mbak aja ada milihkan ya.
0: Baik, ditunggu lagunya Ibu.
2: Iya, Bun Mbak, selamat sedang. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Bunga Plastik. Ya, lanjut satu lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang kakak.
0: Selamat siang, aduh ini banyak banget ditunggu-tungguin nih. Beli Komang kemana aja, gak pernah ikutan gitu katanya ya.
3: Iya, gimana cara?

0: caranya.
1: Cara apa nih? Lagi sibuk atau lagi gimana?
0: Lagi rusak radionya, gimana caranya
1: Oh.
0: dengar? Sekarang kan pasti bagus radionya, bisa naik.
1: Oh gitu. Ini karena nggak ada sinyal atau radionya yang rusak, Bli Komang?
0: Radionya rusak.
1: Oh, radionya rusak. Pakai RRI digital dong.
0: Ya, kan HP-nya cuma satu, nggak bisa.
1: Oh iya ya. Dengerin, berarti nanti harus beli handphone satu lagi ya.
0: Iya, kemarin tata kasih ponakan satu, sopirnya tak kasih satu. Jadi satu aja HP-nya.
1: Iya, oke. Pada nanyain soalnya Bli Komang kenapa kok nggak pernah muncul gitu. Oke, kejawab ya yang nanyain Bli Komang sekarang ya.
0: Iya, maaf ya teman-teman.
1: Bli Komang, lagunya apa dulu?
0: Lagunya lagi tampan ya dari Digi Donald.
1: Berarti udah mandi dong.
0: Udah dong.
1: Iya, dan makanya lagi
0: harus
1: tampan.
0: Harus mandi biar tampan.
1: Setuju, buat siapa ya, lagunya?
0: Ya, salamnya untuk tadi semua yang disalami Bu Bunga ya.
1: Mm-mm.
0: Sama tadi ada Pak Alpin, ada Pak Ketok Maliase, Pak Matadi Bawu, Pak Ketok Samong, Yuda Sangket, ada juga Bu Jero Puspat Gagal Mawar. Ya, dan untuk semua Kak.
1: Ya.
0: Kak. Okay. Siapa lupa namanya?
1: No. Patrice.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Dadah,
1: semua.
0: Kakak.
1: Dah, terima kasih. Juga halo, selamat siang. Hey, halo Ustan, selamat siang Ibu Ari. Juga ya tadi udah ini ya. Udah gabung di TikTok kita, halo selamat siang RRI underscore Singaraja. Mbak Mini juga tadi ketemu di sini ya. Apa kabar ini Ausdan nih, teman Tris dari Denpasar juga sudah memantau, selamat siang. Tadi dari Malang juga ada ya. Mbak Mini baru monitor katanya baru datang. Selamat istirahat Mbak Mini. Dari Malang tadi ada siapa ya? Ada. Oke, tadi salam pokoknya dari Malang gitu ya. Oke, yang sudah bergabung, yang sudah mengirimkan WhatsApp juga nanti bakal dibacain ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya lagu berikut ini yang tadi di request begitu ya. Oke, selamat mengikuti, selamat mendengarkan.

0: Ya, baik pendengar, gimana? Sudah didengarkan ya lagu tadi yang di-request? Benar sudah terhibur ya. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1. Selamat beristirahat ataupun yang tengah santap siang juga ya, sambil mendengarkan acara Medangdutan. Kita buka sesi berikutnya ya, untuk kembali tiga penelpon akan tersapa ya. Oke, tersapa dulu. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Iya kakak, selamat siang kembali.
0: Halo, selamat siang, ada Syarifah.
1: Iya, siang juga kakak.
0: Gimana?
1: Lagi kurang stabil di kakak, suara agak lain.
0: Oh iya bener, lagi batuk pilek gimana?
1: Lagi batuk iya, pilek iya, demam iya, segala macam lah kata.
0: Diborong penyakitnya ya, cepat sembuh Syarifah.
1: Iya kata, makasih.
0: Kamu mau dengerin lagunya siapa?
1: Syarifah mau request lagu Gerondong Tua kata, ada, itu lagu dangdut.
0: Tua, oke, coba ya, buat siapa lagunya?
1: Ada buat siapa-siapa, buat hiburan aja kakak.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya, sudah siap. Mau salam kamu mungkin?
1: Salamnya buat kakak, terus buat kak Yuna, buat semuanya deh tanpa kecuali. Salam spesial buat Bang Nanda, penyiar Pro 2 Melabo.
0: Oke, terima kasih Syarifah. Ditunggu sama lagunya sama, ya. Ah, oke, jadi imut suaranya Syarifah ya. Oke deh, kalau begitu terus mau sapa lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Halo, halo. Selamat siang. Wah, tidak ada yang menjawab begitu nih. Mohon maaf, terus putus aja. Oke, lanjut, silakan yang mau bergabung lagi. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Pak Nyoman dari Negara, Mas.
0: Halo Pak Nyoman dari Negara. Oke. Baik Pak Nyoman.
2: Lagunya dulu ya. Lagunya di apa namanya tuh, Jandaku dari Imam Asy'ari itu ya.
0: Coba terus cari dulu. Buat ya, siapa Bapak lagunya?
2: Lagunya spesial untuk Mas Chris ya. Ya, salamnya dulu ya, salamnya.
0: Silakan.
2: Apa Dimas ya, Pak London lagi. Apa Uyudin di Tokyo, siapa lagi Pak Chris, Pak Banu ya. Pak Ibu Resmi, ada spesial di sini dulu ya.
0: Terima kasih Pak Nyoman di Negara yang sudah bergabung juga nge. Dari Negara kita kemana sekarang? Waduh, jauh sekali ini ya, dari Bangli kita.
3: Jauh sekali dari barat ke timur.
0: Iya, dari barat ke timur ya, ke barat ke birit jadinya lah.
3: Ya, enggak apa-apa, yang penting pertemuan di Singaraja.
0: Iya, baik. Tengah-tengah ya. Ibu Janura, lagunya apa dulu Niki?
3: Lagunya Aku Rindu Padamu, karena aku karena sudah terima kasih banyak Mbak Tris, banyak-banyak sekali.
0: Aku Rindu Padamu dari siapa, Ibu?
3: Elvi. Siapa tuh?
0: Elvi Sukaisi.
3: Elvi siapa? Elvi Sukaisi. Ya. Ini baru ini sinyal bersahabat, terus kalau memang Medangdutan dengan coba jejak Bali juga ruang rindu juga. Kalau SLJU memang Mbak Tris, kalau tidak ada Mbak Tris tak bisa masuk, benar nih
0: sahabat. Iya kak, waduh. Iya, soalnya kalau di WhatsApp emang agak susah Ibu, jadi rebutan dia ininya, kadang diangkat.
3: Sudah pakai SLJJ, saya sudah pakai 24644, tidak tembus-tembus, bilang ada panggilnya bagus.
0: Oh gitu, iya, berarti ya, emang ya. Jodoh ya Bu.
3: Ya,
0: nah, oke kita, iya, salamnya buat siapa Bu?
3: Saya senang sekali berasur terus. SLJU kadang-kadang saya tak jadi ambil apa-apa, saya itu tadi dapat bersyukur lah. Aduh mah, makanya tanya dengan Mbak Sumatri, dia, Pak, siapa di studio? Mbak Tri, ya makasih Mbak Tri.
0: Iya.
3: Iya, lagunya udah ya. Aku rindu padamu. Ya, salam buat Pak Nyoman di negara. Ya, selamat siang. Ya, buat Mbak Pipit. Ya, sudah istirahat sekarang. Ya, buat Bu Ari. Aduh, Ari BT, Ari Semeru juga. Bu Mini S. Taci Eliana. Ya, buat Desa Redini juga. Ya, selamat siang. Bu Resmi, gimana kabar? Ya, silakan naik. Ya, selamat siang buat Bu Nyoman di Banyuning. Ya, Mangku Ribawa, Mangku Maliasa, Mangku Bangsa dengan Pak Nyoman Astawa, Pak Olendan, Pak Inggris. Pak Banu, Pak Ajib dengan Pak Tawa, Belitawan. Ya, semuanya para pecinta goyang dangdut. Ya, terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya. Baik, terima kasih Bu Janura ya sudah bergabung juga sebagai penelpon yang ketiga ya. Baik pendengar, sebelum Tris hadirkan begitu ya sesi berikutnya, kita ikuti dulu ya pendengar. Berikut adalah cek fakta untuk siang hari ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan 2026. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Nah, pendaftaran formasi damkar, kemudian Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan dengan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CANS yang dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Goyang, goyang, goyang.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, mendangdutan kembali akan menyapa Anda ya. Silakan tiga penelpon berikutnya yang mau ikutan gabung, yang udah kirim WhatsApp ntar ya, terus bacain ya. Halo, selamat siang mendangdutan.
3: Halo.
2: Halo Bunda aku ini.
3: Halo pemirsa RRI dan fan RRI.
2: Halo Bunda Budi.
3: Halo Mbak Tris, kita mendangdutan ya.
2: Iya, sekarang kita mendangdutan dulu ya.
3: Kemarin Bunda habis jalan saja itu, jadi pulangnya sudah sore-sore ya.
2: Sudah sore ya?
3: Iya, Bunda keliling dulu ke rumah Banjar Jawa, ke rumah Banjar Bali.
2: Oh, mumpung ya.
3: Tengok-tengok saudara, sekalian ke kota ya Mbak Tris.
2: Iya, betul-betul. Mumpung
3: dan
2: udah.
3: Dan hadiahnya juga dibawa sekalian ya.
2: Ah, Bunda dapat apa?
3: Dapat rice cooker.
2: Ya ampun, waduh. Iya, gak sia-sia nungguin sampai
3: ya,
2: siang.
3: Kita nunggu nanti, sekarang gak bisa ke kantor.
2: Sampai tanggal 11
3: kan ada donor darahnya itu ya.
2: Iya, sekarang donor darah.
3: Iya, mungkin tanggal 11 baru bisa ya Mbak Tris ya.
2: Oke, siap Bunda, ditunggu kehadirannya.
3: Iya, lagunya Mbak Tris.
2: Lagunya
3: Memandangmu
2: Walau selalu.
4: Nggak bosan-bosan memandang Mbak Tris.
2: Iya, baik. Buat siapa Bunda lagunya?
3: Pokoknya semuanya dipandang ya. Tambah cantik aja ya semuanya ya.
2: Kare ya. Baik
3: Mbak Tris. Tambah cantik aja semuanya ya.
2: Semua ya, karena semuanya perempuan jadi cantik. Ya kan?
3: Tidak. Bunda juga kemarin ketemu Irhas. Pokoknya
2: iya.
3: Seru deh kemarin tuh Mbak Tris ya.
2: Kumpul semuanya ya. Terima kasih ya, udah datang meramaikan.
3: Nanti kan di tanggal 11 ya.
2: Betul.
3: Mbak Tris, nyalanya buat teman-teman semua saja ya.
2: Iya.
3: Kayaknya di Tamblang nih lagi mendung-mendung sedikit nih.
2: Iya. Di Singaraja panas.
3: Hujan ya, Mbak Tris ya.
2: Di sini masih panas banget ya, Bunda.
3: Iya.
2: Kayaknya jauh banget mau hujan ini.
3: Jadi Pak Tani dan Bu Tani kasihan ya.
2: Iya, benar ya. Ada beberapa yang sudah
3: biar
2: kekeringan.
3: Biar tadinya tumbuh. Biar kita makannya beras ya, Mbak Ella. Yang enggak roti ya.
2: Atau ubi.
5: Terima kasih, tetap semangat dalam bertugas, pulang hati-hati, dan terima kasih, dadah.
2: Terima kasih Bunda, ditunggu lagunya, nggih. Berikutnya, halo, selamat siang, mendangdutan.
6: Selamat siang, Mbak Tri.
2: Halo, Ayu.
6: Halo, Tati.
2: Apa kabar, Ayu?
6: Baik,
2: iya.
6: Baru bangun.
2: Sudah bobo siang berarti ya?
6: Ya.
2: Ya, yuk mau denger ya. Lagunya siapa yuk?
6: Jablay ada ya.
2: Jablay?
6: Ya.
2: Sebentar. Oh, dari siapa Jablay? Enggak ada yuk.
6: Ada ya. Lagunya kalau gitu Pacar Lima Langkah aja ya.
2: Hah?
6: Pacar Lima Langkah.
2: Pacar Lima Langkah. Oke.
6: Okay. Biar gampang.
2: Biar deket ya.
6: Iya. Oh ini perempuan ya. Kita lagi konek banyak teman. Jangan di sekolah. Buat Mbak Ari juga ya. Selamat siang. Buat Mbak Nini. Selamat siang. Buat Pak Nyoman. Selamat siang. Buat siapa lah? Buat Mbak Wayan Sunyati ya.
2: Iya.
6: Selamat siang aja ya. Lagi dengerin RRI dari Tabanan. Ya, selamat siang. Buat siapa lah? Buat ke semuanya aja ya.
2: Oke.
6: Selamat siang aja. Buat Mbak Tris. Selamat tugas Pak Tris.
2: Terima kasih kembali buat Ayu di Selayar ya. Satu lagi yuk yang mau ikutan ya, silakan 24644 atau WhatsApp kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, Bu Ari. Mendangdutan Mbak Tris.
2: Mendangdutan. Iya Bu Ari, udah bobo siang.
4: Sudah baru bangun tuh langsung disuruh ke sini lagi sama mbaknya.
2: Oh, udah di belakang.
4: Iya.
2: Oke, iya Bu Ari, lagunya apa ini?
4: SMS aja, Mbak.
2: SMS siapa?
4: Salam buat tadi Ayu Pro Selayar ya.
2: Betul.
4: Ada Bu Budi, Bu Dote Jekule, Bu Resmi, Bu Janura, Celi, Bu Mini, Bu Kartini, Bu Kartika. Pak sudah sana sama Ibu.
2: Iya.
4: Bu Pak Juru Madasa sama Ibu. Terus Pak Putuwe. Terus apa lagi? Mie ayahnya Maheni ya. Terus Pak Samo, Pak Juri Pawe, Pak Astawa, Pak Yuda, Pak Banu, Cik Melong, Pak Olala, Pak Dewantara, oh Komang Armada. Ya salam buat semuanya aja Mbak.
2: Baik.
4: Buat Mbak, makasih.
2: Terima kasih kembali untuk Ibu Ari di Banjar Tegal ya. Oke, terus bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Selamat siang. Halo, ada Pak Pipit di Penglatan. Salamnya buat Pak Grodak, Pak Lile, Bu Kartika, Cantik, Pak Ramadan, terus Jeromaliarse, Pak Armada. Buat Detris, apa ini? Oh, makasih banyak. Iya, terima kasih. Terus ada selamat siang juga ini dari pendengar baru katanya Pak Kerti di Depehe. Selamat siang, ge. Suksema sudah mendengarkan Pro 1. Terus Pak Dewantara, ya, makasih katanya callingannya Ibu Bunga yang cantik. Oh, mau tanya Bu Bunga di Tukat Muka gang apa sih warungnya katanya pada mau mampir ya. Terima kasih untuk Pak Dewantara tadi. Terus ada Ibu Jerupus di Tegal Mawar juga selamat siang. Salamnya buat Pak Alvin, Ibu Bunga, Pak Armada, Ibu Yuda di Sangket, Mas Wawan, Celi, Ibu De. Oh, Bu Desa Redini dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang juga untuk Blimadi dan Mewangsa di Dusun Batupul Panji Anom Singaraja hadir. Ya, terima kasih. Terus ada Mbak Mini. Mbak Mini ya, dicoba lagi. Nanti kalau ada waktu terus buka lagi ya sesi yang berikutnya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan untuk masyarakat yang sudah hadir tadi ya dalam kegiatan donor darah dan juga cek kesehatan gratis begitu ya yang diadakan hari ini di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Dan untuk donor darah ya berhasil mendapatkan sebanyak 77 kantong darah ya. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya untuk yang membutuhkan darah kelak. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita ke lagu berikutnya ya. Kayaknya udah pada ditungguin lagunya. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, ya tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Dari Besaki tadi hadir ya Pak Nyoman Bije, terus Bu Desari Dini juga selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Dari Teje Kule juga ya, Rahajeng siang Gatra Nyambo Tris Becik Niki Ngesek semua, terima kasih. Ada Nur Aisyah juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di apa nih, Pantai Losari ya, Kota Daeng Makassar sudah hadir juga bergabung ya. Selamat siang pokoknya semuanya sudah bergabung di live TikTok kita untuk sore hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantikan nanti acara Lopina dan juga acara-acara di Singaraja sore nanti akan dipandu oleh Mbak Salsa ya. Dan saya Tris yang bertugas yang hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari Senin 7 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Dan sore hari ini mari bergabung bersama Salsa di Lopina. Bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tadi juga sudah dibuka oleh lagunya Ungu ya pendengar, Ungu yang berjudul Andai Ku Tahu. Nih, tahu pendengar bukan tempe ya. Andai Ku Tahu yang direquest oleh Pak Ade Darmata di Bondalem. Dan tentunya semoga lagu ini tadi bisa menghibur sore pendengar ya. Dan memasuki sesi pertama, Salsa akan menyapa dua penelpon di sore hari ini. Salsa awali dari 24644. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, ini Mbak Ayu ini ya?
1: Iya.
0: Yes, betul Mbak Ayu.
1: Enggak.
0: Salsa sehat. Mbak Ayu gimana kabarnya? Sehat?
1: Iya, baik.
0: Iya, sehat selalu Mbak Ayu nggih.
1: Nggih.
0: Mbak Ayu mau lagu apa ini?
1: Lagunya Gama.
0: Gama 1 atau 2?
1: Iya.
0: Yes, betul dong Salsa. Oke, Salsa siapkan Mbak. Bentar, Salsa carikan dulu Mbak Ayu ya.
1: Salamnya ya.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Mini selamat sore.
0: Nggih, selamat buat, sore.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Pak Nyoman Negara.
0: Nggih.
1: Salsa.
0: Iya, Mbak Ayu.
1: Boleh enggak aku cari teman?
0: Boleh?
1: Iya. Yang mau kenal sama Mbak Ayu ya.
0: Nggih.
1: Ini nomor telepon Mbak Ayu. Di 087-762-235-195. Sekali lagi, bisa dihubungi di 087-762-235-195. Buat adik Salsa.
0: Iya Mbak Ayu.
1: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Mbak Ayu sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Mbak Ayu nge. Dan tentunya ditunggu lagunya Gama Band 1 atau 2. Salsa pilihnya 3 sih ya Mbak Ayu ya. Pilihannya 1 atau 2, Salsa pilih 3 ini. Dan tentunya ditunggu lagunya sudah siap mengudara. Semoga sehat dan bahagia selalu Mbak Ayu. Baik pendengar, setelah tadi ada Mbak Ayu di penelpon pertama, dikarenakan di WhatsApp belum ada yang masuk nih, Salsa sapa kembali di 24644. Selamat sore Lopina. Halo.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina.
2: Wih, 3 hari dah Bu bisa masuk, Gek.
0: Aduh, dengan siapa ini ya, Bu ya?
2: Bu Kartini.
0: Bu Kartini, 3 hari Bu belum bisa masuk. Ya, aduh.
2: Sama sekali enggak bisa masuk.
0: Aduh, iya ini akhirnya bisa masuk nih di sore ini Bu Kartini, nggih.
2: Nggih.
0: Gimana kabarnya, Bu?
2: Ya, teman-teman ya.
0: Nggih.
2: Semuanya enggak bisa masuk aku.
0: Iya, berebut nih. Gimana kabarnya Bu Kartini, sehat?
2: Kabarnya baik-baik, sehat aja.
0: Iya, setungkara sehat selalu Bu Kartini, nggih.
2: Heeh. Ya, maafin enggak bisa ikut.
0: Iya.
2: Enggak ikut jalan sehat.
0: Iya, tidak apa-apa Bu Kartini, nggih.
2: Ya, mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Iya, amin. Ya. Setungkara nggih. Bu Kartini nih mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya mau Ilusi Pagi ada.
0: Apa? Ilusi Pagi.
2: Ilusi.
0: Adanya Ilusi Sore Bu Kartini.
2: Ilusi pagi.
0: Ya, pagi. Salsa pagi. Carikan kok tidak ada ya Bu Kartini ya?
2: Enggak ada ya?
0: Iya, belum ada nih ilusi paginya. Mau diganti apa nih Bu?
2: Ada ganti Virgo aja ya.
0: Virgo?
2: Ya.
0: Virgo judulnya?
2: Virgo judulnya.
0: Judulnya Virgo gitu. Apa penyanyinya Virgo?
2: Virgo judulnya.
0: Oh, dari siapa nih Bu Kartini penyanyinya?
2: Masih ada perempuan ada?
0: Laki, kalau Virgo ini adanya Ade Manuhutu, tapi ini masuknya di Ruang Rindu, Bu. Iya, jadi belum bisa masuk di Lopina karena lagunya termasuk lagu lama ini.
2: Ya kalau gitu elegi esok pagi aja dari Edit.
0: Elegi esok pagi. Ini, oh iya ini
2: oh, bisa.
0: Bu Salsa putarkan yang versi terbaru aja Bu Kartini nge. Ini
2: Ya,
0: ada
2: ya.
0: yang nge.
2: Ya.
0: Oke, Salsa siapkan
2: Ya.
0: sudah.
2: Dalamnya.
0: Nge.
2: Ada Pak Widi ya.
0: Nge.
2: Selamat siang. Ada juga Bu Maya.
0: Nge.
2: Mas Alvin ya di Lombok. Selamat siang. Semoga sehat ada semuanya ya. Ada juga Pak Ji, Pak Banu, di kawan ya.
0: Yeah.
2: Ya, semuanya. Ada juga Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Manda, ada juga adik dua-duanya ya.
0: Yeah.
2: Ya. Semoga sehat-sehat aja, semoga
0: sehat-sehat
2: ya, semuanya. Dan juga Bu Elia, selamat siang. Ya, lancar soalnya Bu Elia, semoga sehat-sehat aja. Ya, semuanya dah.
0: Yeah.
2: Ya.
0: Iya, Bu Kartini.
2: Selamat juga. Terima kasih.
0: Siap, Rahayu, Rahayu Mewali. Terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan lagi esok pagi nih ya dari Adera. Salsa carikan yang versi terbaru biar bisa terputar di Lopina sore hari ini. Dan baik pendengar sudah dua penelpon nggih yang masuk di playlistnya Salsa. Masuk playlistnya yang sudah Salsa sapa. Dan tentunya Salsa akan menyapa yang di chat ini. Yang sebelum udah dari tadi ya pendengar yang masuk ini dari siapa ini. Assalamualaikum Salsa, request lagu Virgon Surat Cinta untuk Starla dari Kak Akbar di Sulawesi Barat. Waalaikumsalam Kak Akbar. Terima kasih sudah bergabung, lagunya sudah Salsa siapkan ya. Ini Kak Akbar juga bergabung di TikTok ini tadi juga ya. Dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Kak Akbar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, sudah tiga lagu ini yang masuk di playlistnya Salsa. Ada Gamma, satu atau dua, Algi Esok Pagi, sama Virgon Surat Cinta untuk Starla ya. Buat yang belum bisa bergabung, tadi ada Bu Mini sama Ibu Resmi yang di WhatsApp sama 24644. Nanti bisa dicoba kembali nge. Setelah tiga lagu ini, Salsa putarkan terlebih dahulu untuk mengawali Lopina di sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 30 lepas dari pukul 15 menandakan kita memasuki sesi kedua di Lopina sore hari ini. Tadi juga sudah Salsa putarkan 3 lagu untuk menemani sore pendengar. Saatnya Salsa menyapa kembali yang tadi berebut, ada Bu Mini sama Bu Resmi. Dan saatnya Salsa menyapa siapa yang bisa masuk ya. Ada Ibu Mini, selamat sore.
1: Sore Salsa.
0: Sore Bu Lopina. Lagu sore pilihannya Bu Mini. Aduh, iya. Itu suaranya lucu sekali tuh Bu, backsoundnya Bu.
1: Rame banget di sini.
0: Iya. Bu Mini gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat,
0: katanya iya, sehat selalu ya. Tentunya Bu Mini. Mau lagu apa ini ya, Bu Mini?
1: Mumpung di sini anginnya ini goyang-goyang terus, judulnya Angin.
0: Angin
1: dari Raja. Dari Raja.
0: Angin dari Raja. Bentar Bu Mini, Salsa carikan rajanya.
1: Iya.
0: Adanya. Oh, ada Bu Mini. Oke, okay, Salsa siapkan.
1: Ya, tangan Bu ya. Tadi ada Bu Mini. Kemudian yang seberang ada Mas Banu, Mas Anwar, ada Mas Cik, Bang Le, Chris Pati. Tadi di dagang udah bisa masuk.
0: Aduh, iya Bu Mini.
1: Pak Samong, Dewan Tari, Astawe, kemudian Bu Resmi, Bu Janira, Bu Desa, Ci Eli, Ari Bete, Ari Tameru, Bu Ketut, dia pokoknya kesemuanya aja deh dulu ya.
0: Oke, siap Bu Mini.
1: Makasih, pulangnya hati-hati nanti.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali Bu Mini, oke. Nge, ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan Angin. Ini terpantau di Singaraja tidak ada angin, tidak, tapi tidak mendung juga. Panasnya juga tidak cetar ya. Semoga segeranya Singaraja mendapatkan angin juga ya Bu Mini ya, biar sepoi-sepoi di sore hari ini. Baik Bu Mini, semoga sehat dan bahagia selalu, ditunggu lagunya. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa Ibu Mini, Salsa akan sapa satu lagi penelpon ya, karena ada beberapa pesan yang masuk, jadi Salsa sebelum bacakan pesannya, Salsa akan menyapa terlebih dahulu di 24644. Selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina, Wak Daeng ini ya?
2: Benar.
0: Yes, dapat 100 dari Wak Daeng ini. Wak Daeng, Salsa lama gak dengar suaranya Wak Daeng, kadang Pak Cip Salsa kira Wak Daeng loh.
2: Aku masuk ke seringan durasi itu.
0: Aduh Inge, Wak Daeng gimana? Kabarnya sehat?
2: Sampai saat ini masih baik.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Inge. Inge, Wak Daeng sehat selalu pokoknya Niki.
2: Lagunya
0: apa nih Wak Daeng?
2: Asbah aja.
0: Apa?
2: Asbah.
0: Asbah?
2: Yang menyatu dalam jiwa.
0: Menyatu. Menyatu dalam. Menyatu dalam jiwanya belum ada Wak Daeng.
2: Lagunya. Oh. Kalau gitu lagunya Kapten aja.
0: Lagunya siapa?
2: Kapten.
0: Yang judulnya?
2: Apa nih? Malaikat Cintaku.
0: Menyatu. Oh, Malaikat Cintaku. Malaikat Cintaku.
2: Ada apa?
0: Malaikat Cintaku kok belum ada juga ya Wak Daeng?
2: Ya, Kapten. Yang Wak Kapten gitu loh.
0: Cintaku. Kalau oh, Malaikat Cintaku. Nggih, mungkin salam-salam terlebih dahulu Wak Daeng.
2: Salam dulu ya.
0: Nggih.
2: Ada Buka Sini ya, Saudara Jeli di Kampung Baru, Kubara juga ada Mbak Kartika mungkin ke monitor, Kinarop juga, Pak Sumping juga, Bapak Dimas, Pak Bibi juga, Pak Ulala juga, Jepong juga. Pak Komang Armandi tadi ya, semoga lagi sehat aja. Terus Bu Yuda di sakit sana, terus di belakang tidak mau ada Bu Puspa juga,
0: okay.
2: Juga Pak Jerman Yasin juga, ada yang Pak ya namanya Pak Inggris juga, kawan juga di demo, terus siapa lagi? Ada kan lagunya nih?
0: Pak Daeng, ini Malaikat Dah Cintaku gitu, belum ada.
2: Ini aja dah, Republik aja.
0: Republik yang judulnya?
2: Yang Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga.
2: Oke.
0: Sebentar Wak Daeng, Salsa carikan dulu ini. Selimut Tetangga. Ada tentunya. Nanti yang Pak Daeng request tadi Salsa catet nggih, Salsa requestkan semoga di lain waktu sudah tersedia.
2: Sudah pasti ada yang kalau yang sering keputar tuh Malaikat Cintaku ya dari
0: itu
2: ada.
0: Malaikat Cintaku.
2: Yang perlu dicatat itu lagu kesayangan aku yang asma yang
0: menyatu dalam jiwa. Oke, okay, Wadah yang Salsa catat. Nggih, siap.
2: Oke, okay, buat Salsanya.
0: Nggih.
2: Semangat, iya, makasih.
0: Siap, terima kasih kembali Wadah yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Selimut apa tadi ya? Selimut tetangga dari Republik dan tadi yang di request Wak Daeng dua lagu nggih. Belum tersedia, semoga di lain waktu sudah tersedia kembali. Baik Wak Daeng, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah dua penelpon Salsa sapa, saatnya Salsa beralih ke pesan-pesan masuk ya. Salsa list terlebih dahulu nih dari siapa ini? Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat sore Ibu Jero Puspa, dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Sehat selalu juga nggih Bu. Salam buat Mbak Ayu, Ibu Kartini, Kak Akbar, Peka Olala, Blitawan, Pak Banu, Bu Mini, Bu Janura, Wak Daeng dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Noah dan Terjadi Lagi. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Baik Ibu Jero, ini tadi Salsa cari dan Terjadi Lagi tuh ternyata liriknya ya Bu Jero ya, dan ternyata judulnya itu Separuh Aku yang Noah. Sudah Salsa siapkan lagunya dengan judul Separuh Aku dan liriknya tuh dan Terjadi Lagi tuh. Baik Bu Jero, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Jero Puspas keluarga nggih. Ditunggu lagunya. Lanjut ada Pak Nyoman Dewantara. Selamat sore Lovina, selamat sore Pak Nyoman. Lagu sore pilihan semua orang, saya Nyoman Dewantara. Kirim salam Bu Jero Tegal Mawar, Mbak Maya, Bu Mini, Pak Alpin, Bu Ari Banjar Tegal, Pak Madewangse, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Kartini, Bu Kartika CL, Ibu Bunga Plastik yang cantik. Ucapan salam manis, salam rahayu buat penyiar. Makasih bacaannya dari Dewantara. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada Pak Lana di Tejakula. Saya Pak Lana di Tejakula minta lagu Tetap Bersama Jiwa. Selamat sore Pak Lana, lagunya Salsa carikan dahulu ya. Kalau ada jadinya Salsa masukkan di sesi ke berikutnya. Nanti kalau belum ada Salsa requestkan ke MD. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Lana. Kemudian ada Bu Mini, Salsa salam, ada yang kelupaan tadi, CLI, Bu Janura, Wak Daeng, Armada, Master Mahmud, Bu Kartika, Ken Arok, Salsa terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini, salam-salamnya, semoga sehat bahagia selalu Bu Mini ge. Kemudian ada Pak Pipit Lapina di Salsa minta lagunya Buku Ini Aku Pinjam Iwan Palsu Salsa. Terima kasih kembali Pak Pipit. Pak Pipit lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih. Nanti kalau ada dan bisa masuk di Lapina Salsa putarkan. Terima kasih Pak Pipit sudah bergabung. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian salam terakhir dari Bu Resmi. Halo Salsa, request lagunya Astrid Tentang Rasa. Makasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Kartini, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Desak, Celi, Bu Ari BT, Bu Semeru, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Manda, Bu Juning, Bu Yuda Sangket, Bu Juru Puspa, Wak Daeng, Pak Ramadan, Pak Dewantara, Pak Ketut Jero, Pak Ngurah, Pak Samong, Pak Landen, Pak Widi, Ken Arok, Pak Nyoman Negara, Bu Indi, Pak Tawan, Pak Cip, Pak Banu, Pak Mahmud, dan kesemuanya. Makasih Salsa, Armada juga ya sama Pak Pipit. Siap Bu Resmi, terima kasih salam-salamnya di sore hari ini. Bu Resmi, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih. Nanti kalau ada dan ada sisa waktu Salsa putarkan tentunya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu Bu Resmi. Ini yang terakhir mendengar, baru masuk banget ini dari Pak Ramadan. Ih Salsa lama gak dengar suaranya Pak Ramadan di Sorong. Ini Pak Ramadan gimana kabarnya Pak Ramadan? Lepina Mbak Salsa, selamat bertugas ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ramadan. Semoga sehat dan bahagia selalu juga. Minta lagu dari Tiara Andini, judulnya Janji Setia. Siap Pak Ramadan, nanti kalau ada sisa waktu saya putarkan Pak Ramadan. Gak, karena ini yang request by chat juga banyak sekali. Jadi semoga bisa terputar satu persatu nge. Dan terima kasih Mas Ramadan sudah bergabung. Salsa lama nih gak menyapa Mas Ramadan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, mungkin Salsa putarkan tiga lagu terlebih dahulu nge, untuk menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

0: Eh, lagi banyak diskon nih, rasanya pengen check out semuanya deh.
1: Boleh aja belanja, tapi coba tanya dulu ke diri sendiri, itu memang kebutuhan atau cuma karena tergoda diskon?
0: Wah, kalau dipikir-pikir, ada sih beberapa yang sebenarnya nggak terlalu aku butuhkan ya.
1: Nah, itu dia. Ingat ya, barang yang tidak dibutuhkan tetap saja jadi pengeluaran. Meskipun harganya sedang murah, sebelum berbelanja biasakan membuat daftar kebutuhan agar pengeluaran tetap terkendali.
0: Benar juga ya, Tik. Jadi bukan berarti nggak boleh belanja sih ya, tapi lebih bijak memilih mana yang benar-benar diperlukan.
1: Yuk, mulai biasakan belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena keuangan yang sehat dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap hari.
2: Belanja bijak hari ini, keuangan lebih tenang di kemudian hari.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa waktu hanya 6 menit saja. Dan tentunya Salsa sudah menyiapkan dua lagu terakhir yang direquest oleh Bu Resmi sama Pak Ramadan, tentang rasa dan janji setia akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Dan tentunya selalu ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Mbak Ayu, Bu Kartini, Wak Daeng, Kak Akbar, Bu Mini, Bu Juru Kuspa, Pak Nyaman Dewantara, Pak Ramadan Sorong, Bu Resmi, Pak Pipit, Pak Lana Tejakule. Dan satu salam terakhir dari Pak Nyaman di Negara. Selamat sore di Salsa, salam Rahayu, Nyaman di Negara, numpang lewat salam ada Pak Sukra Ajus, Mr. Mahmud, Bu Janura, Ayu Selayar, Pak Nyaman Dewantara, Pak Aji di Bukit. Untuk di Salsa, semoga sehat sekeluarga. Terima kasih Pak Nyaman di Negara salam-salamnya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oh,

Dan Salsa, mohon maaf buat Pak Pipit, ini lagunya tadi yang di request masuknya di Ruang Rindu Pak Pipit enggak, jadi belum bisa Salsa putarkan di Lopina. Dan Pak Lana tadi juga lagunya belum tersedia, sudah Salsa requestkan di MD, semoga di lain waktu bisa tersedia lagunya. Dan tentunya Salsa mohon maaf ge pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Dan dua lagu terakhir akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Selamat menikmati dan semoga berkenan untuk menemani sore pendengar.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa di Singaraja sore hari ini. Pendengar, kita kembali menghadirkan dialog UMKM Bicara. Dan tentunya sore hari ini di edisi hari Senin 7 September 2026 kita akan mengangkat topik dari warung ke dunia digital, bagaimana AI membantu UMKM Buleleng berkembang. Dan tentunya topik kita hari ini bersama Dr. Komang Gita Krisnamurti selaku akademisi dan ketua inkubator bisnis TIE Satya Dharma Singaraja. Dan pendengar, kita akan melihat ya bagaimana AI ini bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan menjangkau pasar lebih luas. Dan tentunya Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Kak Krisna.
1: Ya, selamat sore Kak Salsa.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Krisna?
1: Baik. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk membahas topik yang lagi menarik ya akhir-akhir ini ya.
0: Salsa sebenarnya yang lebih makasih ya Kak, Kak Krisna bisa bersedia hadir di Studio Pro 1 di tengah-tengah kita ya Kak Krisna. Baik Kak Krisna, mungkin kita langsung saja ke topik kita ya, dari warung ke dunia digital, bagaimana AI membantu UMKM Buleleng berkembang. Mungkin bisa di jelaskan Kak, bagaimana dengan topik kita di sore hari ini? Silakan.
1: Oke. Jadi sebenarnya kan AI ini sudah kita pakai di keseharian kita ya.
0: Betul.
1: Kasal saya. Jadi kalau kami di kampus biasanya mahasiswa itu memakai untuk menjawab tugas-tugas yang kami berikan. Atau enggak kalau dari penelitian yang saya lakukan di lapangan, UMKM beberapa sudah memakainya. Ada yang memakainya hanya buat caption Instagram.
0: Oh,
1: yeah. Ada yang lebih canggih lagi, mereka sampai bisa membuat gambarnya lebih menarik.
0: Yeah.
1: Dari AI itu. Tapi kalau dari hari ini sendiri kita topiknya, problem UMKM hari ini itu bukan hanya bersaing di produk ya, kasal saya. Jadi hari ini banyak yang UMKM yang cepat, kreatif, pelayanan yang prima, dan kemampuannya untuk ditemukan konsumen tuh luar biasa banyak caranya gitu. Kalau zaman dulu UMKM kan hanya bersaing dari warung ya, dia mengadakan lokasinya bagus, isu pelanggan tetap, habis word of mouth. Tapi sekarang sudah banyak nih UMKM biar bisa ditemukan konsumen tuh melalui Instagram, TikTok, Google ataupun rekomendasi digital. Nah, disinilah peran AI relevan untuk membantu UMKM supaya bisa lebih efisien dia mengelola usahanya.
0: Iya.
1: Kayak gitu sih, simpelnya.
0: Jadi memang di era digital sekarang ini perlu banget ya Kak Krisna kita itu dalam menggunakan media digital apalagi AI. Nah, kalau boleh tahu saja nih Kak Krisna, apa saja ya pekerjaan UMKM yang bisa dibantu oleh AI? Atau ada beberapa pekerjaan yang, oh ini gak bisa pakai AI tapi ini bisa, seperti itu Kak?
1: Kalau secara gampangnya AI paling sering digunakan untuk dia promosinya, pemasarannya, digital marketingnya. Misalnya kayak tadi saya sebutkan bahwa bisa untuk membuat caption Instagram. Ada beberapa yang lebih canggih itu bisa untuk membuat gambar. Tapi nanti di perbincangan ini saya akan tunjukkan bahwa bukan hanya untuk pemasaran aja kok. Sebenarnya AI ini jauh banget yang bisa dipakai untuk UMKM mengembangkan usahanya biar lebih efisien gitu. Tapi yang pasti nggak bisa digunakan AI adalah untuk pekerjaan fisiknya ya. AI kita pikir hanya sebagai pikiran, untuk sebagai asisten digital yang bisa kita gunakan misalnya untuk bertukar pikiran, habis itu untuk melakukan promosi. Dan juga yang terbaru itu bisa mereka memberikan SOP. Misalnya usaha yang sudah berapa karyawan nggak ngerti nih apa ya SOP, gimana ya biar karyawannya lebih produktif, apa yang harus dilakukan karyawannya kalau mereka lagi keluar gitu. Kan biasanya UMKM itu kan sangat tergantung ya sama pemilik usahanya, ownernya gitu. Kalau ownernya nggak di sana, nanti karyawannya bingung lagi gimana cara kerjanya. AI bisa mempersingkat itu. Itu sih kalau
0: istilahnya kata. AI itu semua pekerjaan bisa pakai AI sebagai promosi ya Kak Krisna.
1: Selain promosi yang tidak fisikal lah.
0: Tidak fisikal.
1: Iya, kalau pikiran misalnya kayak SOP, habis itu bisa menganalisa juga
0: Jadi banyak banget manfaat AI, tapi tentunya banyak nih ya Kak juga yang menggunakan AI tapi juga salah dalam menggunakannya nih Kak.
1: Gitu.
0: Nah mungkin apa ya, kadang pembeli tuh terkecoh kalau fotonya tuh gak sesuai dengan gambarnya tuh gimana nih Kak Krisna?
1: Nah permasalahannya itu harusnya yang kita lihat pertama UMKM itu bukan teknologinya, tapi produknya yang dia tunjukkan. Masalah AI kan dia hanya mempercepat mengenalkan kepada konsumen, mau positif ataupun negatif. Makanya yang harus ditekankan dari awal produknya harus bagus dulu. Jadi kalau produknya jelek tapi menggunakan AI, iya lebih cepat akselerasinya, tapi lebih banyak orang tahu jeleknya daripada positifnya. Yang harus dipegang UMKM saat ini bukan ujung-ujung kita ngomongin AI sekarang harus AI yang pertama, enggak, yang pertama harus ditekankan atau dipentingkan oleh UMKM harus kualitas produknya dulu, yeah, atau kualitas jasanya lah gitu Kak Salsa. Jadi apalagi yang pertama jangan AI dulu, AI hanya bisa menyelesaikan masalah yang mereka punya dan mengefisiensinya, bukan mengganti seluruh total pekerjaannya gitu, tidak bisa.
0: Iya, jadi memang apa ya, perlunya kualitas juga ya Kak ya, betul, dalam melakukan penjualan dan tidak semuanya itu harus AI. Betul. Jadi AI itu mungkin untuk mesempurnakan aja ya Kak Krisna ya, atau betul, untuk yang lain seperti tadi membuat SOP, bertukar pikiran juga. Nah, ini Kak Krisna, bagaimana ya agar penggunaan AI ini tidak membuat produk UMKM kehilangan ciri khasnya nih Kak, apalagi di tengah maraknya digital sekarang itu banyak orang yang apa ya, apa-apa selalu AI, akhirnya ciri khasnya hilang nih Kak Krisna.
1: Iya, masalah dari AI kan bagi orang yang tidak mengerti gitu ya. AI itu ada namanya hallucination AI. Itu dia. Jadi sebelum kita menggunakan AI, kita harus mengerti dulu topik yang ingin kita tanyakan ke AI. Misalnya saya dalam dunia kewirausahaan, kita nanya deh mengenai AI. Kadang-kadang AI jawabannya bagus sekali, tapi baru kita cek secara detail ternyata tidak sesuai dengan apa yang harusnya dikeluarkan secara definisi gitu. Dia membuatnya sangat bagus untuk pengetikannya, tulisannya, tapi ternyata kadang-kadang dia hanya menjawab supaya kita mendapatkan hasil aja, tapi secara kebenarannya tidak gitu. Makanya harus ada ilmu dibaliknya juga, kita harus ngecek juga, harus dievaluasi. Jadi nggak bisa kita pakai AI itu hanya kita meminta pertanyaan terus kita langsung copas, kita langsung copas ke tempat yang ingin kita gunakan. Di tempat lain harus dicek dulu, dievaluasi dulu, dan kalau bisa kita harus punya basic ilmunya lah di belakang itu. Misalnya kalau masalah keuangan kita harus tahu dulu bagaimana pencatatannya gitu. Ya, walaupun AI udah menunjukkannya, kita harus cek juga benar nggak ya gitu.
0: Dan mungkin juga sering ada sistem error ya Kak ya.
1: Betul.
0: Kita tidak sepenuhnya bisa percaya dengan AI ya pendengar. Betul. Ya. Jadi harus bijak juga dalam menggunakan AI untuk kebutuhan kita. Nah ini kalau ini Kak Krisna, bagaimana AI ini bisa membantu UMKM membaca tren dan kebutuhan konsumen nih Kak?
1: Nah, salah satu yang menarik juga kemarin di riset saya di Kopi Munduk waktu itu ya, UMKM-nya dia ternyata sangat advance sekali untuk menggunakan AI, gara-gara mereka emang timnya lumayan bagus gitu ya. Jadi udah ada tim marketing, tapi ini bisa diterapkan juga sebenarnya UMKM-UMKM yang masih belum ada tim. Misalnya masih sendiri kan, banyak tuh UMKM yang baru buat usaha.
0: Iya, betul.
1: Dia semuanya sendiri dari produksi, dari marketing dia mikir, abis itu cara pelanggan semuanya kan dia semua yang lakukan. Nah di Kopi Munduk itu dia menggunakan review dari WhatsApp, dari Google Review, dari Instagram, semuanya itu di screenshot abis itu kalau ada di WhatsApp dia copy paste dikirim ke AI dia untuk menganalisa. Jadi apa sih sebenarnya positif, misalnya ya kemarin positifnya produk dia enak, kopinya punya cita rasa yang bagus, tapi ternyata setelah dianalisis ternyata mereka untuk responnya kurang cepat, tempatnya agak susah dicari. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya AI bisa untuk menganalisa lebih cepat, dia mempersingkat waktu kita daripada kita harus baca satu-satu terus kita merangkum kan ternyata-nyata.
0: Iya betul-betul.
1: Kita cukup meng-screenshot atau meng-copy paste yang ada misalnya review-review itu di Google, ntar kita kasih aja ke AI dia datanya, ntar AI sendiri yang akan menganalisa dan memberikan kepada kita nih apa positifnya, apa negatifnya gitu.
0: Iya, ini menarik juga sih Kak Krisna. Jadi daripada kita membaca satu persatu dan kehabisan waktu juga, dan mungkin kalau pakai AI itu bisa dijelaskan pakai bahasa bayi ya Kak Krisna.
1: Betul sekali.
0: Apalagi Salsa sering banget pakai jelaskan pakai bahasa bayi pun jadi lebih gampang diterima oleh kita.
1: Betul.
0: Dan mungkin dari screenshot berarti kita sebagai UMKM juga perlu meminta review ya Kak itu ya Kak ya. Minta review dari pelanggan-pelanggan gitu.
1: Iya, kalau yang sudah mempunyai review bisa di kita simpan datanya dan kita nanti bisa tiap akhir bulan di review apa aja yang perlu kita improve gitu. Emang penting sih gitu.
0: Penting dalam review dan meningkatkan kualitas produk ya tentunya.
1: Paling
0: ya,
1: pertama harus yang dilihat jangan teknologinya dulu.
0: Oh, iya.
1: Yang pertama lihat kita membuat kualitas produknya dulu.
0: Iya, kualitas.
1: Setelah itu baru kita bisa ngomong siapa yang ingin kita jual.
0: Iya.
1: Kan kalau kewirausahaan harus gitu, kita tahu produk kita bagus tapi kalau gak ada yang beli kan buat apa.
0: Iya betul.
1: Harus ada targetnya dulu kalau dalam bisnis. Setelah itu baru kita bisa pakai teknologi. Sebenarnya teknologi ini mempercepat aja kok biar ketahuan sama konsumen atau masyarakat. Masalahnya kan ada buah simalakama gitu. Jadi kalau produknya bagus, lebih cepat terdengar positifnya. Tapi kalau ya produk ternyata jelek, ternyata kurang diminati, ya mempercepat itu juga negatifnya.
0: Iya, tadi Kak Krista juga sempat membahas dalam menentukan target ya Kak ya. Mm-mm. Nah itu bagaimana nih Kak, mungkin ada tips dan trik agar kita tuh bisa memenuhi target atau dengan bisa menggunakan bantuan AI juga nih Kak Krista?
1: Nah bisa banget, biasanya kalau di AI itu kita bisa personalisasi. Kita mau targetnya kemana untuk promosi misalnya, ya, di Instagram. Misalnya target kita itu untuk mahasiswa. Biasanya mahasiswa tuh kan maunya yang lebih murah sama dia maunya bagus, bagus kan gitu.
0: Iya udah
1: mahasiswa.
0: Murah bagus gitu ya.
1: Beda kalau wisatawan kan dia maunya yang otentik, lokal, otentik, punya cerita. Itu ada pendekatan berbeda. Nah untuk AI kita bisa personalisasi misalnya. Saya punya coffee shop, target saya adalah mahasiswa. Coba buatkan saya caption atau cerita di Instagram yang menceritakan agar sesuai dengan target konsumen saya yaitu mahasiswa. Tapi emang biar AI ini tidak ngaco, kita harus panjang-panjangin ke salsa. Jadi jangan gini aja. Banyak kan yang salah kaprah adalah buatkan saya iklan buat coffee shop, cuma gitu doang. Harus dipersonalisasi misalnya apa kita punya kelebihan apa, kita tempatnya di mana, habis itu siapa yang mau kita tuju konsumennya gitu, harus detail, jangan nanyanya singkat. Kalau singkat ntar jawabannya juga
0: nggak sesuai ekspektasi,
1: Iya itu yang buat beberapa orang salah kira AI kayaknya nggak bener gara-gara dia nanyanya kurang detail.
0: Iya, jadi memang apa ya istilahnya itu promnya tuh harus jelas dan kita tuh sebenarnya kita yang mengatur AI ya Kak Krisna ya.
1: Betul.
0: Kita yang menggunakan AI, kita yang mengatur, bukan AI yang mengatur kita.
1: Betul
0: intinya.
1: Sekali.
0: Nah, mungkin dalam penggunaan AI ini pasti banyak tantangannya nih Kak di UMKM, apalagi di Kopi Munduk tadi ya. Mungkin ada tantangan yang tentunya pendengar juga mungkin bisa ambil. Itunya Kak, apa dari tantangan tersebut mungkin bagaimana dalam menyikapinya nih Kak kalau AI tadi itu?
1: Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa emang kita harus punya pengetahuan sedikit mengenai basic. Apa yang kita tanyakan, basic ininya ya, keilmuannya ya. Jadi kayak misalnya kita menanyakan tentang kopi gitu, AI bisa tahu beragam kopi, tapi kan kalau barista dia bakal lebih tahu. Walaupun mempercepat aja sebenarnya untuk penjelasan yang diinginkan oleh kita terhadap AI. Misalnya sebelumnya barista untuk mencari informasi atau buat promosi itu butuh waktu 2 jam, tapi dengan AI bisa 30 menit. Gara-gara dia lebih cepat proses analisa dan hasilnya pembahasannya. Tapi setelah itu ya memang harus dicek kembali. Problemnya adalah sebelumnya mereka ternyata menggunakan AI itu dia menanya, terus habis itu langsung digunakan tanpa dicek. Dan itu juga yang membuat jadi konsumen kecewa, kan katanya promosinya gini, kok hasil apa, kok yang dia diberikan ternyata berbeda. Itu yang sebenarnya problem utama AI adalah AI sering kali memberikan jawaban yang luar biasa bagus, tapi ternyata dia itu kayak halusinasi gitu, tidak sesuai yang harusnya ditemukan di lapangan.
0: Berarti tantangannya memang kebanyakan dalam UMKM itu tidak melakukan recheck lagi nih ya Kak.
1: Betul,
0: ya tidak
1: betul.
0: Melakukan recheck kayak udah all in AI gitu ya Kak.
1: Iya
0: gitu.
1: All in, jadi kayaknya mereka gak berpikir udah gitu, apa udah langsung percaya aja gitu.
0: Iya. Padahal sistem juga ada errornya ya Kak ya. Betul. Pernah salsa juga menggunakan AI dalam hitung-hitungan, ternyata ada salahnya juga nih Kak. Itu mungkin pendengar atau siapapun itu pelaku UMKM perlunya kita menggunakan teknologi dan perlunya mengecek lagi. Nah mungkin Kak Krisna, selain tadi yang kita tidak melakukan recheck lagi, apa aja nih Kak kesalahan yang perlu dihindari ketika menggunakan AI?
1: Iya, selain kita nggak recheck lagi sebelum itu kan kita bisa ini lagi ya Kak ya, apa namanya, promnya harus lebih panjang lagi,
0: lebih
1: itu
0: detail ya Kak,
1: detail
0: ya
1: promnya. Lagi apa yang kita inginkan gitu. Habis itu yang kedua adalah ingat AI itu adalah tools, adalah alat. Tetap kita adalah pemegang kendalinya. Jadi semua masalah di AI itu harus mulai apa sih yang menghambat efisiensi daripada UMKM itu. Misalnya dia udah buat produknya sendiri, abis itu dia menjalin hubungan dengan konsumennya sendiri, abis itu dia harus melakukan analisa keuangannya sendiri. Nah, di mana sih faktor apa yang bisa diefisiensi dengan AI itu, harus dicari dulu masalahnya. Cukup satu aja pakai, terus baru udah gunakan AI untuk mengefisiensikan kinerja UMKM gitu, Kak Salsa.
0: Berarti memang perlunya AI ini bukan all-in AI, tapi kita harus bijak menggunakan AI ya Kak Grace-nya ya.
1: Betul.
0: Nah pendengar, menarik sekali pembahasan kita. Ternyata AI ini bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga bisa menjadi alat bantu seperti Kak Grace-nya tadi, bisa menjadi tools bagi pelaku UMKM untuk bekerja lebih efektif dan memasarkan produknya lebih luas. Lalu bagaimana strategi menggunakan AI agar benar-benar berdampak pada perkembangan bisnis? Itu akan kita bahas di segmen kedua, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Pendengar, memasuki segmen kedua dalam dialog UMKM Bicara dengan topik dari warung ke dunia digital, bagaimana AI membantu UMKM Buleleng berkembang, bersama Dr. Komanggita Krisnamurti selaku akademisi dan ketua inkubator bisnis di Satya Dharma Singaraja. Salam sapa kembali Kak Krisna.
1: Ya,
0: selamat
1: halo,
0: datang
1: Kak
0: kembali.
1: Salsa. Iya.
0: Baik Kak Krisna, tadi kan sudah Salsa spill sedikit ya Kak ya, bagaimana strategi menggunakan AI agar benar-benar berdampak pada perkembangan bisnis nih Kak. Apalagi sebelumnya Salsa ini pernah menjadi korban apa ya? Korban salah lihat gambar sih Kak, tentunya.
1: Ditipu.
0: Iya, korban penipuan karena Salsa order di platform. Ternyata itu gambarnya menarik, pas yang datang ternyata tidak sesuai ekspektasi, itu kecewa sih Kak. Nah, ini bagaimana strateginya agar kita tuh tetap apa ya, menggunakan AI tapi bisa puas pelanggannya ini Kak?
1: Ya, yang pertama memang kalau misalnya kita mau gambar kayak Kak Salsa kan ketipunya digambar itu
0: digambar,
1: ya, di platform itu ya. Jadi pertama kalau untuk kita biar poster bagus ditawarkan di platform food gitu ya, pertama harus yang dikasih ke AI itu gambar dari segala angle Kak Salsa. Jangan satu angle, misalnya kita dari depan aja gitu, nanti pasti bakal berubah tuh gambarnya, dia bagusin lama dia. Makanya kalau saya di beberapa usaha UMKM itu saya sarankan biar tidak kejadian seperti itu, ambil berapa angle, minimal 3-4 angle lah, dari kanan, kiri, atas, dari depan gitu. Semakin banyak foto yang diberikan kepada AI, semakin akurat juga dia memberikan hasilnya, hasil promnya tersebut. Jadi bisa strategikan seperti itu sih, harus lebih detail gitu untuk foto ya. Tapi kalau dari prom sendiri ya, jadi kan kayak tadi saya contoh buruknya tuh kan, misalnya bikin kan saya caption untuk usaha makanan gitu, ayam geprek gitu, itu aja kan kurang gitu. Jadi kalau dalam AI itu harusnya detail. Contohnya yang seperti saya sarankan ya ke riset saya waktu itu adalah gini prom yang baik. Jadi saya pemilik UMKM kopi lokal di Munduk Buleleng. Itu ada role-nya dulu. Harus berikan tahu siapa itu yang memberikan prom-nya, biar dia tahu individualis kita siapa gitu. Baru yang kedua ada konteksnya. Target saya wisatawan domestik usia 25-40 tahun. Itu ada konteks. Habis itu ada harus ada pekerjaannya, buat apa dia. Kalau di sini dia buat 5 caption Instagram dengan gaya storytelling yang menonjolkan origin kopi dan pengalaman lokal. Baru harus ada formatnya juga. Formatnya apa nih? Harus ada maksimal 80 kata dan sertakan call to actionnya biar orang mau beli. Jadi kalau detail seperti itu teman-teman, hasil yang diberikan oleh AI bakal lebih akurat dan mengurangi faktor halusinasi seperti sebelumnya. Sama juga generate gambar juga seperti itu, harus detail kita memberikan datanya, semakin bagus, semakin dikit kita memberikan datanya, ya hasilnya bisa seperti itu, yang mengecewakan konsumen pada akhirnya kan gak mau ya kalau UMKM biasanya.
0: Iya, apalagi berarti memang apa ya Kak ya, kita harus ada bahan dulu ya Kak.
1: Betul,
0: Krisna.
1: Betul.
0: Ada bahan, captionnya yang panjang juga ya, promnya itu Kak ya,
1: penting. Iya, harus sebenarnya kalau makin panjang makin bagus.
0: Makin bagus,
1: iya. Dan masalah sama AI malah kita bisa minta prom sama dia juga, Kak Salsa.
0: Oh iya Kak, okay.
1: Jadi kalau kita malas mikir gitu ya, apa ya, coba deh dengan bahasa baik, coba deh buatin saya prom biar akurat untuk AI. Saya maunya gini dengan bahasa kita sehari-hari aja, pakai berbagai bahasa, sekarang AI udah bisa bahasa yang gak harus Indonesia baku, bahasa yang kita mengerti aja sehari-hari. Kemarin saya coba, waktu itu ada UMKM yang pakai bahasa Bali, AI juga menerima bahasa Bali. Jadi gak ada keterbatasan bahasa, karena emang AI kemampuan ahlinya itu ada di bahasa. Kita bisa suruh dia, buatin dong saya prom yang baik untuk usaha saya gini-gini loh. Kita tinggal ngomong aja, gak harus baku. Ntar hasilnya baku baru kita kasih ke prom selanjutnya gitu Kak Salsa.
0: Kadang juga Salsa itu pernah tipu Kak, tipu di AI. AI pun paham walaupun Salsa tipu itu Kak, keren banget memang Nah mungkin nih Kak, sebelum menggunakan AI, apakah kita tuh perlu melakukan literasi juga nih Kak Krisna ya, apalagi bagi pelaku UMKM yang awalnya dari warung, yang kesulitan gitu. Apakah dimana kita bisa belajar literasi tersebut nih Kak Krisna?
1: Sebenarnya untuk literasi AI sebenarnya harus lebih banyak praktek aja ya. Kayak Kak Salsa kan sering pakai tuh, tahu ada tipunya di mana, kadang-kadang dia salahnya di mana. Semakin banyak kita praktek, semakin kita tahu ada kesalahan atau tidaknya di AI itu. Tapi selain itu sebenarnya kalau untuk edukasi sebenarnya banyak ya di platform-platform video ya untuk AI. Tapi kebanyakan dari mereka masalahnya adalah menjelaskan

0: GPT, boleh pakai ChatGPT. Tapi kalau dari saya, sepengalaman saya, kalau teman-teman mau buat bahas apa caption Instagram itu paling bagus di Gemini, karena untuk vocabulary-nya bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu luas sekali. Jadi untuk melihat itu AI itu agak sulit, salah-salah Gemini. Tapi masalah di Gemini dia tidak detail. GPT dia detail, cuma bahasa untuk caption ataupun penulisan email ataupun penulisan seperti di kampus, di, apa namanya, naskah-naskah gitu, dia lebih repetitif dan kelihatan kita yang baca aja, oh ini AI nih gitu. Tapi kalau Gemini bisa, dia bagus cara ininya, cara pembahasannya biar kelihatan kayak manusia yang buat gitu.
1: Oh, berarti ya, memang perlu menggunakan dua perbandingan nih ya Kak Krisna.
0: Iya.
1: Jadi apa ya, kalau di kekurangannya di ChatGPT bisa kita temukan di Gemini AI. Nah, yang Gemini AI bisa kita temukan di ChatGPT untuk betul, perbandingan nih ya
0: betul,
1: Kak Krisna.
0: Dan
1: dan mungkin ini Kak, apa itu namanya ya, ketika bagaimana banyak orang tuh kayak apa itu Kak, gini, saya takut menggunakan AI karena datanya bisa tersebar. Ini gimana nih Kak tentang keamanan data, apalagi kata dalam penggunaan SOP atau dalam apa ya, data-data keamanan keuangan gitu, gimana nih Kak dalam keamanannya Kak kalau menggunakan AI?
0: Iya, sebenarnya AI ini kan emang datanya kita kurang tahu ya, alirannya kemana. Jadi kalau simpelnya saya mengajarkan, kalau data sensitif itu, kita bayangkan aja ini seperti orang asing yang baru kita kenal. Ya. Apakah kita akan men-share data sensitif itu ke orang asing? Kan tidak. Cuma memang kita perlukan dia untuk menganalisa data yang mungkin tidak terlalu sensitif gitu. Misalnya kalau data keuangan, UMKM kan rata-rata mereka data keuangannya masih baru ya. Kadang-kadang masih laporan harian, laporan mingguan. Itu masih gak apa-apa sih sebenarnya untuk laporan di AI. Masalah kalau udah perusahaan-perusahaan besar, ya mereka memang sudah punya pekerja akuntan sendiri ya, itu baru mungkin dia agak takut untuk menganalisa secara AI. Tapi AI ini memang menggantilah peran-peran yang sebenarnya dulunya bisa hanya ada di perusahaan besar gitu. Sekarang UMKM yang satu orang mengembangkan produk aja sudah punya asisten digital, untuk promosi, untuk misalnya merekap hasil penjualan mereka kayak akuntan. Jadi benar-benar nggak ada alasan lagi buat mereka kesulitan gitu buat semuanya sendiri. Sekarang AI ini dilihat sebagai asisten digitalnya dia untuk melakukan pekerjaan seperti akuntan, habis itu misalnya digital marketing sudah harus dipikirkan. Misalnya teman-teman punya Instagram gitu, UMKM-nya buat saja tiap minggu, misalnya buatkan saya 7 ide promosi di Instagram, tapi jangan hanya jualan aja, karena kan kalau jualan aja pasti orang bosan dong, maunya promosi ya, jualan, buat dong cerita kayak di Kopi Munduk itu. Riset saya soalnya kenapa banyak Kopi Munduk itu bukan punya saya, disclaimer dulu. Jadi kemarin riset saya itu memang kalau kita jualan aja, hanya promosi aja, orang pasti bakal kurang menarik. Harus ada ceritanya dulu, misalnya gimana proses pembuatan kopinya, dari mana asalnya, siapa yang menanamnya. Jadi itu bisa AI kreatif lah dia membuat planning promosinya secara seminggu, dan jangan monoton seperti saya bilang promosi atau jualan aja gitu.
1: Berarti istilahnya tuh kita tadi tuh dengan AI kita pun tidak menghilangkan ciri khas, tapi justru membantu mengenalkan ciri khas ya Kak Krisna ya.
0: Betul, betul. Yang penting detail promnya, misalnya apa, biar dia tidak menghilangkan lah tradisi yang memang kita sudah punya kelebihan nih di Buleleng. Harus kita benar-benar tonjolkan kelebihan tradisi itu dengan prom yang jelas lebih lengkap. Itu yang kita bisa tonjolkan ceritanya. Masalahnya kan sekarang kan UMKM itu sebenarnya punya cerita di balik apa dia, kenapa buat usaha ini, apa tujuannya, apa misinya kan gitu. AI bisa menonjolkan itu. Yang penting teman-teman harus menggunakan prom yang detail gitu Kak Salsa.
1: Berarti kuncinya emang promnya harus detail dan perlu dicek lagi ya Kak Krisna.
0: Betul.
1: Ya. Nah mungkin ini Kak, bagaimana AI itu bisa membantu produk lokal UMKM Buleleng menjangkau konsumen di luar daerah ini Kak. Nah, sampai mungkin bisa sampai internasional dengan ciri khasnya Buleleng nih Kak Krisna.
0: Nah betul, ya, itu juga yang menjadi kelebihan AI, gara-gara dulu kan orang mau menjangkau produk apa namanya, konsumen yang luar negeri khususnya kan ada blokade bahasa, dia nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang kan AI bisa itu mentranslate secara bagus sekali. Saya sarankan sih kalau untuk mentranslate itu paling bagus pakai jujur Gemini, Google Gemini, gara-gara vocabulary dari bahasa Inggrisnya itu bisa kita setting gitu. Misalnya saya mau dong buatkan saya promosi untuk wisatawan umur misalnya millennials di umur 30 sampai 45 dan dengan persona yang tidak terlalu formal. Beda lagi kalau kita misalnya saya sebagai akademisi, saya harus mengisi acara-acara yang akademik, saya bisa

0: tuh minta karena saya bahasa Inggris saya lumayan dan saya biar cepat aja kerjanya ke asal saya.
1: Iya.
0: Jadi minta dong dengan bahasa yang lebih akademik. Target ternyata yang datang ke acara formal itu adalah umur 40-50. Coba dong sesuaikan bahasa Inggrisnya biar sesuai dengan audiens yang ada di sana gitu. Uh-huh. Teman-teman di UMKM juga bisa begitu, sesuaikan saja promnya. Yang penting kita tahu dulu kita mau jualnya kemana nih. Keluar negeri kan banyak ya. Ada dari Eropa, ada dari Australia, kita sesuaikan juga. Dan masing-masing dari mereka kan bahasanya, walaupun sama-sama bahasa Inggris kan berbeda juga.
1: Iya betul, kayak apa ya kak ya, bahasa formal dan informal juga. Kadang gaya bahasa kita sendiri dengan orang lain juga beda ya ini ya kak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Hmm.
1: Nah mungkin ini kak, apa itu namanya, kalau kita melakukan promosi dengan konten itu, apakah ada strategi nih kak Krisna ya, konten biar bisa menjangkau keluar daerah juga, ini bagaimana kita memulainya itu kak?
0: Oke, kalau untuk strategi menjangkau keluar daerah, yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang mau kita jangkau. Misalnya luar daerah, misalnya kita mau promosi ke Jakarta gitu. Habis itu kita buatlah suatu cerita biar memakai AI itu, bagaimana persona dari orang Jakarta ini biar kita bisa menangkap konsumen Jakarta ini. AI bisa membantunya di sana. Tapi kalau saya sendiri dari digital marketing ya, itu ada namanya targeted ads ke salsa. Jadi biar di IG atau di Facebook ataupun di TikTok itu bisa kita menjangkau suatu wilayah tertentu. Biar lebih tepat gitu ya. Misalnya kita mau menjangkau Jakarta atau Surabaya atau misalnya di Denpasar gitu, itu bisa kita setting. Ya, tapi kita memang harus lebih merogoh kocek untuk iklan. Biar benar-benar tepat. Jadi kita udah menggunakan AI untuk captionnya sudah bagus, ceritanya sudah bagus. Biar lebih nendang lagi kita bisa menggunakan ads itu asal saya. Jadi benar lah pasti ditayangin ke orang-orang yang di Jakarta aja, di Surabaya aja gitu.
1: Berarti memang yang pertama target ya kak ya, kita menentukan targetnya kemana, kalangannya berapa, dan apakah perlu menggunakan ads itu kak ya, biar takutnya kan kalau udah menggunakan ads tapi nggak ada keuntungan jadi rugi gitu kak Krisna.
0: Nah pertama tentukan dulu goalsnya apa. Goals-nya. Menggunakan ads, misal ads pertama, kalau biasanya ad itu kita mau buat bisnis kita dikenal aja. Biasanya itu lebih banyak views.
1: Views.
0: Habis itu kalau kita mau pure jualan, kita ada namanya, kita langsung kasih tombol di bawahnya, kita pencet tombol itu langsung ke Shopee, ke platform dan tempat-tempat jualan platform digital itu. Itu juga ada tentukan dulu goalsnya. Misalnya UMKM ini mau mengenalkan brandnya dia atau produknya dia atau mau jualan, itu juga ada pilihannya kasalsa. Kalau untuk iklannya, jadi biar kita tahu dulu pertama goalsnya apa, mau jualan atau mau viewsnya lebih besar gitu.
1: Intinya mau jualan apa ingin dikenal dulu ya kak ya.
0: Betul.
1: Itu goalsnya dulu. Jadi kalau pendengar ingin, mungkin ingin dikenal dulu, jadi habis dikenal akhirnya orang banyak yang beli, juga tergantung goalsnya seperti apa nih ya kak Krisna. Baik kak Krisna, karena kita sudah di penghujung waktu, tak terasa sekali ini, mungkin ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan terkait topik kita di sore hari ini kak Krisna.
0: Oh iya, ini khusus bagi teman-teman UMKM ya yang masih baru merintis. Habis itu juga kalau dari kami ya, dari kampus kami Siti Satya Dharma itu membuka kelas untuk UMKM khususnya. Bukan hanya belajar formal, kami juga mulai mengembangkan bagi UMKM yang mau ikut di kampus kami. Kita mulai kembangkan bersama, misal salah satunya dengan trik AI, trik digital marketing, berbagai hal kami ajari. Dan itu perkuliahannya fleksibel ke salsa, jadi kalian tidak harus meninggalkan usahanya, kalian bisa online, ke datang ke kampus juga fleksibel. Jadi kami di Siti Satya Dharma itu masih melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk D3 akuntansi dan juga S1 manajemen. Jadi bagi sahabat UMKM yang mendengar dan ingin melanjutkan kuliah tapi tidak ada waktu, kami di Siti Satya Dharma lagi melakukan penerimaan mahasiswa baru bagi UMKM-UMKM yang waktunya gak ada tapi pengen lanjut kuliah dan ingin mengupgrade usahanya nih, dengan misalnya kita diskusi AI, digital marketing, nanti di kampus kita akan lebih emang tujuan kami di Siti Satya Dharma itu memang mau upgrade UMKM ini biar lebih naik kelas. Kita ajarkan, kita carikan, bukan hanya kita ajarkan, kita carikan network juga. Kalau ada acara kita berikan stand-stand booth di acara-acara besar. Kita sudah ada jalan ke sana sih Kak Salsa.
1: Okay, mungkin ada informasi mungkin buat pendengar yang tertarik bisa menghubungi informasi di mana gitu Kak Krisna.
0: Oh iya, kalau sekarang bisa kali search di IG-nya di Siti Satya Dharma di Instagram ya. Kalau di TikTok dan juga di platform-platform lainnya juga sama, Siti Satya Dharma, tinggal di Lihat saja di search, terketemu udah langsung ada menu PMB, nanti ada langsung nomor teleponnya untuk dihubungi apabila tertarik ya.
1: Sahabat. Iya, mungkin juga bisa membangun relasi ya kak ya dengan betul. Mengikuti kelas kampus tersebut. Mm-hmm. Baik pendengar Pro 1, dari perbincangan sore hari ini kita bisa belajar ya bahwa AI itu bisa menjadi alat bantu untuk membuat UMKM lebih efisien, kreatif, dan mampu menjangkau pasaran yang lebih luas. Namun teknologi tetaplah alat atau tools, dan kreativitas, kualitas produk, pelayanan, dan pemahaman terhadap konsumen tetap menjadi kekuatan utama sebuah usaha. Seperti yang Kak Krisna tadi sampaikan, kualitas tetap nomor satu. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Komang Gita Krisnamurti ya Kak ya, atas sharing-sharingnya.
0: Mengundang saya ke sini.
1: Iya, Salsa juga makasih Kak atas sharing-sharingnya. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali ya Kak Krisna ya.
0: Siap.
1: Baik pendengar Pro 1, kita cukupkan dialog kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mari kita terus belajar memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan mari dorong UMKM Buleleng untuk semakin maju dan naik kelas. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Khas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Seperti Kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung.
3: Awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan.
1: Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis dan identitas budaya. Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya yang melekat di dalamnya. Saat ini material pembangunan yang telah dipersiapkan dan hasil revitalisasi nantinya diharapkan tetap menyerupai Sade seperti kondisi aslinya. Pemerintah juga mendorong agar Sade yang selama ini dikenal sebagai desa wisata ke depan diperkuat dengan desa adat. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Seperti Kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung.
4: Tradisi nyemula atau tanjak teken menjadi penanda dimulainya pembangunan kembali Kampung Adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran. Tradisi yang digelar pada Kamis 3 September 2026 lalu ditandai dengan penanaman tiang kayu yang menjadi bagian awal pembangunan kembali rumah-rumah adat ataupun masjid di Dusun Sade. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan kembali Sade tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan yang terbakar, tetapi juga mengembalikan karakter dan nilai filosofis yang melekat pada kawasan tersebut. Sehingga nanti selain membangun kembali rumah adat, pemerintah juga akan mendorong perubahan status Sade. Jika selama ini dikenal sebagai desa wisata, ke depan Sade akan diarahkan untuk berkembang sebagai desa adat.
2: Betul, nilai-nilainya, filosofi setiap pembangunan, bahkan setiap materialnya kita verifikasi gitu. Sehingga nanti ketika sudah selesai, Kampung Sade ini seperti Kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu. Bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung. Plus, kita akan juga revitalisasi Dusun Sade ini yang sebelumnya hanya statusnya sebagai desa wisata tapi jadi desa adat.
4: Sementara itu Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong percepatan pembangunan kembali Sade. Namun percepatan tersebut harus tetap menjaga nilai historis dan menjadi identitas kawasan tersebut. Pembangunan pun akan dilakukan secara bertahap dan berjalan paralel sehingga proses pemulihan tidak harus menunggu seluruh rancangan selesai.
5: Namun kami punya keyakinan masyarakat juga ingin secepatnya. Itulah sebabnya pemerintah juga membangun secepatnya museum supaya story-nya tidak hilang. Ya ini seiring waktu terus berjalan ini, tidak hanya menunggu itu jadi lalu kemudian. Terus jalan, sudah pelan-pelan, supaya sesuai dengan prototipe, lalu kemudian sesuai dengan desain, engineering detailnya.
4: Menurut Patul, pembangunan Sade harus mampu memadukan kebutuhan masyarakat masa kini dengan karakter tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sejumlah elemen khas seperti atap alang-alang, pagar tradisional hingga bentuk bangunan diupayakan tetap dipertahankan. Sementara kebutuhan modern termasuk sistem kelistrikan akan ditata agar tidak menghilangkan karakter kawasan tersebut.
1: Pemerintah terus melakukan upaya terbaik dalam pemulihan desa wisata Sade. Selain melakukan rekonstruksi, pemerintah NTB berharap adanya gagasan pembangunan museum. Reporter Syah Manap melaporkan.
6: Kita sangat berharap bahwa proses pemulihan daripada Sade ini bisa lebih cepat lagi.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan pemulihan pariwisata desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pasca kebakaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, pemulihan desa Sade perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Desa Sade selama ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di NTB. Kehidupan sehari-hari masyarakat adat, tradisi, serta kerajinan lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang terdampak kebakaran, tetapi juga mengembalikan aktivitas masyarakat dan perekonomian warga yang bergantung pada sektor pariwisata. Percepatan pemulihan juga dinilai penting menjelang penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika.
6: Ya kan di sini sudah dikenal memiliki daya tarik berkenaan dengan budayanya. Bagaimana kehidupan sehari-harinya, ini yang menjadi salah satu daya tarik utama daripada Sado itu sendiri. Ya tentunya itu kan kita sangat berharap bahwa proses pemulihan daripada Sado ini bisa lebih cepat lagi. Namun tentunya kan kita membangun sebuah konsep budaya atau yang tadi memang punya peradaban itu kan ada tahapan-tahapannya, ada nilai-nilai khususnya, ya tentunya itu disesuaikan dengan komunitas lokal Sado sendiri mengenai proses pemulihan. Itu merupakan kearifan lokal.
7: Selain rekonstruksi fisik, pemerintah mendorong agar aktivitas masyarakat kembali berjalan sehingga ekosistem pariwisata dapat segera pulih. Ahmad Nur Aulia juga menyebut gagasan pembangunan museum sebagai bagian dari konsep pemulihan Desa Sado. Museum tersebut nantinya dapat menjadi ruang yang menceritakan sejarah Desa Sado, peristiwa kebakaran hingga kondisi desa setelah proses rekonstruksi.
1: Kebakaran yang melanda Desa Adat Sado menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan daerah. Masyarakat menilai tragedi kebakaran yang dialami Desa Adat Sado harus segera diatasi agar dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi. Berikut tanggapan mereka.
8: Baik, perkenalkan nama saya Ratu Fata Syamala, saya dari Sembalun. Kalau menurut saya sih, Desa Adat Sado itu memang harus segera diperbaiki supaya masyarakat di sana tuh bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Apalagi Desa Sado salah satu tempat yang banyak didatangi wisatawan kan. Kalau kondisinya bagus dan pembangunannya cepat selesai, bukan hanya masyarakat yang terbantu, tetapi wisatawan juga. Pasti lebih nyaman datangnya gitu. Tapi saya berharap pembangunannya tuh harus tetap mempertahankan bentuk dan ciri khas rumah adat kayak yang dulu gitu, karena justru itu yang menjadi daya tarik Desa Sado gitu sih.
9: Perkenalkan, nama saya Siti Hunin dari Klayu. Saya berharap bantuan untuk rekonstruksi ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Dan pastinya pemerintah mungkin lebih tahu soal anggarannya, tetapi masyarakat di lapangan tentu lebih tahu mana yang kondisinya paling membutuhkan. Jadi pendataan menurut saya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai ada warga yang seharusnya dapat bantuan malah tidak kebagian gitu. Kalau penyuluhannya jelas dan terbuka, masyarakat juga pasti lebih tenang dan tidak banyak mempertanyakan. Seperti itu, Kak.
10: Perkenalkan, saya Rizkia Anjani dari Mataram. Menurut saya, kalau Desa Sado cepat dibenahi, dampaknya pasti bagus untuk masyarakat sekitar. Soalnya kalau wisatawan datang, yang mendapatkan manfaat bukan hanya pengelolaan desa, tetapi pedagang, penjual kerajinan, warung, sampai masyarakat yang menyediakan jasa untuk wisatawan. Jadi kalau kondisi Desa Sado sudah kembali membaik, aktivitas wisatawan juga bisa lebih ramai. Harapannya wisatawan yang datang tidak cuma sebentar, tapi merasa nyaman dan tertarik untuk melihat lebih banyak lagi kehidupan dan budaya masyarakat Sado.
1: Proses rekonstruksi Desa Adat Sado, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mulai dilakukan secara bertahap. Rekonstruksi tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga sejumlah fasilitas umum dan pendukung aktivitas masyarakat. Berikut wawancara Ahmad Yani bersama Koordinator Rekonstruksi Desa Adat Sado, lalu Muhammad Fauzal.
11: Jadi tahapan rekonstruksi dari Sado ini seperti apa?
12: Iya, yang prioritas sekarang adalah mengembalikan dulu aktivitas ekonomi masyarakat. Sembari sambil jalan kita sudah memulai hari ini deh 4 aktivitas nih. Satu pemagaran keseluruhan area ini. Kemudian yang kedua kita mulai bangun masjid. Kenapa masjid? Kan di tempat ibadah. Jadi masyarakat sudah bisa harus ada tempat untuk menjalankan 5 waktu dan ibadah lainnya. Kemudian kita memulai dengan museum dan pusat kegiatan ekonomi termasuk skenem ini. Untuk tidak semuanya berada di dalam, tapi sudah kita kasih area yang ini. Iya, karena udah mulai kerja kan rekonstruksi dan lain. Kalau semua masuk hilang satu paku macam-macam kan juga susah.
13: Ini kan prosesnya mungkin akan panjang ya, apalagi dengan anggaran puluhan miliar ya.
12: Ya gini, kita berusaha sesuai dengan arahan Pak Gubernur, arahan semua Pak Bupati, sedapat mungkin kita menggunakan pola-pola yang ya donasi kan terus berjalan. Sekarang kita sedang siapkan satu rekening penampungan yang menjadi rekening donasi, dan itu kita terbuka, bisa diaudit oleh semua, dan dalam tim Satgas itu, tim Satgas kita ini, di situ ada BPKP, ada BPK untuk menjadi auditor dari penggunaan dana-dana donatur. Jadi sifatnya sangat terbuka. Kita selesaikan rumah ini, kosnya per satu rumah, material pembangunannya, bahan-bahannya itu, di kisaran 115 sampai 120. Nah ini harus kita pastikan ada itu. Termasuk yang paling sulit harus menyelesaikan dengan waktu adalah atapnya. Grade, atap alang-alang itu. Nah itu yang harus dipastikan ketersediaannya. Nah untuk kayu dan lain-lain sedang kita cari ininya, penyediaannya, karena pilihan kayu juga harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan sini. Sementaranya ada tiga pilihan, ada ulin, ada balo, dan ada kempas, kalau tidak salah. Nah ini yang sedang kita cari.
14: Proyeksinya tadi sudah ada?
12: Sebenarnya tidak 30 miliar. Untuk menyelesaikan semua fisik ini, yang semua fasilitas ini, kemarin hitung-hitungan kita rumah saja itu 8,5 miliar. Dan insya Allah sudah ada masuk donasi dan lain-lain, nanti kita hitung. Makanya kita bertahap. Mulai dari balai induknya tadi itu, balai beli itu, baru nanti kita susun. Karena memang tidak ada tukang. Kalau dia semua mulai, tidak ada yang kerja yang lain. Nah, itu kita selesaikan bertahap-bertahap.
13: Proyeksinya memang sampai berapa?
12: Ya, insya Allah untuk fasilitas umumnya sebelum Desember sudah selesai semua.
13: Kalau untuk seluruhnya selesai, bisa selesai?
12: Seluruhnya 2027 awal sudah bisa insya Allah. Termasuk instalasi listrik yang kita rencanakan lewat bawah tanah, kemudian apar gitu ya untuk pemadam juga kita rencanakan ada akses untuk apar di dalam. Dan nah itu opsi terakhir berikutnya adalah membuat jalan lingkar untuk menggampangkan ketika ada insiden lah. Layoutnya sudah kita sepakati, makanya tadi UNRAM menyerahkan layout itu karena ada perubahan-perubahan layout ya dari, dan tidak ada lagi toilet dan macam-macam yang berada di depan, tapi kita coba usahakan dari gambar yang ada itu toiletnya berada menjadi satu dengan rumahnya.
13: Siap ya, terima kasih.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komuter 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
1: Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
16: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini.
17: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
16: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini, sehingga kita juga alokasikan ke Pasar Banyuasri yang memang di sana ini tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan Ponegoro ini akan ditata seperti trotoar kemudian sanitasinya. Benar seperti sekarang.
17: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, Pengelola Pasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
16: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata kabel, terutama kabel-kabelnya yang perlu kita adakan pengamatan di desa-desa, terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan.
17: Menurutnya, penataan aktivitas perdagangan, parkir, dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sumampan melaporkan.
1: Fleksibilitas dan pola pikir inovatif yang diterapkan sejumlah sekolah swasta di Bali berhasil membangun kepercayaan pemerintah daerah. Bahkan beberapa kepala sekolah dari lembaga pendidikan swasta dipercaya menjadi mentor bagi calon kepala sekolah negeri.
18: Pengelolaan lembaga pendidikan swasta di Bali terus berkembang seiring tuntutan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi di tengah dinamika dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah swasta untuk menerapkan pola pikir yang lebih terbuka, adaptif, serta inovatif baik dalam pengembangan kurikulum maupun tata kelola dan kepemimpinan sekolah. Ketua Sar Edu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih kepada RRI menyampaikan, pola pengelolaan yang diterapkan sejumlah sekolah swasta membuatnya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi rujukan bagi sekolah negeri.
19: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta, kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya. Karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis, kan ya.
18: Kepercayaan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara lebih luas. Asri Ningsih menegaskan Sar Edu Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai sekolah agar praktik baik yang telah diterapkan di sekolah swasta dapat dibagikan dan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan lainnya.
19: Kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Yang pasti harapan kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Kami harus lebih banyak untuk berkomunikasi. Kalau bahasa kami silaturahmi ya, datang, berkunjung, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain sehingga bonding itu akan terbentuk.
18: Kolaborasi antara sekolah swasta dan negeri diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
20: Nanti cari wayu amerta di Gianyar.
1: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
21: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi keadaan ekonomi agak kayak begini belakangan ya. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
1: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
21: Iya, nanti ke anturan Mbak Ye diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan. Ye.
1: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. Kabinet baru Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Bali, masa bakti 2026-2030 siap disusun. Pasca dipilih kembali sebagai nahkoda karate di Bali, Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun kepengurusan baru.
0: Jadi kan saya kena dapat formatur dulu secara DRT 1 bulan.
4: Pasca dipilih kembali menakodai Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, masa bakti 2026-2030, Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk merampungkan pengurus baru. Ada 4 formatur yang akan membantu ketua umum dalam menyusun kepengurusan, yakni 2 perwakilan Pengkab, terdiri dari Pengkab Forky Buleleng Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Forky Badung Iketut Murti, serta perwakilan perguruan dari KKI Bali, Wayan Gendoswardana dan Lemkari Bali, Imade Perwira Duta. Menurut Arman, Kabinet Forky Bali yang baru kemungkinan akan lebih ramping dibandingkan periode 4 tahun lalu. Bila sebelumnya pengurus Forky Bali jumlahnya mencapai 68 orang, namun kali ini kemungkinan akan dikurangi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Arman menilai dengan jumlah kabinet mencapai 68 orang yang bekerja selama ini hanya sekitar 20 hingga 30 orang.

0: 2028 di NTB dan NTT. Melihat potensi Karateka Bali saat ini, peluang untuk menggapai mimpi tersebut terbuka lebar.
1: Ya pertama kita harus berani mimpi dulu dong. Harus punya cita-cita dulu dong. Kalau nggak berani bermimpi aja nggak berani, bercita-cita aja nggak berani, bagaimana kita menggapai kan?
0: Sementara itu, atlet karate Bali Almahira Tiara Sandi siap berjuang maksimal untuk menjadi juara PON.
2: Cita-cita saya pastinya juara PON 2028, juara 1 insya Allah. Dan untuk hal lainnya mungkin saya pengen meraih prestasi-prestasi di internasional ya, kejuaraan-kejuaraan internasional mungkin AKF, BKF, atau yang terdekat ini saya akan tanding World Cup, itu kejuaraan bergu dunia dan ada dua atlet dari Bali yang bergabung juga, saya sama Kak Coki.
0: Tiara menuturkan dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti kejuaraan bergu dunia bersama seniornya Cok Istri Agung Sanistiarani. Ia berharap mampu memberikan performa terbaik dalam event bergengsi tersebut. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya. Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar, Singaraja, dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Gundala, Putra Petir. Ikutin perjalanan Sancaka, seorang ilmuwan yang secara nggak sengaja dapat kekuatan petir setelah tersambar kilat. Dia berjuang lawan kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan. Tapi yang bikin beda, selama aksinya keren, Gundala juga punya konflik batin yang bikin karakter ini terasa lebih nyata dan relatable banget. Sang pengarang komik, Harya Suraminata atau lebih dikenal dengan Hasmi, bawa vibes lokal yang kental banget dari latar cerita sampai tokoh-tokohnya. Karakter Gundala tuh nggak cuma jagoan, tapi juga punya sisi manusiawi yang kadang rapuh, bikin ceritanya nggak sekadar soal baku hantam aja. Adegan berantemnya seru banget, apalagi waktu dia pakai kekuatan petirnya, visualnya bener-bener top. Diterbitkan oleh Kencana sejak pertama kali tahun 1969, komik ini juga ada minusnya. Beberapa dialog terasa agak kaku karena bahasanya make gaya 60-an. Jadi mungkin sedikit susah buat dipahami sama pembaca zaman sekarang. Terus ada bagian cerita yang terasa buru-buru. Terutama pas ngenalin karakter pendukungnya. Kesimpulannya, Gundala, Putra Petir ini wajib banget buat yang suka superhero lokal. Meskipun udah lama rilis, ceritanya masih relevan dan seru buat dinikmatin. Kalau kamu suka komik yang nggak cuma aksi, tapi juga punya kedalaman cerita, nah ini cocok banget.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Padahal kita sangat bermanfaat untuk segala aspek kehidupan ini. Mengurangi polusi udara, penghasil oksigen, menyerap CO2, serta hewan dan tumbuhan bernaung hidup.
1: Tapi hari demi hari kita semakin berkurang karena perluasan lahan dan pembangunan semakin banyak.
0: Kalau manusia berhenti menanam dan merawat kita, maka polusi udara dan pemanasan global akan semakin meningkat.
1: Tanam dan rawat pohon sekarang demi kelangsungan hidup makhluk bumi.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM
3: 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya, nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu saudara irage pinaku umat Hindu. Ngasih tibakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Desa Depehe Buleleng Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karo dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dr. Anus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ide Betara yang berstana di Pura Husa, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Wayang kulit di Bali mulai berkembang pada zaman pemerintahan Raja Dalem Waturenggong sekitar tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Wayang kulit memiliki segala aspek seni, mulai dari seni tabuh, seni tari, seni sastra, hingga seni rupa. Beberapa jenis wayang kulit di Bali antara lain, wayang Parwa dan Ramayana dikenal sebagai wayang kulit klasik. Cerita diambil dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang lemah atau wayang gedog dilakukan pagi atau siang hari ketika matahari masih bersinar. Termasuk wayang sakral dan dipentaskan tanpa menggunakan kelir atau lampu blencong. Cerita yang dibawakan mengambil kisah Mahabharata disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara. Wayang calonarang mengangkat cerita tentang kisah seorang janda Ratu Ilmu Hitam dari negeri Dirah. Pementasan wayang calonarang penuh dengan suasana mistis, mengangkat nilai filosofi Ruwa Bineda yang mengajarkan keseimbangan kosmos. Wayang Sapu Leger, wayang sakral yang ditunjukkan untuk upacara ruatan bagi anak-anak yang lahir pada uku wayang. Wayang Cupak, wayang cupak mengambil kisah tokoh cupak dan gerantang, selain sebagai tontonan juga berfungsi sebagai sarana untuk meruat anak dengan sifat maupun hari lahir kurang baik agar menjadi anak baik.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Mendengar, dalam tradisi masyarakat Bali, ada yang namanya dikenal istilah sentana rajek, sebuah bentuk pengukuhan status anak perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dan dikutip dari rri.co.id, pendengar, sentana rajek biasanya diterapkan ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan. Melalui proses pengukuhan sesuai adat dan ketentuan yang berlaku, anak perempuan tersebut memiliki kedudukan sebagai penerus keluarga, termasuk dalam tanggung jawab menjaga keberlangsungan keluarga dan tradisi leluhur. Konsep ini juga berkaitan dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat Bali yang menempatkan keluarga dan garis keturunan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan adat. Pengukuhan sentana rajek bukan sekadar persoalan status dalam keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan nilai, tanggung jawab, serta hubungan dengan keluarga besar. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Bali memiliki mekanisme adat untuk menyesuaikan kehidupan tradisi dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Tentunya informasi ini salsa rangkum dari rri.co.id dengan judul Mengenal Pengukuhan Sentana Rajak dalam Tradisi Keluarga Bali.

0: teman-teman Pop Bali sami konggahang saking stasiun radio Doni. Sami mangken ngiring PR sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dalam tradisi keluarga Bali dikenal istilah merasentana, yaitu proses pengangkatan atau pengukuhan seseorang sebagai bagian dari keluarga yang memiliki konsekuensi terhadap kedudukan dan hubungan dalam keluarga. Namun, pelaksanaan merasentana tidak hanya berkaitan dengan adat dan tradisi. Proses ini juga harus memperhatikan ketentuan hukum negara, terutama ketika menyangkut kepentingan anak. Prinsip utamanya, setiap pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, serta tidak serta-merta memutuskan hubungan darah dengan keluarga asal. Karena itu, keluarga perlu memahami bahwa keputusan adat juga harus berjalan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dan pendengar, merasentana pada akhirnya bukan sekadar tentang meneruskan garis keluarga, tetapi juga memastikan hak, perlindungan, dan masa depan anak tetap menjadi perhatian utama, dengan memahami keseimbangan antara adat dan hukum negara. Dan tradisi keluarga Bali dapat terus dijalankan tanpa mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Merasentana Wajib Patuhi Hukum Negara Demi Kepentingan Anak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Melangkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan topik dipanggil untuk menghidupi keselamatan dan membawanya kepada sesama oleh Beatrix Yosefina. Dan kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Dan Salsa, mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani malam pendengar Pro 1. Dan saat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Salve, sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik bersama saya Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan hari ini, semoga damai dan sukacita Kristus senantiasa menyertai kita, dan semoga kita semua berada di dalam lindungan Tuhan. Sobat-sobat Katolik, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang berjudul Dipanggil untuk menghidupi keselamatan dan membawanya kepada sesama. Tema ini merupakan perluasan makna dari gereja sebagai tanda keselamatan. Dan sebelum kita membahas dan merenungkan tema ini lebih dalam, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sobat-sobat Katolik, coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Ketika mendengar kata gereja, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Apakah kita langsung membayangkan sebuah gedung dengan salib di atasnya? Apakah kita membayangkan imam atau romo yang memimpin misa? Apakah kita membayangkan umat yang berkumpul setiap hari Minggu untuk merayakan Ekaristi? Semua bagian-bagian itu merupakan bagian dari gereja. Tetapi, jauh lebih mendalam, gereja bukan hanya sebatas sebuah bangunan. Gereja bukan hanya tempat kita untuk datang berdoa. Gereja adalah sebuah persekutuan umat yang hidup, yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil untuk menghadirkan kasih dan keselamatan Allah di tengah dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan mendalami bahwa gereja adalah sebagai tanda keselamatan. Sobat-sobat Katolik, mungkin kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah orang lain dapat melihat keselamatan Allah melalui kehadiran kita sebagai umat Katolik? Ini merupakan pertanyaan yang sederhana. Tetapi, maknanya sangat mendalam. Sebab, menjadi orang Katolik bukan hanya berarti mempunyai identitas sebagai orang yang dibaptis dan menjadi anggota gereja. Menjadi Katolik berarti kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita mau menyadari bahwa gereja bukan sekedar gedung? Sobat-sobat Katolik, coba kita membayangkan sebuah gereja yang indah, bangunan yang megah, altar yang bagus, lampunya terang benderang, tempat duduknya rapi dan bersih. Tetapi, setelah umat meninggalkan gereja, mereka kembali hidup dalam kebencian, mudah bertengkar, tidak peduli kepada orang miskin, tidak mau mengampuni, bahkan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Lalu kita bertanya, apakah gereja sungguh-sungguh telah menjadi tanda keselamatan? Gereja bukan hanya bangunan yang megah, atau gereja bukan hanya indah karena bangunannya. Gereja menjadi indah ketika umatnya memancarkan kasih Kristus.
Gereja hadir ketika seorang anak belajar menghormati orang tuanya. Gereja hadir ketika orang tua mendidik anak dengan kasih. Gereja hadir ketika suami dan istri mau saling mengampuni. Gereja hadir ketika umat membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Gereja hadir ketika seorang berani berkata benar meskipun tidak mudah. Gereja hadir ketika umat Katolik ikut menjaga persaudaraan di tengah masyarakat yang berbeda agama, suku, budaya, atau latar belakang. Jadi sobat-sobat Katolik, gereja bukan hanya tempat atau bangunan yang megah. Di sini lebih mengidentikan bahwa gereja merupakan umat beriman yang menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Gereja menjadi tempat belajar bagi kita untuk membawa keselamatan. Bagaimana gereja dalam rencana keselamatan Allah? Ajaran ini memiliki dasar yang kuat dalam iman gereja. Dalam Lumen Gentium artikel 1 dalam Konsili Vatikan II, gereja mengajarkan bahwa gereja di dalam Kristus adalah sakramen, yakni merupakan tanda dan sarana persatuan yang mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Perhatikan kata yang sangat penting, tanda dan sarana. Artinya, melalui gereja, manusia diajak untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin mampu membangun persatuan dengan sesama. Gereja menjadi tanda keselamatan bukan karena gereja itu sempurna tanpa kelemahan. Kita semua tahu bahwa anggota gereja adalah manusia yang masih bisa salah, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa egois dan kurang peduli. Namun justru, di tengah segala keterbatasan manusia itu, Kristus terus bekerja. Gereja dipanggil untuk menunjukkan bahwa kasih Allah nyata dan dapat dialami oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang merasa sedih atau merasa sendirian, gereja dipanggil untuk menghadirkan persaudaraan. Ketika seseorang kehilangan harapan, gereja dipanggil untuk menghadirkan pengharapan. Ketika seseorang mengalami penderitaan, gereja dipanggil untuk menghadirkan kepedulian. Ketika terjadi permusuhan, gereja dipanggil untuk menjadi pembawa perdamaian. Ketika seorang jatuh dari Tuhan, gereja dipanggil untuk mengantarnya kembali kepada Kristus. Sobat-sobat Katolik, kita melihat dari perintah yang Yesus ajarkan di dalam kitab suci. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20, setelah kebangkitannya, Yesus memberikan tugas kepada para murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu Yesus memberikan sebuah janji yang sangat menguatkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada dua hal penting dari perintah Yesus ini. Pertama, pergilah. Yesus tidak berkata, tunggulah semua orang datang kepadamu. Yesus berkata, pergilah. Artinya, gereja tidak boleh hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja dipanggil keluar. Keluar dari gedung gereja. Keluar dari zona nyaman. Keluar.
keluar untuk menjumpai manusia. Keluar untuk menghadirkan kasih manusia.

Kristus dalam kehidupan nyata. Kalau Yesus mengajarkan kasih, kita belajar mengasihi. Kalau Yesus mengajarkan mengampuni, kita belajar untuk mengampuni. Kalau Yesus mengajar kepedulian kepada yang kecil dan menderita, kita belajar untuk peduli pada siapapun itu. Kalau Yesus mengajarkan persaudaraan, ketika tidak boleh menjadi perpecahan. Dan sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjadi sumber perdamaian. Nah, sobat-sobat Katolik, kita melihat bagaimana gereja perdana telah mengawali dan menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup sebagai orang yang benar-benar beriman Katolik. Gereja seharusnya menjalankan tugas tersebut, artinya menjalankan tugas di mana gereja membawa kasih kepada orang lain. Dan kita dapat melihat teladan yang sangat indah di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Di sana kita melihat kehidupan gereja perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka juga saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Ada sesuatu yang sangat menarik. Iman mereka tidak berhenti pada ibadah. Iman mereka menghasilkan tindakan nyata. Mereka bersekutu, mereka berdoa. Mereka merayakan Ekaristi. Mereka berbagi. Mereka memperhatikan kebutuhan sesamanya. Dan kehidupan mereka menjadi kesaksian yang menarik bagi orang-orang di sekitarnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, umat Katolik modern. Bagaimana dengan gereja kita sekarang? Apakah lingkungan kita sudah menjadi tempat di mana orang merasa diterima? Apakah kelompok umat kita sudah menjadi tempat di mana orang yang sedang mengalami kesulitan merasa mendapatkan dukungan? Apakah keluarga kita sudah menjadi gereja rumah tangga yang menghadirkan kasih Tuhan? Apakah kehadiran kita membuat orang lain semakin dekat kepada Tuhan atau justru semakin menjauh? Mari kita merenungkan sebentar pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita jawab di dalam hati. Sekali lagi saya tekankan, gereja yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar gedung, tetapi gereja di dalam persekutuan iman, artinya kita sebagai orang Katolik yang disebut gereja yang hidup. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Teknologi berkembang begitu cepat. Kita hidup dan kita berkomunikasi dengan orang yang berada ribuan kilometer jauhnya dalam hitungan detik. Namun ironisnya, seseorang bisa memiliki ribuan teman di media sosial atau followers, tetapi merasa sangat kesepian. Kita bisa melihat banyak informasi tentang penderitaan orang lain melalui layar. Tetapi kadang-kadang kita lupa bertanya kepada orang yang ada di dekat kita, bagaimana keadaanmu? Apa kabarmu? Kita bisa cepat memberikan komentar di media sosial, tetapi lambat memberikan pertolongan nyata. Disinilah gereja memiliki tugas yang sangat penting. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda keselamatan di tengah dunia, baik itu dunia nyata ataupun dunia digital. Maka umat Katolik perlu bertanya, apa yang saya bagikan di media sosial? Apakah perkataan saya membangun atau menjatuhkan? Apakah saya menyebarkan informasi

yang belum tentu benar, atau komentar-komentar saya menimbulkan perpecahan. Atau justru saya menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, pengharapan, edukasi iman, dan pesan-pesan perdamaian. Jangan sampai kita rajin mengunggah ayat-ayat kitab suci di media sosial, tetapi kita justru melupakan kehidupan sesama kita. Kita melukai orang lain, atau bahkan iman kita tidak berkembang dalam kehidupan nyata. Nah, bagaimana menjadi tanda keselamatan dimanapun kita berada? Sobat-sobat Katolik yang terkasih di dalam Kristus, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai tanda keselamatan? Mungkin kita tidak perlu menunggu menjadi orang yang hebat. Kita dapat memulai dari tempat di mana kita berada. Baik itu di dalam keluarga, jadilah pembawa damai. Jangan biarkan rumah menjadi tempat orang saling menyakiti, baik dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Atau bahkan anak-anak tidak mau pulang ke rumah, lebih nyaman di sekolah atau di rumah temannya. Bagaimana di lingkungan gereja? Kita bisa menjadi umat yang membangun persaudaraan. Jangan hanya aktif ketika ada kegiatan yang kita suka. Lalu bagaimana di tempat kerja? Kita bisa menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Jangan mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Atau di masyarakat, jadilah pembawa kerukunan dan perdamaian. Kita adalah orang Katolik, tetapi kita hidup bersama saudara-saudara kita yang berbeda, baik agama maupun budaya, ataupun suku. Karena itu, identitas Katolik kita seharusnya tidak menjadi alasan untuk menjauh dari orang lain. Justru sebaliknya, kita semakin dekat dengan Kristus, semakin luas hati kita untuk mengasihi sesama. Dan sesama kita yang berbeda itu merupakan sarana kita untuk memancarkan kasih Kristus. Sobat-sobat Katolik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari kita melakukan sebuah refleksi singkat. Coba kita merenungkan beberapa pertanyaan. Silakan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, ketika orang bertemu dengan saya, apakah mereka merasakan kasih Kristus? Yang kedua, apakah keluarga saya merasakan kehadiran Tuhan melalui sikap dan perkataan saya? Yang ketiga, apakah saya sudah menjadi pembawa damai di dalam lingkungan saya? Dan yang keempat, apakah saya lebih sering menjadi sumber persatuan atau justru menjadi sumber perpecahan? Dan kalau semua orang Katolik hidup membawa perdamaian dan kasih, pasti wajah gereja di tengah masyarakat, wajah Kristus di tengah masyarakat akan terpancar luas. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, gereja adalah tanda keselamatan karena gereja dipanggil untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia. Matius bab 28 ayat 19-20 mengingatkan kita, pergilah. Sementara Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42-47 menunjukkan kepada kita bagaimana gereja perdana dalam iman, persekutuan, doa, ekaristi, dan kepedulian kepada sesama. Dan di dalam Lumen Gentium artikel 1,
mengingatkan bahwa gereja di dalam Kristus adalah tanda dan sarana persatuan dengan Allah, serta kesatuan seluruh umat manusia. Maka, marilah kita menjadi gereja yang hidup, bukan gereja yang hanya terlihat sebatas bangunan. Bukan gereja yang hanya terdengar melalui kata-kata, tetapi gereja yang dirasakan kehadirannya melalui kasih. Dan ketika kita membawa orang lain semakin dekat dengan Tuhan melalui kehidupan kita, di sana gereja sungguh menjadi tanda keselamatan. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, semoga perjumpaan kita hari ini di dalam permenungan singkat ini semakin menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, dan menjadikan kita laskar Kristus yang tidak hanya siap melayani gereja, tetapi juga siap melayani sesama. Marilah kita tutup permenungan kita dengan bersama Maria, kita berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan Tuhan memberkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmet-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol protokol kesehatan menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
19: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
28: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu warna diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpong-timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
28: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah.
3: Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicalonkan untuk Porprov.
28: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Rara. Apa kabar, Bu?
1: Baik, Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya, Bu?
1: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolah anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih, Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

anyone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singa Raja malam ini untuk edisi Senin 7 September 2026 ya. Dan terkait informasi komunitas yang kini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk bertumbuh, belajar, dan membangun jati diri di tengah tantangan era digital dan tekanan sosial, banyak generasi muda memilih bergabung dengan komunitas sebagai tempat menyalurkan minat, berbagi pengalaman sekaligus menemukan dukungan emosional. Psikolog Andi Cahyadi MPSI menilai komunitas memiliki peran strategis dalam perkembangan psikologis anak muda. Menurutnya, komunitas memberikan rasa memiliki yang seringkali tidak ditemukan di ruang formal seperti sekolah ataupun tempat kerja. Dijelaskan melalui komunitas, anak muda belajar banyak hal yang penting seperti kerjasama, komunikasi, dan juga empati. Proses berinteraksi dengan orang lain memiliki minat sama untuk membantu mereka mengenali potensi diri sekaligus mengasah keterampilan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Kami lansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat. Pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Selengkapnya terkait hoax air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, untuk drama radio mini dalam Singaraja malam ini kami hadirkan dengan judul Anak Yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Selamat mendengarkan.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raka, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi. Fitri Rianti sebagai Siti. Dinda Deva sebagai Bulina. Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak. Narator Hasniar Rahmawati. Teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1. Jebak, jejak balik ini.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar untuk jebak jejak balik ini. Kami menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Om Swastiastu, Rajeng Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu, Rajeng Wengi Jebak, Pak Ayu.
0: Nggih. Sareng Pak KL nih, napi Pak Nyoman niki.
1: Pak Komang Lare tiga.
0: Oh, Pak Komang Lare. Nggih pun napi gatrane niki, kok tumben Pak Komang kemana aja selama ini?
1: Ya, dapat ke negara, ya, rencong-rencong aja.
0: Oh, gitu, ya.
1: Ayu, bagaimana kabarnya?
0: Sehat, baik. Pak Komang juga sehat, ya?
1: Sehat, lagunya.
0: Apa?
1: Gus Baba, ya?
0: Ya, mana?
1: Baba, Tani, Menjujul, Lengis Colek, Ablek.
0: Oh, Lengis Colek, Ablek?
1: Dan?
0: Malah jebos lengis colek lengis colek wenten iki.
1: Nggih. Ya mugate sarang tani marwati tiga wate Rajang Wengi Majang Reng Ibu Resmi Rajang Wengi Pak Tetlacur Rajang Wengi Samian Pen Mayu nggih.
0: Nggih.
1: Rajang Tuga Cukcema Mayu.
0: Muali. Suksema niki Pak Komang Lare. Setelah Pak Komang Lare, wenten Pak Nyoman netep niki. Rajeng Wengi Jebak, Pak Nyoman.
2: Swastiastu, Mbak Ayu.
0: Nggih, punapi gatrane niki Pak Nyoman.
2: Nggih, sungkare sehat ya, Mbak Ayu. Mbak Ayu pasti sehat apun niki nggih.
0: Nggih, astungkare sehat selalu.
2: Berarti apun siaran berarti sehat,
0: sehat. Ya kan ye. Harus sehat nih untuk menemani pendengar ye.
2: Sehat ye. Mari jebos tembangnya beli nengah mati apun Mbak Ayu.
0: Beli nengah ye. Beli nengah napi beli netep niki. Beli nengah napi beli netep.
2: Beli nengah kesukaannya Mbok Madi rezeki.
0: Ah genten nggih. Pun napi gatrane Mbok Madi rezeki niki.
2: Mungkin kari madolah nipun ring warung genten.
0: Oh genten nggih. Miar sayang mungkin.
2: Nggih tetep cine salah. Ya.
0: Miar sayang Mbok Madi mungkin.
2: Miar sayang agane seneng di acara jebang niki Mbok
0: Ayu. Oh genten nggih. Waduh, salam kenak niki Mbok Madi.
2: Ngerti ya mungkin megadu sarang sana oh, Pak Kudut Lacur ya.
0: Pak Komang Lare.
2: Oh ngi. Pak Komang Lare. Ngi rahasia yang kenal Pak Mang. Bentar mali Pak Kudut Samad. Bentar mali Bu Janura ya. Pak Nyoman Lumbang. Wow ampun tiang kolinger yang ada di sebelah. Ya.
0: Niki sampun senggol-senggolnya niki. Sarang Bu Arik Bete.
2: Sarang sini.
0: Bu Arik Bete niki.
2: Oh, okay. Rajang Wengi, Bu Ari, sarang Bu Ari Semeru nge.
0: Mm-hmm.
2: Ampur waktu ini kita yang ternyarengin. Mbak Ayu acaranya nih ke jalan-jalan. Oh,
0: nge, ternapi Pak Nyoman.
2: Nge, bentar niki dikobat sedikit niki. Nek Santinya sakit gitu.
0: Aduh, udah mau gigles kena niki. Nenek Santi jegek.
2: Ya, nge, emang ke sampun niki kena kan.
0: Sampun kena, nge.
2: Tiang lantun megadri nge.
0: Nge.
2: Sarang beli widi, wetan mali beli tawan ke, wetan mali Bu Janura, wetan mali Pak Cip, Pak Nyoman Negara, wetan mali Pak Banu ke. Sini mali beli adik dia lingsan ke Pak Jiru Ribau ke. Juga nih mah kesamaan apa nih Mbak Ayu.
0: Inggi Pak Nyoman.
2: Suksemuan pegalan nih Mbak Ayu.
0: Inggi.
2: Rahayu nih Mbak Ayu, rahayu.
0: Inggi, salam rahayu mewali dumogi gelis kena niki. Majang Nini Santi, inggi. Tetap semangat. Raja Wengi jebak.
3: Jebak. Raja Wengi jebak. Mbak Ayu.
0: Inggi, tapi gak terpak Banu.
3: Cepat mantan,
0: guyu malah Pak Ban.
3: Ayo ada saja ya.
0: Ada saja ini Pak Ban ini. Lanjut Pak Banu mau dengerin lagu Bali apa? Ini udah disenggol-senggol sama yang ada di negara Tokyo.
3: Oh, Mas Bidi.
0: Ya, betul.
3: Rajeng Bengi, Mas Bidi. Lagunya...
0: Ojo Seng Angel-Angel.
3: Myeongbang.
0: Tadi Myeongbang, Lip ya, toh?
3: Iya. Myeongbang.
0: Myeongbang, enggak ada ya Myeongbang. Itu gimana itu?
3: Sering di calling ya dia. Ma,
0: yang benar toh yang nyanyi siapa
3: bang,
0: ini?
3: Bang Le.
0: Hah? Kalau Bang Le di Kalimantan.
3: Wah, ada terusannya, Pak.
0: Apa itu? Bang. Oh, leng apa? Bedak Uleng Bang Le.
3: Iya, itu.
0: Bedak Uleng Bang Le ini penyanyinya Dek Uli. Sebentar juga Dek Uli mau nyanyi Beli Nengah. Nggak boleh dua kali boleh diputer. Mau yang mana selain Dek Uli?
3: Goyang
0: sambal, dompet. Jangan besok di Medangdutan.
3: Goyang sambal apa itu? Sambal lado.
0: Eh. Sambal lado Ayu Ting Ting di Medangdutan.
3: Iya.
0: Aduh, Pak Banu ini nggak ada. Goyang sambal lindung enggak ada?
3: Iya,
0: tak ada.
3: Goyang sambal lindung maksud saya, Bayu.
0: Tak ada sambal lindungnya.
3: Enggak ada.
0: Iya, yang lain aja, Pak. Ayo durasi ini.
3: Jempiring putih dah.
0: Nah, gitu kayak dari kemarin. Jempiring putih.
3: Maka terdungun, Bayu.
0: Enggak.
3: Wow, intan Pak Netap ya, Ayu. Pak Laro, beli widi, ditawan, Ramadan, Dewantara, Pak Ribawa, Kelly, Bu Yeni, Bu Budi, Bu Rismi, Bu Yeni, kesemuanya sudah. Dan bagaimana pokoknya yang ada di sentil, anggap sentil lah. Upacip dulu sama Pak Paijo, yuk melong.
0: Oke, itu saja.
3: Do Bayu.
0: Yuh.
3: Dimugi sehat walafiat.
0: Sukses semua.
3: Murah rezekinya.
0: Amin.
3: Rajung tugas semua.
0: Muali Pak Banu. Pak Banu juga dimurahkan rezekinya. Sehat selalu sekeluarga ya.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ya, pendengar masih di acara Jejak Bali kini. Sebelum saya menyapa Pak Gus Ring Batu Bulan, Mentan Siren iki ring 24644. Om Swastiastu Rajang Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi niki jebak.
0: Inggih, sareng Pak Siren iki?
1: Gus Bawe niki ring Batu Bulan.
0: Oh, Pak Gus Bawe. Bawe ring WA mungkin sudah mekecos niki ring 24644. Tiang
1: lakonnya ke Talib
0: sekarang. Oh, kenten. Nggih, niki sampun ngegol niki. Jagi nunas tembang napi, Pak Gus.
1: Punapi gatrane.
0: Oh, amangkinan becik ke manten, Pak Gus, punapi gatrane.
1: Sekarang kena tangane. Nasan tembangnya napi wasane nika cara sing menyari saking Mai Jayanta fit mati pawana nge.
0: Cara sing
1: menyari.
0: Menyari. Menyali.

0: ini bergerakannya beranggap bahawa payanaga wentan iki pancudi wentan iki abri di depoki tak gange wentan iki kak tiara pamari gunawan ban tak gange ini tan ni rada tak gange pok isna wentan iki pok iren wentan pok ini tak gange dua tanya gange di tiara info satu iki sampai sekian lama kentan apa satu bisa cuaca yang tinggal aja pun tapi mulai sedang
1: cuaca makin cerah ceria nih ke Pak Gus.
0: Ini batu bulan patut nih ki.
1: Rata lagi. Gih.
0: Semangat tepat bulan nih ki kan.
1: Oh dari kita biasa mantan nih ki.
0: Eh nih kan.
1: Gih.
0: Mogi rahayu sampingi.
1: Mogi rahayu muali Pak Gus.
0: Gih macam mulai sedang lagi rajin tukar kantor support mari di bos budalan alon demi kita selamat ring lagi nih.
1: Gih.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matursuk semeniki Pak Gus Bawe. Wenten Bu Ari ring Banjar Tegal lagi. Ade munyen jangkrik nih. Tidak.
2: Munyen jangkrik apa tuh?
1: Ade munyen jangkrik nih, Om.
2: Ini.
1: Bu Ari ada, Bu Ari sana metopi barak. Jige gati Bu Ari ade model bok nih cara bunga Citra Lestari. Nah ini Mbak Mini mare sing kingetan nih Bu Ari lucu tiba sampingin menjalan ale Mbak Mini kedang siapa ya gitu ya. Be masa sing kingetin ale Mbak Mini yang cantik. Wih, siapa ya? Siapa ya nak yang nak memasker sama Bu Ari? Ya nak masker sing kingetin Mbak Mini.
2: Wih ya Bu Mini maluan kadhi menjalan be wih sing dari kalah
1: sing,
2: be.
1: Anak sing sabar pang cepet sampai finish gitu.
2: Nah
1: Mbak Mini milu ini pas FKarani undik satu bareng ini FKarani.
2: Oh.
1: Pangenggal sampai finish.
2: Eh sing gak mobil mobil
1: RR ini bareng.
2: Oh, beli arang kuriane kan itu gayo-gayo ajak panak Pak Sukasa.
1: Ajan. Oh, nih bu nyenggol-nyenggol nih Mbak Mini. Oh. Lah kan Bu Ari seger, Bu.
2: Seger.
1: Nah, seger harus pemain kedek seger, Bu. Oh. Nah, jadi kan ngang lagune sire niki.
2: Ini lagunya bukan melayu-melayu kan berjani gini bagus ratu.
1: Ini ngejreng-ngejreng nih jani gitu.
2: Telebungka batan biu.
1: Okay.
2: Telebungka batan biu. Salam buat Bu Resmi tuh Pak anehnya tuh di Gianyar Mbak.
1: Pak Gus Bawe.
2: Pak Gus Bawe, Pak Nete, Pak Ribawe, Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Janura. Terus Pak Sudartani sama Ibu, Pak Juru Mariasa sama Ibu. Penyentuh Pak Widi Made. Ya salam buat sinamian mantan Mbak Yungge.
1: Nggih.
2: Semeng nggih,
1: muali dah. Matur suk semen iki Bu Ari, sampun nyarengin jebak. Om Swastiastu rajang wengi jebak.
3: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Jebak, Rahajang Wengi Mbak Ayu.
1: Nggih, Rahajang Wengi Muali, Mbak Yani pun api gatrane.
3: Gatrane bejek-bejek ke mantan, Mbak.
1: Astengkare.
3: Sembangnya dungun.
1: Napi judulnya nih?
3: Leleng Karangasem, Mbak.
1: Oke.
3: Mani kar ke Karangasem nih, Mbak.
1: Karangasem ije nih.
3: Karangasem udah keling.
1: Oh, nggih, alon-alon, nggih.
3: Iya, Mbak.
1: Mm-mm.
3: Nyalam sedikit.
1: Boleh.
3: Dan wau wentan Bu Ari. Bu Ari BT.
1: Ini penyenggol-nyenggol nih Mbak Mini nih.
3: Mbak Mini S. Pak Panu, Bang Cip, Pak Tetlacut, Pak Dimas, Rahajang Muni Kemanten, Bu Resmi. Mama jangan kami pendemun, Mbak. Rahajang Tugas Mayu. Suksema.
1: Suksema Muali, Mbak Yeni. Rahajang Muni Niki, Majang Reng Pak Jeruri Bawe, nge. Salam jebak majeng Pak Nyamanete Bu Arik BT Mas Banu yang sudah lancar bahasa Balinya. Salam jejak balik kini nggih suksema muali Pak Ri, Pak Jero Ribawe dumugi tata kenarahayu majeng Pak Jero Darmawangsa niki ring dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir nggih siap Pak Jero dumugi rahayu sekeluarga nggih.
4: 97,9 FM,
5: 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz,
5: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.

Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci. Berfungsi sebagai penetralisir gangguan negatif, sekale maupun niskale. Pembatas antara angkul-angkul dan tempat suci biasanya digunakan patung Nawasura dan Nawasari. Diletakkan pada pintu masuk merajan atau sangga. Nawasura digambarkan sebagai sosok raksasa dengan senjata berupa kapak atau pedang. Sedangkan Nawasari bersenjatakan bunga. Aling-aling sebagai pembatas digunakan pada kondisi tertentu, misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan. Namun jika pekarangan memerlukan aling-aling namun tempat tidak memungkinkan, maka dibuat sebuah tanda atau pelinggih khusus yang berfungsi sebagai penghalang, baik secara skala maupun niskala.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kembali menemani ruang dengar Anda. Ya, masih terjaga, belum ngantuk, belum tidur, monggo diworo-woro di grupnya untuk ikutan di Ruang Rindu ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Banu.
2: Memori lewat lagu.
1: Gimana Pak Banu, tetap semangat menemaniku?
2: Iya tetap, ini penyari dolaku.
1: Aduh, matur sakalenggeng.
2: Boleh minta lagu?
1: Oh, jangan minta, gak boleh, nanti dimarahin.
2: Kalau begitu dibutakan.
1: Ah, mantap, oke, gimana, mau dengerin lagu
2: ngangel, apa yang gampang?
1: Oh, jose ngangel-ngangel pokoknya.
2: Ya, balada penyiar dah, itu balada yang gampang.
1: Oke.
2: Ya, balada penyiar sekarang Bayu kan?
1: Iya.
2: Masalahnya saya enggak tahu sama Bayu, cuma dengar suaranya.
1: Oh gitu, ayo cari tahu Pak Banu.
2: Ya, yang hari Minggu itu.
1: Apa?
2: Bayu saya panggil-panggilnya enggak nyaut.
1: Iya, soalnya enggak tahu, tak kira Pak siapa gitu. Bapak enggak bilang
2: jatuh,
1: sih.
2: Jatuh Bayu.
1: Aduh, kasihan sekali. Jatuh iya, bangun dari, aku dari memanggilmu. Jatuh, ya. Oh gitu, alah.
2: Iya, enggak tahu, saya mimpi.
1: Oh mimpi, tak kira gulingnya dulu yang jatuh baru Bapak yang jatuh. Ternyata Bapak dulu yang jatuh baru gulingnya ya.
2: Salamnya ada Gus Bawa.
1: Iya.
2: Ada Pak Sijana, Sukarajo, Kenaro, Bapak Dimas. Pak Mr. Mahmud, Pak Daeng, Pak Daeng, Pak siapa ya, lupa dah.
1: Siapa? Ya kalau lupa dulu, buat semuanya Bu aja Buspa. Gitu.
2: Bu Buspa, Bu Nini Gayatri, Jawati, Jawati Marwati, ada lagi. Ya, dilupa Kartini, Kartika, Ari, ada Bu Yuda, Bu Janora, Bu Resmi, dan ke semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, ada Pak Inggris, Pak Dagu, ada Pak Grodak, dan semuanya sudah tanpa kecuali Bayu. Untuk Bayu. Ya, terlalu Bayu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Banu, ditunggu lagunya. Pak Jero Ribawe, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Ayu.
1: Iya, kenalan Mbak dulu.
3: Mas Banu.
1: Kenalan Kini dulu Pak Jero.
3: Iya, kenalan. Syukur dapat salaman sama penyiar yang paling ayu.
1: Belum belum kenalan ya kita ternyata ya. Aduh, walaupun belum kenalan tapi sudah akrab duluan nih. Biasanya kan tak kenal maka tak sayang gitu kan, nggak akrab jadinya. Ini
3: tapi udah sayang,
1: akrab dulu, akrab dulu baru kenal gitu. Memang sebuah keunikan ya. Gimana
3: ya, RRI yes. Tidak ketemu tapi juga suara bisa.
1: Ini udah disenggol-senggol sama Mr. Mahmud nih.
3: Iya. Mau minta lagunya Bluri.
1: Yang mana?
3: Bunga Pelamboyan untuk Mr. Mahmud. Tadi Mas Banu juga sudah senggol-senggol Bu Ari, BT sama siapa tadi ya?
1: Pak Jero Ampure memotong pembicaraan ini.
3: Asik. Ya.
1: Yang ada malah Laili Dimyati dan Ratih Purwasi nih Bunga Pelamboyannya mau. Yang mana?
3: Ya boleh. Ya.
1: Yang mana?
3: Yang penting. Yang laki.
1: Yang laki beda tak ada ini.
3: Tak ada.
1: Bedanya Laili Dimyati sama Ratih Purwasi. Tak ada yang laki.
3: Ratih aja.
1: Ya. Oh Ratih siap.
3: Mbak Ratih
1: udah tidur ya.
3: Ya untuk semua sahabat grup asik-asik happy dan sahabat alumni 80 SMP 1. Mas Mbak ya.
1: Terima kasih kembali untuk Pak Jero Ribawe. Selamat beristirahat Pak Jero. Ditunggu bunga mawarnya. Bukan bunga flamboyannya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Yang lagi kena bencana nih.
5: Aduh, kena bencana erupsi. Bagaimana kabar di sana, Gopinda?
4: Aduh, jangan-jangan. Suaranya begitu.
1: Lah, gimana di sana? Dekatkah sama tempat tinggalnya?
4: Baik, pendengar, kalian ada laporan sedikit ya.
1: Mulai ini laporan langsung ya.
4: Nah, di mana saja berada di malam hari ini dalam erosi Anak Krakatau meletus vulkanik ya, debunya bertebaran di sebagian wilayah sampai ke Jawa Barat, Jakarta, bahkan sampai ke Lampung Barat, Waikanan, Petawaran, Prenseu, Waikanan, dan sekitarnya.
1: Okay. Minta tolong singkat padat jelas ya untuk laporannya ya. Oke. Atau mungkin bisa disampaikan selengkapnya bisa dibaca di laman rri.co.id. Nah, gitu kan cakep tuh, Govinda. Ya, yang penting Govinda tetap jaga kesehatan apapun yang diinstruksikan. Penggunaan masker ya toh, apalagi tutup kacamata, apalagi
4: banyak pokoknya tutup sekarang malah ditanya-tanya.
1: Gitu. Oke, yang mana?
4: Salamnya buat yang mau jadi istri Govinda aja lah.
1: Astaga. Tak kira salam apa ini. Oke, lagunya?
4: Salam kangen buat RRI. Ya udah gitu aja, lagunya apa ya enaknya ini ya.
1: Oke, yang mana tak pilihkan aja ya kalau gitu ya. Sebenarnya apa semua ya? Enak didengar ini.
4: Ya, kita dengar. Karena Ayu Sundari, Ayu Dewek.
1: Gitu. Aduh, matur suwon.
4: Kok aku runtuh meneh ya. Oke, matur nuwun.
1: Iya, dadah. Aduh, mbuh ning dijarine arep rono, merono mrene. Ada siapa tadi ya yang nyenggol? Oh, Bu Ari BT. Alah, sampai lali. Gara-gara Pak Govinda tuh. Oke, engko tak pilih no apa tembangi sing slow, sing enak dirungokke bengi-bengi ben tambah enak. Nek apa jenenge mimpi indahnya gitu ya. Yang lain harap sabar nunggu antriannya ya. Ada Bu Ari BT, terus siapa lagi? Mr. Mahmud, selepas lagu dari Bimbu, Ratih Purwasi. Terus apa nih ya? Sebentar kita putarkan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi. Tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Selamat malam untuk Ibu Diawati. Ada salam dari Pak Putu Resane. Yang mana ya Pak Putunya ya? Oke, salam balik deh. Semoga sehat selalu ya beserta keluarga. Katanya mau dengerin lagunya di ujung malam. Coba nanti kalau ada waktu ataupun yang lainnya ngeblank mau dengerin lagu apa kita tawarkan ya. Aduh kok tutut-tutut naik kereta api ya deh kalau masih nunggu kereta apinya datang. Kita terima dulu ada Bunda Janura nih yang ada di Bangli. Selamat malam Ruang Rindu Bunda.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Membagi Rindu.
0: Eh, mari lewat lagu. Aduh belum tidur Bunda cantik.
1: Aduh, kalau sudah tidur enggak bisa berdua dengan Mbak Ayu.
0: Berarti belum ngantuk nggih Bunda, sehat ya
1: belum,
0: Bun?
1: Belum, masih sehat, masih segar.
0: Nggih. Gimana?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Mau bertemu dengan penyiarku yang cantik ya. Judulku yang Ayu.
0: Oh iya, terima kasih Bunda. Gimana mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya Panbes.
0: Panbers yang mana?
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua, oke. Okay.
1: Iya. Rasanya dia ingat mungkin bertemu di warung di satu mungkin rasanya.
0: Masih.
1: Yang mudah-mudahan biar tidak lupa ya. Mm-mm. Kalau sudah ingat ya tidak lupa ya.
0: Tidak lupa dah. Kalau lupa berarti tidak ingat ya itu pun.
1: Ya itulah. Makanya masanya karena sudah ingat, tak lupa, ingat berjumpa dengan Mbak Ayu di udara.
0: Siap Bunda.
1: Ditunggu-tunggu baru bisa tembus, biasanya enggak sulit sekali sinyalnya dari Bangli menuju Cikarang.
0: Iya.
1: Apalagi pagi itu jam 10 tuh kalau tidak dibantu sama penyiar-penyiar yang cantik benar enggak bisa masuk.
0: Oke deh Bunda.
1: Jam 10 itu aduh sulit sekali.
0: Sulit nggih Kang.
1: Itu udah biasanya kalau jebak juga balik ini dengan apa seperti sekarang Ruang Rindu gampang ya. Sama penyiar-penyiar yang cantik sana tuh.
0: Nggih.
1: Ya salam-salam di sini ya biar ada nih. Para pecinta yang banyak menunggu kan. Iya, ya buat Mbak Ari, buat Mbak Ari, BT Ari Smeru, buat Desa Ridini juga, Mbak Atta Celiana, ya Mbak Mala, Mbak Mini, Bu Nyumana, di Banyuning, Bu Ketut, itu juga, ya Mbak Manggur di bawah, ya selamat lagunya sudah diputar tadi Mbak Manggur di bawah, sudah diputar sama penyiarku yang cantik ya. Astaga Pak Manggur, Mariana juga, Jerome Manggur, Mangsa juga, ya Belitawan juga di tembok ya, kepeka orang lain ya. Pak Banu makasih tadi udah cengol-cengol ya. Pak Acim gimana kabarnya, di Munjar ya, nah, sudah ditunggu sama Mbak Ayu di studio.
0: Iya. Ya, ini Bu Ari juga nyenggol-nyenggol ya, nih.
1: Ya semua-semua ya, para-para semua-semuanya pencinta Ruang Rindu. Lewat lagu. Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih. Sama-sama. Bunda cantik.
1: Buat keluarga.
0: Baik.
1: Semoga sehat walafiat selalu.
0: Astungkare. Salam juga buat keluarga tercinta yang ada di Bangli nggih Bunda. Sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu Memori lewat lagu, gimana kabarnya Mbak Ayu?
0: Baik, alhamdulillah Pak Paijo kah ini?
2: Iya betul.
0: Aduh, Pak Paijo gimana di sana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ayu.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana mau dengerin lagunya siapa?
2: Kalau ada Engkau Segalanya dari Dianti Sesa Mbak Ayu.
0: Engkau Segalanya. Ada.
2: Alhamdulillah
0: ada, ditunggu ya.
2: Pak Banu, selamat malam Pak Banu, salam persahabatan Pak Banu. Ya semuanya khususnya pendengar RRI selamat malam, juga salam kompak persahabatan. Mbak Ayunya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya sudah, terima kasih Mbak Ayu, selamat malam.
0: Selamat malam untuk Pak Paijo, Bode Mr. Mahmud, Sugeng Dalu, Mr. Mahmud Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Sugeng Dalu Bunda. Piye kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya piye?
3: Ya padha wae sehat.
0: Padha wae sehat. Sing penting sehat walafiat.
3: Seru. Seru Bunda yang kemarin.
0: Iya seru. Fans okeh untuk door prize. Bari Semeru saja nih metu loh. Anu nih apa jenenge nomor undiane untuk apa ya nih gak salah Magicom. Cuma gak enek. Wes ditinggal mole apa memang gak enek apa gak teko ngono mbari. Saken re untuk anu untuk door prize. Apa ya Magicom apa strikaan lali ku. Apa kipas angin pokoknya. Metu iku nomere. Apa?
3: Dikirim nih lah.
0: Gak oleh harus sing dikirim bersangkutan. Harus sing bersangkutan sing jopo. Ewe saiki lagu nih. Gurung rejeki nih kembari ya.
3: Untuk kita renungkan.
0: Oke siap.
3: Epit ke Adi.
0: Tak kira dikongkon merenung Mbak Ari lah. Kok nyambung lu untuk kita renungkan. Gak untuk door press aja nih metundian ya. Eman ya gak dijupuk ya.
3: Iya.
0: Ya wis, gurung rejeki. Jadi untuk kita renungkan ae. Lah kok iso nyambung rono lho.
3: Tak nang gro gak iso melu.
0: Mangkane kuwi gak gelem melu. Ya wis, lanjut enggak apa-apa. Piye ono tahun depan ya.
3: Insyaallah muka-muka panjang umur.
0: Amin.
3: Ya, salame karo Pak Paijo, selamat malam Pak Banu. Pak apa itu? Bang Li, Pak Madiri Power, selamat malam. Yes, kabeh wis.
0: Oke, siap.
3: Enggak kebengen.
0: Matur
3: nuwun, Bunda.
0: Nggih, sami-sami malam. Waalaikumsalam untuk Mr. Mahmud yang sudah beratensi. Sudah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk Bu Komang Diawati harap sabar nunggu antriannya Bu ya. Yang diminta lagunya oleh Pak Putu Resane ini nanti semoga ada waktu kita puterin. Dan kebetulan yang lainnya belum ngeblank mau dengerin lagu apa. Kalau ngeblank lupa mau dengerin lagu apa kita pasti tawarkan ya Bu Diawati ya.

0: Tika, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Ih, penting banget tau G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Ya, dua atensi pendengar lagi deh kita nantikan di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, nge.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang membagi rindu memori lewat lagu.
0: Sarang sirah Niki.
1: Ya, Bu Kartini, Mbak.
0: Oh, Bu Kartini ya, tadi maunya nebak Bu Kartini kayaknya nih. Jangan-jangan bangun tidur ya, Bu ya.
1: Enggak bisa-bisa tidur.
0: Oh, enggak bisa-bisa tidur. Oh,
1: nggih. Untuk RRI saya masih melek.
0: Oh, nggih, nggih, siap-siap.
1: Enggak bisa tidur. Sudah 3 hari enggak bisa masuk, Mbak.
0: Oh, kenten nggih, ya, sekarang bisa ya. Iya, ya, gimana?
1: Sehat ya, Mbak?
0: Sehat, astungkari Bu Resmi juga tetap sehat dan semangat, Ibu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Aku Bu Kartini ya,
0: nggih.
1: Minta tembangnya, Mbak.
0: Apa itu?
1: Dingin ya.
0: Dingin, nggih.
1: Ya, dari titik Endang.
0: Dingin.
1: Ya, nyalam dikitnya, Mbak ya. Ada Pak Ibu ya. Ada Pak Daeng, ada juga Pak Cik, Pak Banu, ada Bu Rusmi ya, Bu Mini, Bu Manda. Hari dua-duanya ya, Bu Ketut, Bu Cinde, Bu Janura. Ada juga Putra Agus ya. Ada juga Pak Netep ya. Ya, semuanya datang, Mbak ya. Terima kasih ya, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih ya, kembali. Nggih.
1: Rahayu.
0: Salam rahayu mawali Bu Kartini. Dumugi tetap sehat dan semangat Ibu ya. Yang terakhir nih, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bu Ayu.
0: Nggih, sareng sini niki.
2: Nyoman Negara,
0: Nyoman. Oh, Pak Nyoman Reng Negara, punapi gatrane Pak Nyoman.
2: Nih, yang mau bangun
0: ini. Nggak bangun ini. Baik, mau dengerin lagunya siapa, Bapak?
2: Lagunya, apa ini lagunya? Lagunya ngikut, nge.
0: Oh, ngikut mantan, nge. Siap-siap, karena durasi, Pak, nge.
2: Nge.
0: Nge. Sukses niki Pak Nyoman, dilanjutkan tidurnya. Sudah bubuk manis akhirnya terbangun ya. Baik, untuk pendengar yang lain yang belum sempat beratensi, belum bisa on air, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita ketemu besok ya di Medangdutan, atau Anda juga bisa besok ikutan di Medangdutan Lopina ya. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah sempat on air, yang sudah mengirimkan chatnya ke WA Pro 1. Oh, ini ada Ibu Resmi. Selamat malam Mbak Yu Tejakula monitor. Salamnya buat teman-teman semuanya. Makasih yang sudah calling-calling. Salam sehat selalu. Salam sehat mewali Niki, Ibu Resmi cantik jelita, Ibu Resmi Citra Lestari ya. Terima kasih Pak Banu, Govinda, Pak Paijo, Bu Kartini, Pak Nyoman Negara, Pak Jeruri Bawe, Mr. Mahmud, Bu Komang Diawati, Bu Ari BT, Bunda Janura, dan juga Ibu Resmi atas kebersamaannya, serta pendengar lainnya yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dan tetap sehat selalu ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

iya nongos sing pada ewekan Dewa Ratu sing masuk tekin dewek ninjo irago nyen irago gitu nyenen diastu dan diwang jero yang subo liang demen nyak nongosan dini subo sake walo nak kewo ngale liang kewo nencen mapan irago sing nawang dijo tongos sing tawang nyen aja masih sing tawang dong ranang kewo sake walo sujatene na alo do ya ilah-ilah ngale liang tak subo ada di dewe ke pendidi ada di tonggo si Rago nengoyong necen dotonang Irago dari wang jero lantas madirai dari pembantu pang Irago liang pang terus teman nati necen ye na alo subo kan peragat gaib peragat tugas si Rago teko boy liang dosing josing ale yang seng Rago meragat tengah itu boy ngejoh-ngejoh ni liang sebat teko ikewah teko gitu yang alih lantas orang walu-aluh menghitung dewe pangsing Irago ribet hidup eh. Yang subo lantas yang nikin keleng masak umpama di perantanan nyemak gae mapan harus jemak gae nentu subo pragato gitu subo teko kobo iliang tuh apa menbina nyampat subo kedas, subo bersih, apa ben di puri nak sing dadi ngawag Irago nak dadi contoh puri ye. Pang penampilan wajah puri itu pang bersih. Bersih necen lulu pang idang malu peka pertama tu. Apa ben ada ngidang ngejin. Ane saru asri bunga-bunga, ane demen saja lakar ipeningalan. Nepok kan segitu ya. Ini Irago demen pasti ado masih anak demen ngidang Irago ngajak anak lendiang apa Irago subo liang jani yang Irago sebat Irago kujang lantas ngajak anak lendiang Irago pedidi subo sebat tuh nah gitu masih ngagai Irago sing peragat di sebat teko ingkian kalau nulung nyamau ingkian kalau mau pitulung kalau tetap jelek, melah, suka, duka, nanti pok lah ada tongos sejalan mulo. Aduh, jani nama duduk ke saja liang. Dini mapan Irago dari uang jeru. Necen tuh yang subo medui bos, medui sesuunan, idol edang. Man masih madet darai tretes liang segitu ya. Sake walo ngali liang Irago pang demen tetap ada dasarnya Irago bani tuyuh bani korban yang subot Irago tuyuhnya mak gaya itu nu masih merasokin tuyuh itu masih hilang liang pangsing masuk pang Irago jaga ikhlasnya mak gaya itu yang sing peliban ini pemekas ya nih ido dua gong istri neng ranang madirai liang apa nak subo pantas kalido merabi jani subo calon dini dewa ratu ida dua gong biang ledang kayu ne oka ane subo kel mejangkep pan subo cak caro di jabo pan pemisi yang menkenah memeramo gitu pan orang ida dua gong biang gitu subo medageng kadi pengacap kayu ne medue calon semetuan wih rumah besi yang ledang kayu ni subuh keto patuh turu rajo hijau ngalih nak keto patuh keto oh subuh keto patuh suge sing kuang apa ni Irago kang wang yang man mebalik kalau keto nak man masih liang tu agar kamu di mune ya tonggos liang Irago mune tunas gitu mapan nak onyang subuh ngabedum ijo dua gong istri lantas pikir mas berpikir masih pedalam masa sairing tu nak biasan metangi tongai bidan kengkian ya kedipurin nak kayu ni metangi semang kenapa kengkian ku aja nak subuh dah dirajo sing ya sangat kalau metangi urusannya sakit walo tetap masih tetap ada perubahan pang luwung gitu kengkian ya
kalido gitu. Jani rago ya masih kalau dari pengiring dan dari pengayah. Kengkian pun pang medue ingelah irago bos pangcek senang angin itu. Rago mahan bin madiang medung. Tuh aduh nak kengkian nenek buat matangi jenapa. Kudia ya.

0: Ratu, Wagung Jengjek, Palungo Cokori Dewo, metangi, metangi teh, metangi dumun, jam kuda, kaden dan metangi, metangi Cokori Dewo.
1: Matangirareng kedongan.

0: kan masih kangen ya bro. Itu yang bilang nyaples ya.
1: Sampun nak kencan, sampun anu niki tengahi tanda dos, malas-malas cokori dewo. Mungkin masih ram dumun. Mau badeng malah kan Rico di tengah masih ram.
0: Rebohannya nangkel di diani masih ngortop pedalam tanya. Terus kino hilang, takin.
1: Didian ngorto nak makangan biasa kendan didian kan yang nampun cokori dewa mau kolam yang kantor setengah dan mau kolam kan sesai dia gede-gede dia pun ngorto didian pangtan ngatur kalau pangan pun matangi ampun aling duni matangi dong
0: ah
1: ampun aling duni matangi
0: oh marah nama wadang kan di pasir apang nyai nguyo tak boyo orang maderai apa ya kuang di pewara kan kena yang sing kenep di pewara kan pandi yang ngancung gitu kena
1: ngancung. Napa niki? Jeng mesti cara nang aben mesti ngancung ngono ya dan genep keluarga teko dan ancung ngeten. Mangke nak jadi waratu nak cek kilat dan entan jogor di matangi bang yang tiang lumun Lena nambil pekarian kinten sampun ampun puput sami mangken pemendal jogor dewo mantan ya napi padot nene niko.

Tadi baos palu ngocok kori dewa. Napi tiang dan dosuan jero. Mangga selang di tiang. Napi jeje anak karyo. Rengi dua gong lingser. Rengi cokori dewa. Sapu nika ratu. Iya.

0: meduwe tugas suang-suang, meduwe tugas masing-masing ke bos. Niko salah gendeng dijajah pole genap, pole doma nih ragu mekaryo.
1: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

penderika yang campur makaryawin dan upah.

pajang tuyu sapunika yen nak mekaryo.

kadut angin becek-becek ke sidang anak menikah angin mau karyo.

0: padhong kan dibawa kalu cokor di dewa. Sidange puniki umpan tanggala becik kangge niraga. Ngereroh pekarian, mang merau sidang hidup, niki ngereroh pengupa jiwa. Mapan, tan merau sidang irago, tan ngajang toh. Mungkin pangidang ngajang, napi patut nih. Minta ngajang nasi, pangulen minta nasi, kengken patut nih irago. Ngereroh pekarian, pangkulih irago
1: sing
0: beli berat.
1: Sing dati piul-piul, sing dati ngoyong mengaso-mengaso, ayam me bakat tuotang, sing dati. Harus nih pewara kang pangado jo, nih bakal aja ngang apu ya dong. Yang gelah bisa genjo gelah orang gelah ngelah ibu.
0: Kanton kanton puniki berdua ibu.
1: Nu ada nih manya gelah merasa begelah kesalahan gelah manya gelah nanu anomil.
0: Sangat sangat sangat sakit wadan tan ados terus terus manya malidan yang sampun landas merabi. Dan ngidang kentan manja bakto mereka yang manja
1: ada jang renen dan merapi dan donen jang wanah malu dipuri jak merapi dalam jang ibon jang jang ngorto ngorto kan malu nah
0: napi ngorto ngorto cokori dewa dan uning ngorto ngorto kap napi ortanan ortanan dumun
1: ngorto pajang
0: ngorto
1: alih gae yang marah-marah melajah jani di kuriseng alih gae magae dan marah melajah ada ibu
0: nah niko melajah perling bidan benar-benar melajah napi malih pajin niko patut cokori dewa mangda uning di astun medua ibu dan niki begalah melajah

Dharma niraga pendidik kadi cokori dewa sedang anom kadi jabo nak bajang wasan napi amu ngamu anak bajang nabi peragat ban orang asti anak babajang tu babajang peragat ban kendan mungkin ku napi tugas siraga dari nak bajang niko mungkin pelajian di jeruk.

ke bajangan nih, ke sicangan nih, kano mana oyong angga. Bukan karuan-karuan. Becek kan ngerah pekarian, becek kan melajah mekaryo. Ring siro melajah, kari ring puri, ring ibu, ring haji.

kan. Yang sampo ni ranggo melanjar hari sepening campun api swadar mana banyak. Mungkin disampun nelanda senglingsir tua. Niko angin bekal kayak kewekas dan dos angin bekal napisan pelajin ini kiring purin cokor dewa sarang ibu dukor dewa.

hidup puniki. Oh, yang sampun uning bersidang hidup pengrago dumun. Yang dan irago dan bersidang hidup kengkian ngidup pengnak len. Irago dan uning kudiang emang ide nak len dan bersidang.

0: boleh hasil, boleh upah, kendaraan ini dia. Yentan makarya siro ngemang upah, siro ngemang hasil.
1: Nak nengorin berako makarya kerjanya nak bisnis petik, emak harus manupah.
0: Nah niko sampun sakiwatan tetap niko madaging yang sampun ikhlas, ngicen ya upah. Kan kanti gelor-gelor penagih kendaraan.
1: Maderai sing pantas gelor-gelor uling setepak batang waton ban tadi penyeruan dini sing ya ikan upah. Gajih kenipun gelah.
0: Ya.
1: Dan bidang cepok ya derai bango di pensiunnya.
0: Baik cepok. Tetap boleh nak wasana kan dibawa cokor di dewa. Wawu angin nyambung hidup pirago makaryo. Oh, nak hidup peniki perlu makan, perlu ngajangan. Cukur dewa kendan masa yantan makarya napi kelajeng. Napi pekaryaannya napi. Itu kendan yang dipuri nampun menggenap menduwe. Makarya ngenikin-nikin panjak-panjak. Ngenikin parekan.
1: Atur yo, parekan liu, penyeruan liu. Atur yo, jemak kene malu, jemak kene malu. Kedok lah malu dipuri apa ne anom. Ini orang kalau berapi, ada kuda umur gelane, nu alit gelah, boh ale yang rapi, boh nenye merapi.
0: Adi alit, alit, nape nalit? Ah, kulian kendan manja, baru alit kada ada umur apa?
1: Oh ya, mana
0: selai, ampun, ampun selai lebih tu. Napa dah dos merapi sampun dewasa, cokor dewo.
1: Oh yang boh umur selai, tadi merapi boh.
0: Ampun, ampun sarjana ya nak masuk ni ko.
1: Nangu bentlong asoh neng.
0: Ah ni kata nangunnya dari jang di sini duri tu. Mani aduk engkau yang sebab penting. Mungkin depan dari duri lah. Mungkin cokori dewa nak sampun anom. Dong. Dan cokori dewa rungu montro sampun siro entan dari kita.
1: Aduh lah entan tingkat toto neng. Nak lengi jatuh sing tawang lah. Nak mulia yang main apa leh? Mulai pinjong dino buat ini. Belah len-len je belah. Apa ibun belah aja ngorto. Belah sing len-len belah tu. Ibun belah sing ada orang apa. Ibun belah aja ni nak sing dipuri.
0: Lu ngaki jauh.
1: Hah?
0: Lu ngaki jauh sing dipuri.
1: Di pekan hujan sing kotekon. Dan kayak jani.
0: Kadang ampun. Ampun ring bidan cokor dewa tu orangnya. Mungkin ampun rawa jodohan cokor dewa. Jodoh ni kan. Tetagon cokor dewa. Calon rabi.
1: Pemadam kita ngejak ngerecep ni jodoh calon rabi apa madam kita?
0: Paduh tuh. Calon rabi cokori dewa
1: sampun calon nawang calon. Nah di pewarna kan ngaya pulung-pulung pidanang calon ada ne. Jadi bakso ada ne.
0: Nika aja ngajangan. Niki calon rabi, pulung-pulung rabi gitu kan kencan lados.
1: Ini calon rabi. Calon itu nak kalangan rabi gitu.
0: Ini cokori dewa ngene rabi. Ngene prameswari.
1: Ngene aja rabi. Nah yang jangan dipuri dini. Saya yang jangan denun dini gitu.
0: Udah dua sekencan. Nak mula ketian merabi. Ambilnya hilang. Uli deriki. Yang nu deriki kemu. Ambilnya sing duwo kok dewa tau. Ambilnya mereka.
1: Napa yang kelah ya. Proragan ya. Istri kan apa sih ya. Jadi. Sing man alih. Sing tano ibon
0: nah nikot yang dan yang nak yang niko penting merabi malidan sapu napi ya niko ya nak ngerago dari ko masih dan masih kayun yang kano na dari ko ya kano engkau demo
1: doh jen nak itu untuk merot runo pinang perorakan orang runo nyak merabi apa neto tengah dini dipure nak istri nyak apa malu orang yang kano yang kano boleh mekelo kelo ya ngat ya kan rumah ni boleh ya nak kibin yang pocol
0: kano. Pendan nak entan masih nak ajak liu do. Adlah ngi bisa ado adlah mantan jetlah dua anak istri ulah ngijek do. Ado nak entan kemudian nak ajak liu.
1: Ado bekal ngabenan nak karmo palan ya dekat
0: sini. Mangkin nak sapu niki cokori dewa yang ambil le cokori dewa periko kepuri ni lana. Ampun. Dan dah dos matangi to ngai sekali di puri deriki. Woi leng mara matangi kan to.
1: Dia ambil le kemo.
0: Nih.
1: Belah didian.
0: Siro nama rabi nama lah didian didian.
1: Ngiseng barang kemo to.
0: Weh dia nama rabi kan yang ngiring kan deriko kan. Saro ngiring cokori dewa. Man siro mak to koper mdulion dan tiang beriko.
1: Menang arus apin tiang kemo ngoyong ditung sot dapin ilah hangga.
0: pisan tadi cara driki dipuri riki. Ampun kenten biasane driki masak maderai. Mangkin cokori dewa driko panguning masak. Ampun uning kadung buang jero niken kan kenapi. Ampun.
1: Yan menapi bon tasang nanu dini yang taron dan bisa masak yang sing bisa dan sing yang melajah yang boya do raut ni gitu sing melajah ya belah jani malu di puri yang kutang minggu boya bisa belah maro yang
0: nge kursus gampang ini tiang dari kau dumun pang penuning kau dewa masak tiang pamit kenten nak maaloh ni kau boke kayun maaloh ngatur ni kau
1: dorang pupat mah bawasan
0: beruning
1: dong ente rai jani atau ndak rame kene kan nak masih ram terus yang den prodo de rai
0: niko mah weneng tangyang tiang cokori dewo atur tiang medal mang do makin siago mapan sampun wetan calon pun api caran makin berias pang jegek pang cantik cokori dewo oke dan tandas ngawang
1: menurut yang mau bayas dan malu ini malu ditunya nah
0: ngit ya ngit jantos aja menang

0: kon to gening to. Lu bulan kerang angon gitu.
1: Bu sedia nguling petang telun to.
0: Nggih, Nduk.
1: Do bo gendengan itu.
0: Banyak mancan pesu cucu-cucu wae. Mancan lekat cucu. Bo sedia gening bo do.
1: Tartika bo pindahan ka den wae. Iya wae. Iya. Yen yen yo ngumpul ke yo kada dua nyoleng. Iya sing idang yo nyoleng ngumpul cucu wae kenang. Nak limane agon dekep song.
0: Song.
1: Oh melipin ngumpul agon nyangkol cucu ne. Limane kan sing idang nyuleng.
0: Suleng mah menjang suleng berarti.
1: Mati yo kita masih kekeng kenang ngumpul cucu terlepas kenang. Ya agon nung idang aja bunyi. Depan yo kenang nyak nyak nyak jeli. Apa mungkin suara?
0: Wah, sing idang ngumpul
1: cucu
0: ngumpul kenang gitu.
1: Sing yen suara kada bulan sing demen ngempul dah. Betawang sabuk nih.
0: Ah, lah nak tawang sing demen ngempul pedorang.
1: Yen yen beli ke ngantosang cucu, sing itu. Yen yo le ngantosang.
0: Apa tuh?
1: Bindan yo suwun kopi deh kayak yang do ditukar ngai villa di tu buat dengen nopo foto foto pak. Dewa tu.
0: Di kelungkung.
1: Nah, anu apa
0: ada ngoyong?
1: Iya, kan andonnya lokasi itu luar biasa.
0: Kudang dulu, kudang dulu. Nanti dia orang kudang dulu, ini nama lewat.
1: Ah, ya, yang dia, jadi kan nak singtai dulu kang sang. Nah, kucing lah pahon tu.
0: Kudang sang, ada orang beli. Cari tu kudang dulu, ada kudang arau nak.
1: Oke, itu yang
0: juga. Sering-sering orang dulu, itu berarti.
1: Oh iya.
0: Tar betul.
1: Yen pido kan kita saja orang kudang buluk pelacarek artinya yen beling nuang nyatuang kudang sikut.
0: Oh sikut ada. Ah,
1: kudang sikut kudang kecoran.
0: Bilang nu mesti kecor.
1: Ada nu hidup apa? Pak kecor. Sugro apa kulun?
0: Penglingsir. Istilah-istilah dicari itu.
1: Wiraman dira itu. Nanti itu. Nana artinya kita satuan-satuan jadi kan asing Liu sing ngerti masalah kita.
0: Boleh lewat sing ngerti, nya ilang ben cari sing ada dulu.
1: Ane cian madan pengalapan.
0: Di
1: dur. Ah, di dur malu.
0: Paling tidur. Ane kecor ngasih malu.
1: Kecor ngasih malu tuh madan pengalapan. Ane cian madan anak-anakan. Ane cenik-cenik madan anak-anakan.
0: Bisa ngelingah anak-anak tuh.
1: Bisa, mapan nak bo terus anu-anu tuh sorok-sorok ini. Terus ada lantasan ane jenik tuh butlah tadi ada tebih lenan yang ngedenang. Ya hilang anak-anak aneh.
0: Bener, hilang. Oh, kemul aku ne. Dogi nyuang nun pisago.
1: Iya, nah ane kita kena sing tadi.
0: Oh, ada batas
1: nih. Di samping Yani kena hukum.
0: Bener, hukum.
1: Nah, pidan percaya ke dan madan pemali. Namang pemali.
0: Gelam-gelam.
1: Karena dinyakitin nih lagu. Awena ngado nak kengken aja ancuk-ancuk dia kita.
0: Pemali.
1: Pemali. Adi. Mapan.
0: Boleh nalin dicari di jokene pelih gitu.
1: Arten kini arten pemali totonan. Ane biasa ane pidana buat-buat ini ngerawasan. Ane sing pantas gelah rago. Irago.
0: Nyuang.
1: Nyuang. Ulian memaksa.
0: Memaksa sing tawang.
1: Ane sing pantas mentik di pekarangane. Mentik di pekarangane.
0: Masih
1: ngeranang
0: pemali.
1: Oh, ada masih entik-entikan, mentik nih yang mepriretan, tepas lantasan ke tembok, ngkagan tembok, apa luwire?
0: Masih
1: ngeranang pemali. Oh, liuk sajan, anu pemali-pemali itu.
0: Pemali enak mau miut tuh, mau pemali
1: dan
0: gitu.
1: Nah,
0: tuh. Liuk pelihan segitu
1: aja. Ah.
0: Salah,
1: nah. In, tarai, jak beli kan nyaris sama. Anu ne pengalamane.
0: Nyaris tak terdengar
1: ora. Nah, artinya apa? Puturu hidup di desa.
0: Bener, di desa.
1: Ulah kedes.
0: Kedes nak ulah padahal sing dadi ulah tu.
1: Bener yang subuh cara desa raing ulah kedes dicari pendidikan sing kengken.
0: Kengken.
1: Ada nak ulah kedes dicari nak len?
0: Coba.
1: Raing
0: lah tugas tu.
1: Wah, le gitu ya. Ada nak beli padi ke cari en. Pak, sudah menduwe niki diuang gitu. Nah, ketena dol, ngeh, ya kan ampun dumun ngeh, DP dumun kita ya. Celah pangga DP ini, nyian kadang lang, tenang mulah kedis sih gitu ya.
0: Kadang iyong lang.
1: Mbak Bina hati-hati.
0: Aduh, kan, aneh gitu, adi.
1: belanja kala-kalane gitu.
0: Cari timpal akuin.
1: De jejoh ngerasa gitu beli bupidan tayen gitu mas eh.
0: Beli gitu.
1: Iya beli kan len carane kan sinjo patuh modelnya patuh kalau masalahnya melenan.
0: Kengkian dokumen san ngurto nih.
1: Nah bidang kan
0: masan. Sen kenapa mali aja nih gitu ah?
1: Sing. Masan nak mau gitu tuh boh nak.

0: artinya, nah artinya yang disebut dayon ini kita tuh liu ada gitu. Ngide suwag, beli tawang suwag.
1: Apa tuh suwag?
0: Nah, jani porang ada aneh tuh jani mal jani. Lu ke ngelah tegal?
1: Jo, tegalnya.
0: Tuh di timpakan liu lingan.
1: Ngelah tuh, bed orang ngakuin kenapa malinya.
0: Nah, tuh jani pulain porang jani.
1: Gua mikirnya kena tuh, kena jalan gede tuh pada tuh.
0: Kena
1: apa sikot tugasnya?
0: Eh baluong manengil tongos anu tu tanah tak air tu di samping neng perjani ke Mekah naik aji. Nah artinya menaik kang aji ni kita anu ang usul usul paman di samping tanah lu kan?
1: Weh, nek kita nak ada sing usul usulan beli nak beri dur keker.
0: Oh gitu.
1: Mau balik kan jadi penonton ke pendeman.
0: Pantas buat WA ni ada nak kirimin beli.
1: WA
0: nya. WA beli ini kiriminnya ke topeng enggak helikopter. Ngawas ngawas ngawas ngawas gitu. Ternyata ya ngabo tegaan aja gitu aja plastik. Ngawas ngawas aja anu. Kadang helikopter ben eng dayan.
1: Nondong tanah di dur kadang beli. Aduh mas. Aja nek itu kena masih beli ne. Kena nak kita wadi.
0: Nah yang subuh panamanya kena sih kita ya.
1: Benar.
0: Nah jadi itu pulain porang.
1: Porang
0: tu. Porang tu sejenis keladi.
1: Di samping tol lu malah kita selak kat tidak jalan tol misi porang itu.
0: Weh, dah benar misi gengsi gengsian yang penting kan.
1: Seng sebanding ajak tol kalau misi porang, anda sejo ajak itu.
0: Men, apa men lena kita yang pulain umpama kedes apa pulain kedes? Ya pulain kedes kan padi mupu sih kita kena ya pulain
1: padi
0: kan kedes mupu dah
1: sing pemotor geriung-geriung kedes sing lain kedes sing kan sing ngenting ulah kedes asane
0: loh lu mulu nyaja-nyaja mulu bengkong yang kedes totonan bo biasa nepukin mobil lo jeng nengel
1: iya kadang nak yang man di samping jalan gede itu kedis melayu berdekat motor saya ngalung gitu
0: bos ngabo cekeplak kan beli cekeplak taman munyin itu wah lo kadang man bono lihat dengan grup neng aja kok sama sejelek jeriap yang hilam kecuali yang jangan neng cara anu tu kedetin tu jangan emper lelaku tapi kedetin lagi dengan cekeplak wah ini marahnya yang beli len
1: kepuaan cekeplak ada nak kepuaan
0: kepuaan yang di bitro kepuaan ada nih tu yang di penduduk aja kepuak ada nih
1: jadi saya nunggu gitu bedek
0: pindahkan kulkul dang ini ada kengkengnya kan ada ngentung tangting kan ngentung tangting ngentung tangting cut cut ngentung tangting ngentung tangting ngentung tangting cut dua saja nggak pindahkan kulkul
1: mengenap pada jadi berdua-dua
0: nah ane juara satu pindahkan kulkulnya depo
1: ijo tuh
0: bah kirimin beli min mana di WA nah jangan lu wong ne
1: pada nak iyo ngai kada nak beli ngai nak ketuan timpa lo retak gede-gede
0: ada beli di ketut tartale dewa kerajaan dan juara dunia tuh.
1: Oh pindah nih tuh.
0: Oh pindah ke kulkul
1: itu. Dijak kekirim beli mau apa sih nggak bodoh.
0: Eh, nah kan sing di anu kota. Sing di kota.
1: Besok kan. Sing di kota.
0: Aduh. Beli. Engken.

अस्ति अस्तु ॐ अनुभद्रा क्रतौ यन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang kami hormati dimanapun sedang berada. Sesanti angayu bagil, puja dan puji syukur tak dintinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi. Tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, baik itu kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam berkata, maupun kekuatan dalam bertindak. Seperti biasa kami

Hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 24 yang berbunyi,

0: yang artinya seseorang yang berpikir bahwa tindakan pengorbanan itu Tuhan adanya, yang dikorbankannya juga Tuhan, dan oleh Tuhan pengorbanan itu dikorbankan ke api Tuhan, maka ke Tuhan jugalah pergi orang yang sadar akan ketuhanan dalam pekerjaannya. Umat sedharma yang kami hormati, dalam sloka ini merupakan suatu pesan yang amat dalam artinya. Secara amat sederhana dapat diartikan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, yang kita korbankan adalah ia juga. Jadi semuanya di dunia ini berasal dari beliau, untuk beliau, dan oleh beliau. Jadi dalam segala hal sebenarnya hadir Yang Maha Esa. Dan tanpa beliau, tak ada apapun di dunia ini. Secara langsung menurut Bhagavad Gita, semua itu beliau juga adanya. Seorang yang secara sejati bekerja demi Yang Maha Esa akan dapat melihat fakta ini dalam setiap tindakannya. Tuhan menciptakan manusia dengan hukum yadnya sebagai sarana untuk kemakmuran dan evolusi spiritualnya yang lebih tinggi. Tuhan tak pernah berhenti bekerja. Terus bagaimana dengan kita? Alangkah nistanya kalau ada orang yang malas, menghindar dari tugas-tugasnya, tidak mau bekerja, atau bekerja tidak sepenuhnya. Misalkan, korupsi dalam kerja tentu sangat bertentangan dengan spirit kerja menurut Bhagavad Gita.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Senin berkenan di hati Anda, dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kembali ini hadir menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini. Seperti biasa hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, seperti biasa nanti kita akan bergabung dengan RRI Denpasar guna mengikuti Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu satu renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Manawa Dharma Sastra bab 5 Seloka 97.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya kita dapat kembali berjumpa dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 97 dinyatakan sebagai berikut. Lo

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1. Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Saatnya kita bergabung dengan RRI Denpasar guna mengikuti Mutiara Pagi dengan topik Bangkit Bersama Mentari dengan narasumber Niketut Santiani SAG, Penyuluh Agama Hindu Kemenag Kabupaten Gianyar. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Pada saat ini yang akan membahas bagaimana pada pagi hari ini kita bisa bangkit bersama sang mentari. Nah, di sini akan dibahas nih ke lebih banyak tentang bagaimana pentingnya kita bersyukur, pentingnya rasa syukur kita di setiap pagi. Nah, Ratu Ibu Dani Sarangsani, jadi pagi itu adalah sebuah anugerah kehidupan bagi kita, Kenten. Nah, setiap pagi ketika kita membuka mata kita, sesungguhnya kita sedang menerima sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Ibu Sanyang Widiwase. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, bernafas, kemudian melihat cahaya mentari, merasakan kehangatan keluarga, bisa melakukan pekerjaan, berkarya, belajar, dan menjalankan semua aktivitas kita. Nah, terkadang kita menganggap bahwa bangun pada pagi hari itu adalah sesuatu hal yang biasa. Padahal kesempatan untuk menikmati pagi adalah karunia yang tidak ternilai. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar untuk tidak memulai pagi dengan keluhan, tetapi dengan rasa syukur. Kita ucapkan dalam hati, kita berterima kasih kepada beliau, karena beliau telah memberikan kehidupan pada pagi hari ini. Nah, jadi pagi itu merupakan sebuah lembaran baru. Nah, apa yang terjadi kemarin, biarlah itu menjadi pengalaman. Jadi kesalahan itu yang kita lakukan, itu kita bisa jadikan pelajaran. Kegagalan yang telah kita lalui itu bisa menjadi kekuatan kita, dan kesedihan bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan. Nah, kita berharap bahwa hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi jangan sia-siakan pagi, kita sambut mentari dengan hati yang penuh syukur. Nah, mengapa kita perlu bersyukur setiap pagi? Kenapa kita perlu bersyukur? Nah, bersyukur ini merupakan kesadaran untuk menghargai segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena seringkali manusia itu lebih mudah melihat apa yang belum dimiliki daripada melihat apa yang sudah dimiliki, kan? Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi kita lupa bahwa kehidupan yang kita jalani ini pun kehidupan yang kita jalani sekarang, ataupun apa yang telah kita miliki itu pun merupakan suatu anugerah. Gitu. Jadi kita dapat bersyukur. Karena apa? Karena masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesehatan dan kekuatan, masih dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kemudian dapat membantu orang lain, kita bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi hal-hal seperti itu harus kita syukuri. Gitu. Jadi syukur itu bukan berarti kita berhenti untuk berusaha. Syukur Nike berarti kita menghargai apa yang telah kita terima sambil terus berusaha memperbaiki kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus menyiapkan diri, kita harus seperti tadi di judul Bangkit Bersama Sang Mentari. Gitu. Nah, kita bisa contoh daripada matahari. Bagaimana sang mentari yang terbit setiap pagi nih ke memberikan sebuah pelajaran. Setelah malam datang, pasti selalu ada pagi. Nah, setelah kegelapan, muncul cahaya. Kemudian begitu pula kehidupan kita. Ada masa kita mengalami kesulitan, ada masa kita merasa kecewa, ada saat kita mengalami kegagalan. Namun, jangan menganggap bahwa kesulitan adalah akhir dari semuanya. Nah, selama kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, mentari itu kan tidak pernah berkata bahwa kemarin harus sempurna agar ia dapat terbit hari ini. Apapun yang terjadi kemarin, mentari itu tetap hadir. Nah, begitu pula kita, jika kita berusaha dan jangan membiarkan kegagalan masa lalu membuat kita takut untuk melangkah, dan jangan biarkan kesalahan membuat kita berhenti menjadi lebih baik. Nah, disinilah kita harus mulai bangkit dan mulai kembali. Jadi tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar. Tetapi kita bisa melakukan hal yang, memulai dengan hal yang kecil. Bangun dari tempat tidur, berdoa, tersenyum, berpikir positif, kemudian ya lakukan suatu kebaikan, Kinten. Jadi satu langkah kecil yang kita lakukan setiap hari dapat membawa perubahan besar di dalam kehidupan, Kinten. Nah, kita dalam kehidupan beragama Hindu Nike, jadi rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa itu diwujudkan melalui kehidupan yang berlandaskan Dharma. Nah, syukur Nike bukan hanya sekedar ucapan. Jadi syukur itu harus diwujudkan dalam baik dari pikiran, perkataan, maupun dari perbuatan. Nah, mungkin hal ini sejalan dengan ajaran kita yaitu Trikaya Parisuddha. Itu mana cike, wacike, dan kayike, bagaimana kita mengawali dari pikiran yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kencang. Nah, jadi hal sederhana yang bisa kita lihat, jadi ketika pada pagi hari, cobalah kita perhatikan lingkungan kita. Ada udara yang kita hirup, ada cahaya matahari, ada pepohonan, kencang. Ada air, dan itu ya sangat bermanfaat untuk kita, dan itu sangat kita perlukan. Jadi itu alasan kenapa kita harus selalu bersyukur, Kinten. Karena orang yang akan bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan di dalam kehidupan, Kinten. Karena ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita akan lebih mudah untuk menghargai orang lain. Kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi kita mulai melihat bahwa kehidupan kita itu juga banyak dibantu oleh banyak orang, oleh orang lain. Kan? Ada orang tua yang memberikan kasih sayang, ada keluarga yang mendukung, kemudian ada teman yang selalu menemani, kemudian ada orang lain yang selalu ketika kita mengalami kesulitan dan kita dibantu. Nah, oleh karena itu, ya kita belajarlah, jangan lupa untuk belajar mengucapkan terima kasih. Kemudian berkata maaf, dan kita harus membiasakan hal-hal seperti itu. Kita harus membiasakan diri untuk bisa menghargai semua kebaikan orang lain, semua kebaikan Tuhan, dan kita harus bisa menjaga hubungan yang harmonis. Nah, di sini kenal juga ajaran Patwa Maasi. Nah, itulah sebabnya kenapa di pagi hari kita berusaha untuk tidak mengeluh, Kenten. Karena sesungguhnya pagi hari itu menentukan bagaimana kita menjalani hari. Jika kita bangun dengan keluhan, maka pikiran kita dapat dipenuhi dengan hal-hal negatif, Kenten. Sebaliknya, jika kita memulai pagi dengan rasa syukur, maka hati akan menjadi lebih siap untuk menghadapi kehidupan, Kenten. Jadi bukan berarti masalah akan langsung hilang, tetapi sikap kita dalam menghadapi masalah menjadi berbeda. Nah, daripada kita berkata, aduh, mengapa hidup saya seperti ini ya? Jadi, marilah kita berkata, apa yang dapat saya pelajari dari keadaan ini? Nah, daripada kita berkata, aduh, saya tidak mampu melakukan ini, saya tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Jadi mari kita berkata bahwa saya akan mencoba sedikit demi sedikit. Karena daripada memikirkan semua masalah sekaligus, jadi mari kita selesaikan satu persatu dengan sabar. Karena pagi adalah waktu yang tepat untuk menata kembali pikiran cinta. Kenten, Ibu, mungkin hanya segitu demun yang bisa yang paparkan. Melinda Bos, Nat Winton, apa yang bisa kita sharingkan, jadi nanti yang tambahkan lagi.
4: Inggi, matur suwun sama Ibu Santi sambut menyampaikan bangkit bersama mentari, menghargai keberadaan pagi hari, kemudian kita bisa manfaatkan waktu pagi ini melakukan hal yang terbaik kenten nggih setiap harinya. Rasa syukur kita pupuk sejak pagi sehingga kita mengawali sebuah hari itu dengan cara-cara yang lebih baik lagi dari sebelumnya, nge? Dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja yang ingin bergabung silakan nanti di 089-678-123-830 bisa langsung di WhatsApp atau telepon langsung melalui line WhatsApp kami pagi hari ini, nge? Nah, berbicara soal bersyukur, Ibu Santi, banyak yang tidak bisa bangun pagi dan juga apalagi langsung mengucap syukur begitu ya, atau memiliki perasaan syukur di pagi hari. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita ini sulit untuk menghargai suatu hal yang ternyata itu menjadi rezeki kita gitu ya, bahwa kita bisa kembali lanjut beraktivitas, kita bisa bernafas lagi pagi hari ini. Nah, banyak yang menyayang tidak memahami begitu betapa pentingnya sebuah rejeki untuk bangun pagi dan juga bisa bersyukur seperti itu. Nah, silakan Bu Santi.
3: Sebenarnya semua diawali oleh adanya keinginan, kemauan, dan kebiasaan yang tentu. Jika kita tidak memiliki keinginan, jika kita tidak memiliki kemauan, jika kita tidak memiliki motivasi untuk bangun pagi, ya nggak bisa, sulit. Karena bagi beberapa orang, bangun pagi ini kan sangat sulit, Bu, kan? Padahal bangun pagi itu penting, kan? Makanya kan dari dulu kita dengarkan bahwa kadang kan rezeki jika kita bangun siang maka rezeki
4: dipatok
3: ayam kan kan ini kan dari bulan itu. Nah, sebenarnya untuk bisa bangun pagi itu diperlukanlah suatu keinginan yang kuat memang Bu. Karena yang sendiri mengalami bahwa tidur di jam segini nih ke masih sedang lelapnya dan sedang enaknya ternyata mungkin kalau tidak memiliki motivasi yang tinggi, kalau tidak memiliki keinginan yang tinggi itu susah. Nah, maka diperlukan kenapa orang jarang bersyukur pada pagi hari, karena hal yang dipikirkan pertama adalah aduh masih ngantuk, kemudian pekerjaan ini banyak ini. Karena pikiran kita, otak kita sudah dipenuhi dengan memikirkan kesibukan, kemudian pekerjaan, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita lupa untuk bersyukur. Lupa untuk bersyukur. Nah, karena hal seperti itulah diperlukan, kita harus belajar. Kita harus menyadari bahwa ketika kita membuka mata, oh Tuhan terima kasih karena saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati udara yang segar, bisa menikmati indahnya mentari pagi, dan bisa menjalankan aktivitas, bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, hal-hal sederhana yang seperti itu kadang kita lupa. Jadi melalui mutiara pagi ini, mari kita sadari hal-hal yang sederhana seperti itu yang sering kita lupakan.
4: Baik, artinya ketika bangun pagi kita sering terfokus pada sesuatu hal yang negatif, kentangnya. Nah, tapi apakah bersyukur kentangnya di pagi ini berarti kita harus selalu merasa bahagia gitu ya dengan keadaan yang kita sekarang jalani begitu Bu Santi? Karena kan tentu saja tidak semua dalam keadaan yang baik-baik saja, Kenten. Tapi sebelum dijawab, Bu Santi, kita sapa dulu. Wenten Pak Komang Armada di Pancasari, Niki, sampun bergabung, Om Swastiastu. Selamat pagi.
5: Mbak Indah Widyasari.
4: Inggih, Om Swastiastu Pun Apigatre, Pak Kemang.
5: Om Swastiastu Bu Sati.
3: Inggih, Om Swastiastu Pak Kemang. Rahajang Semang sehat selalu nggih.
5: Rahajang Semang, kita ngetakkan bagaimana caranya tetap bersyukur saat keadaan tidak baik-baik saja. Nggih, niku manten Bu Santi sareng Mbak Indah suksesmu. Nggih,
4: suksesmu.
5: Om Santi Santi Santi Om.
4: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Silakan Bu Santi di jawab nemen nggih.
3: Ini suksesmu Pak Komang. Nah, ini pertanyaannya bagaimana sih caranya kita bersyukur ketika sedang tidak baik-baik saja? Memang ketika kita ada dalam masalah, jadi kita merasa bahwa kehidupan itu sangat berat. Aduh kok seperti ini nih. Tetapi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang menganggap ketika kita mendapat masalah, dia tidak mengeluh, tapi menjadikan sebuah masalah itu adalah sebagai pendewasaan diri. Jadi di balik masalah yang kita dapatkan, kita berpikir, oh mungkin dari masalah yang saya dapatkan nanti akan seperti ini. Ini yang bisa pelajaran ini yang bisa saya petik. Oh mungkin maksud Tuhan akan seperti ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa aduh kok saya seperti ini. Kan gentan kan? Tapi bagaimana kita membalikkan pikiran kita? Oh, saya yakin dari masalah yang saya dapatkan pasti ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk saya. Saya akan terima Tuhan. Genten aja, jadi itu katakan beliau genten, karena apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita lewati, jadi Tuhan sudah memberikan takarannya genten. Karena Tuhan itu tidak akan menguji hambanya yang melampaui batas kekuatannya genten. Nah, jadi nih di dalam Mahabharata kan Dewi Kunti nih, bahkan beliau berdoa, jadi ada di dalam buku doa-doa Dewi Kunti nih, jadi beliau berdoa bahwa itu malah berdoa, oh Tuhan berikan hamba ujian, berikan hamba masalah, karena dengan adanya masalah, dengan adanya ujian, hamba bisa dekat denganmu. Jadi kalau kita kan, oh Tuhan jauhkan hamba dari masalah, kan seperti itu. Tetapi beliau malah berdoa agar diberikan masalah, karena beliau berpikir dengan adanya masalah, beliau merasa dekat kepada Tuhan. Oke.
4: Baik, terima kasih tanggapannya Bu Santina. Kita kembali nih Ki. Kalau kita bersyukur ini berarti kita harus selalu merasa bahagia begitu. Bagaimana sebenarnya membedakan rasa syukur, kemudian bahagia, senang gitu ya. Apakah artinya selalu bahagia ketika kita bersyukur? Nah atau sebaliknya, nah gimana itu Bu Santi?
3: Orang yang senantiasa berbahagia dan adalah orang yang selalu mensyukuri setiap keadaan. Kan Bu. Jadi orang yang selalu bersyukur pasti akan bahagia. Kan Bu, itu sudah pasti. Karena apa? Setiap ada masalah, dia selalu bersyukur. Bersyukur apa? Berarti menerima masalah itu, dia berpikir di balik masalah itu adalah ada karunia yang luar biasa yang dia dapatkan, sehingga dia tidak merasa bahwa itu masalah. Kan lo Bu. Jadi dengan rasa syukur yang dia miliki, berarti dia sudah menyerahkan segala halnya kepada Tuhan, dan dia yakin bahwa di balik masalah yang dia dapatkan, berarti ada hal positif, ada hal baik yang Tuhan siapkan kepada dirinya. Kan. Jadi sudah pasti berbahagia, kan Bu.
4: Baik. Yes. Orang yang bersyukur artinya pasti berbahagia kan Tan Gi, merasa cukup dengan apa yang dimiliki.
3: Coba kalau kita selalu mengeluh, kan tidak bahagia.
4: Baik. Kemudian Niki, Wenten Bapak Ketut Maliar sering Buan Dalam memberikan tanggapan lewat WhatsApp itu yang bacakan nggih Bu Santi. Jadi topik ini mengingatkan ucapan Tri bersyukur, bersabar dan berpikir positif yang diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara holistik. Bersyukurlah dilahirkan sebagai umat manusia karena memiliki idep untuk digunakan, ngewiweke dan mengelokike, mengarungi hidup dan kehidupan sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Bersyukur atas anugerah yang diberikan sehingga bisa menata kehidupan dengan baik untuk mendapatkan berkah, keselamatan, kedamaian dan ketenangan serta kemuliaan hidup. Bersabar juga karena hidup ini samsara atau menderita, sehingga menurut ajaran agama Hindu hidup manusia ini memiliki 4 bekal yang tidak bisa dihindari. Ada suka, duka, lara, pati gitu ya. Dan hidup manusia sudah berbekal karma, ada yakni perbuatan masa lalu, sehingga berpikir positif karena pikiran ini perlu dikendalikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau masuk ke dalam kehidupan yang penuh dosa. Sehubungan dengan hal itu, gunakan pikiran untuk selalu menghargai, menghormati, memuliakan diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai kehidupan yang tenang, damai, sejahtera, serta bermartabat gitu ya. Dengan menerapkan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya. Karena hidup perlu dilandasi dengan tri utama, doa, usaha, keyakinan. Matur suksema Pak Ketut Maliarsa dari Bu Santi. Wenten, Sani tanggapannya mau disampaikan, silakan Bu Santi.
3: Iya, terima kasih sekali ke Bapak, suksesmu penting banget. Jadi apa yang ditanggapi oleh Pak Ketut Mika memang benar. Jadi bagaimana kita seperti tadi kan selalu bersyukur, bersabar, dan berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Dan tentu setiap hal yang kita lakukan lagi yang telah kita dapatkan, jadi hari kemarin yang kita lalui tentunya harus dibarengi dengan doa, usaha dan keyakinan kita dan
4: Baik. Nah kemudian ada pertanyaan yang menarik Kentan Gih. Kenapa manusia ini atau kita Kentan Gih lebih sering melihat kekurangan gitu dibandingkan hal-hal yang baik? Padahal kita banyak punya, apalagi nggih memiliki harta benda yang cukup banyak, kenten nggih kemana-mana naik kendaraan yang nyaman, anak-anak juga sehat, tapi sering melihat aduh kurang ini, kurang itu, gitu ya. Dan bahkan membanding-bandingkan diri sendiri. Kenapa ya kita niki Bu Santi?
3: Ya jawabannya hanya satu. Orang itu tidak bersyukur ini. Karena tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya, Kenten. Sehingga dia hanya melihat, oh saya kurang punya ini, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Kenapa orang lain punya ini, kenapa saya tidak? Dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia lupa atas apa yang telah Tuhan berikan. Jadi hal sederhana yang sering dilupakan adalah nafasnya. Apakah dia pernah bersyukur atas nafas yang telah diberikan oleh Tuhan? Kalau Tuhan menghentikan nafasnya, semua yang dia miliki tidak ada artinya. Satu saja yang Tuhan tarik, nafas. Jangankan harta benda yang ditarik, satu aja yang ditarik, nafasnya ditarik. Itu tidak ada artinya apa yang telah kita miliki. Oleh sebab itu, ya kita syukuri. Tidak perlu saya punya ini, saya harus punya itu. Bersyukur atas satu saja, atas nafas kita yang telah kita miliki, telah Tuhan berikan. Itu. Jadi dengan kita bersyukur, maka kita tidak akan merasa ini pada orang lain. Oh, orang lain punya ini. Kita bersyukur, maka kita akan berterima kasih, kita akan menerima apa yang telah Tuhan kita berikan. Kita berterima atas apa yang telah Tuhan berikan, atas apa yang telah kita miliki. Jadi hal yang sederhana itu ya, nafas kita yang sering kita lupakan, itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita sebenarnya.
4: Baik. Nah, ini kayak ada pertanyaan menarik dari Pak Atanama bergabung di WA yang bacakan pertanyaannya nggih Bu Santi. Apakah bersyukur itu sama dengan pasrah? Nah, tidak terlalu ingin mengendalikan apa yang akan terjadi, udah pasrah aja dah gitu. Apa aja gitu. Apa aja yang akan dilihat? Ya sudah, begitu ya. Kira-kira kita bisa membedakan gimana nih bersyukur dengan pasrah, Bu Santi?
3: Seperti tadi kan, bersyukur itu bukan berarti berhenti berusaha, kan, Bu. Kalau pasrah nih kan kita ya sudah, enggak kan tanpa ada usaha kan. Tetapi kalau bersyukur ini kita menyerahkan kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, tetapi tidak berhenti berusaha, kan, Bu. Jadi selalu berusaha. Jadi bagaimanapun masalah yang kita hadapi, bagaimanapun ujian yang kita hadapi, ya udah terima kasih Tuhan. Hamba terima semua ini dan hamba akan jalani semua ini. Tetapi harus ada usaha. Jadi tidak diam.
4: Baik, selalu harus ada usaha. Ya. Setelah usaha niki, apa hasilnya itu yang kita syukuri.
3: Makanya seperti tadi katanya Pak, ada doa, ada usaha, dan ada keyakinan. Terkadang kan ada pasrah, aduh biarkan saja lah. Ya diam, nggak melakukan apa-apa. Tetapi rasa syukur ini kan kita, bagaimana intinya setiap pagi ini kita ada doa, ada usaha, dan ada keyakinan seperti katanya Pak tadi.
4: Nih, baik. Nah, saat ini tidak semua orang bangun dengan keadaan yang bisa bersyukur, kenten ya Bu Santi. Karena kadang bangun juga dengan kondisi yang mungkin terasa berat begitu. Apa hal kecil yang perlu kita ingat bahwa hidup ini berharga, kita harus bersyukur menjadi manusia. Apa yang perlu kita ulang-ulang, kenten ya, supaya bersyukur ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan bersyukur, bukan kebiasaan mengeluh, kan, Bu Santi?
3: Nah, hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika bangun pagi, kita membuka mata. Jadi kita rasakan, kita tarik nafas, tahan, keluarkan. Oh Tuhan, Engkau masih memberikan hamba untuk bisa bernafas, bisa menikmati udara ini. Jadi kita membuka mata, oh Tuhan, Engkau masih memberikan hamba karunia untuk bisa melihat dunia ini, melihat indahnya pagi. Jadi itu hal sederhana. Itu masih di tempat tidur. Dan ketika kita bangun, oh saya masih bisa bergerak, saya masih bisa bangun. Oh tangan saya masih bisa saya gerakkan, kaki saya masih bisa berjalan. Apalagi ketika bisa beraktivitas, kan loh. Jadi hal sederhana yang kita miliki saja yang ada di dalam diri kita. Oh saya masih bisa bernapas. Hidung saya masih bisa berfungsi. Oh saya masih bisa mendengar. Oh saya masih bisa melihat. Oh saya masih bisa bergerak. Itu kekayaan yang kita yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi oh uang saya habis. Oh ini habis, itu habis. Hal sederhana yang kita syukuri yang ada di dalam diri kita. Mata saya masih bisa melihat. Hidung saya masih bisa mencium. Masih bisa menghirup udara. Oh, telinga saya masih bisa mendengar. Oh, saya, mulut saya masih bisa berbicara. Tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa bergerak. Jadi hal yang seperti itu harusnya kita biasakan, kita sadari sedari dini. Ya. Jadi mulai hari ini dengan melalui mutiara pagi ini, mari kita syukuri bagaimana, apa sesungguhnya. Hal yang harus kita syukuri, hal yang harus kita sadari di pagi hari ini. Dan jadi bagi yang cara mutiara pagi ini sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Jadi kadang kan pada pagi hari ini memang terasa berat sekali bangun, apalagi aktivitas kemarinnya padat kan. Kemudian sampai begadang, memang bangun pagi itu kalau memang tidak ada paksaan sedikit,
4: Iya, betul. Makanya tidak semua orang bisa menjadi istilahnya napi morning person, kan? Kalau istilahnya anak muda sekarang, kan? Ya, sepagi-paginya, paling pagi jam 9, kan? Tapi sudah terlampau siang nih, kah? Iya, enten nggih. Kita kalau bisa kita lebih dulu dari matahari begitu katanya nggih. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan enten nggih setiap pagi supaya bangun bisa napi bisa lebih fresh, lebih baik, tidak langsung merasa cemas karena memikirkan pekerjaan dan tanggung jawab enten. Nah, napi niki yang ingin atau yang bisa kita lakukan kenten Bu Santi.
3: Nah, untuk memulai suatu kebiasaan memang susah Bu, tetapi kalau tidak ada kemauan itu susah. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau membiasakan sesuatu, memulai sesuatu di awal memang susah. Oleh sebab itu kita harus memikirkan strategi apa sih yang bisa membuat saya termotivasi. Kan? Nah, jadi di awal-awal apakah kita buat alarm dulu ya lah kan cintanya. Jadi memang beberapa kali pasti kita hanya bangun untuk mengaktifkan alarm kan cintan bunyi. Nah, itu bangun lah pun cintan. Bagaimana kita berusaha, oh saya harus bangun loh, saya harus bisa. Jadi suatu kebiasaan itu ya paling 3 bulan kalau kita mau mencoba itu 3 bulan non-stop dan tidak ada bolong-bolongnya kita bangun pagi. Nah, kalau udah 3 bulan terlewati, otomatis kok bisa, otomatis kita udah terbiasa bangun. Misalnya kenapa orang-orang tua kita yang dulu kan biasanya pagi-pagi mereka ke pasar, kan tentang bunge. Kalau dulu kan masih jalan kaki, jadi jam 2, jam 3 itu mereka udah bangun. Udah pergi ke pasar, berjualan lah. Kemudian para ayah-ayah, para bapak-bapak ke sudah mulai keladang. Jadi, dari sama. Jadi, kebiasaan juga kan, oh, karena kan motivasinya, dia harus ke ladang, dia harus ke pasar. Kan tentang, mau gak mau, dia harus bangun. Kan tentang, nah sama seperti, kita sama seperti ibu. Jadi saya harus menyiapkan sarapan. Jadi sebelum jam 6 itu harus sudah selesai. Ada sesuatu yang memaksa kan. Jadi sebelum jam 6 itu saya harus sudah selesai. Kan tentang bagi kita yang pekerja, tentang Bu. Begitu juga ibu, oh harus menunggu. Mulai pagi saya jam 5, jadi otomatis tadi jam 4 itu harus sudah bangun. Karena setengah 4 belum lagi ke kamar mandi kan kan. Jadi kalau ada sesuatu yang benar-benar memaksa pasti kita akan secara otomatis kok bangun kan, jadi memang kita harus buat paksa sedikit kentan ah tidur lagi nanti kentan.
4: Nggih, baik. Nggih. Dan rasa syukur sangat penting untuk bisa membantu kita menghargai orang-orang, menghargai kehidupan nggih. Sehingga yang namanya bersyukur bangkit bersama mentari, bahkan bangkit sebelum mentari nih ke sangat-sangat dianjurkan nggih. Nah, kemudian ada juga yang pagi-pagi pagi-pagi ini wajib berdoa, wajib bersembahyang, aduh masih ngantuk gitu ya. Bagaimana jadinya ceritanya aktivitas kita pagi hari kalau tidak ada rasa syukur dan tidak ada napi ya, hanya ada umpatan kenten. Jadinya percuma nggih ataupun napi Bu Santi.
3: Iya. Apa yang terjadi hari ini itu dimulai dari bagaimana pagimu kenten Bu.
4: Nggih.
3: Jadi pagi, ketika pada saat bangun pagi, pada saat pagi kita dipenuhi dengan rasa syukur, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif, seperti tadi ibu katakan bahwa pada pagi itu adalah waktu di mana kita sembahyang, dilakukan hal-hal positif, makanya dalam agama Hindu itu disebut pada pagi itu disebut dengan Brahma Muhurta, itu dimulai dari jam 3 sampai jam 6. Dan itu Brahma Muhurta, jadi waktu yang baik untuk sembahyang, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau bisa, nanti kalau bisa, ketika kita bangun, ya jam 4 atau setengah 5 atau jam 5 lah, kita bangun, langsung mandi, langsung mandi. Kemudian kalau memang kebiasaannya mandi begitu, sembahyanglah atau berdoa atau memasak. Karena kalau kita ke dapur itu kan, kalau kita ya beragama Hindu, kalau kita di dapur, jadi keyakinan kita para dewa semua ada di sana kan ya kan. Itu sebabnya kenapa kita masuk dapur itu dalam keadaan sudah bersih, sudah mandi, ya kan? Karena apa? Ketika kita mengambil beras, oh ada Dewi Sri. Ketika kita menghidupkan air, oh ada Dewa Wisnu. Kita menghidupkan kompor, oh ada Dewa Brahma. Jadi kita, sebagai seorang ibu tuh kayak udah deket, selalu deket sama para dewa, kan kan Bu? Jadi kita sebagai seorang ibu yang menyiapkan segala sesuatunya di dapur, ya setidaknya pada pagi itu ya mandi dulu, persiapkan diri dalam keadaan bersih. Kemudian kalau sempat, kalau mau sembahyang dulu, boleh sembahyang. Kalau enggak, masak dulu, setelah itu baru kemudian langsung bantem sari dan langsung bantem janang. Gitu. Jadi jika sesuatu itu di hal positif dimulai pada pagi hari dengan baik, maka sampai sore pun, sampai malam pun pasti akan baik.
4: Baik, nah Niki ada pertanyaan terakhir dari Titiang Bu Santi, karena kita membahas tentang aktivitas di pagi hari baru bangun rasanya sepele ya, bangun tidur ya sudah lanjut beraktivitas, tapi sangat-sangat krusial sekali bagaimana kita menganggap sebuah bangun pagi, aktivitas pagi Niki dan akan berdampak ke aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, kalau pagi ini merupakan kesempatan yang kedua ya untuk kita bisa kembali beraktivitas, bisa bernafas, bisa memanfaatkan lagi nggih napi raga fisik kita untuk kehidupan ini. Nah, napi sebaiknya yang kita lakukan sebelum memulai hari ini sebagai closing statement juga Bu Santi, silakan.
3: Nah, jadi Nika pun ya seperti tadi, dari tadi Niki membahasannya kita ya satu-satunya yaitu ya bersyukur kan. Karena dengan bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Tuhan dan

0: Baik, terima kasih Bu Santi. Pada akhirnya momentum pagi hari, kita bisa bangun di pagi hari, itu adalah suatu semangat yang baik untuk memulai hari dengan rasa syukur, berdoa dan juga semangat, optimis, hilangkan rasa keluhan atau mungkin rasa tidak syukur, kita balik semuanya menjadi hal-hal yang baik. Kenten G, untuk setiap pagi yang jauh lebih baik lagi. Matur suksa sama Bu Santi. Sampun menyampaikan hal-hal yang positif sehingga kita berada di koridor yang positif juga kenten nggih pagi hari ini. Kemudian ada Pak Ketut Maliarse, Pak Tersuk Sema, Pak Artanama, kemudian Pak Nyoma Sardana dan juga Pak Komang Armada sambun nyarengin ring Mutiara Pagi pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan jumpa kembali di Mutiara Pagi esok hari. Dan semoga juga apa yang sudah disampaikan dan sudah kita bahas pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita umat Hindu Sedharma. Inge Bu Sati, Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan Paramasati. Om Santi, Santi, Sati, Om.
1: Sama Ibu.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Mani ba berangkat? Suba ingat gak be-KTP? Kartu BPJS ingetan masih?
1: Tenang loh, Suba gak be-HP.
0: Is, beli ini kengken sih. Oren gak be-KTP, jak kartu BPJS, jak HP. Gen ingetan nge?
1: Weh loh, jani nak Suba modern. Mekejang gak enak ngepang alo di HP ini Suba ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada di ini.
0: Masa
1: KTP,
0: sih?
1: BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lu? Suba bangga lu ngengken ngalih kewah ngebak-ngebakin dompet kartu dong kan isene.
0: Is, aget masih dua karena nih Suba enggal daftar apa tuh ada nih Mare? Identitas kependudukan digital oh. Ihien mekejang masyarakat ini kan alu beli
1: oh. Oh.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi, tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna.

0: Selamat pagi pendengar, inilah berita utama. Warna pagi edisi Selasa 8 September 2026, di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Endi Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan. Kegiatan ini digelar serangkaian Hari Radio ke-81.
1: Kesehatan gratis dan juga donor darah yang
2: RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada Senin 7 September 2026. Kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, radio tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi, tetapi juga dapat hadir dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: RRI Singaraja menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga donor darah yang diberikan kepada masyarakat umum, jadi tidak cuma untuk pegawai LPP RRI Singaraja saja, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ada di Singaraja ini. Tujuannya adalah kita ingin semakin mendekatkan RRI ke masyarakat, bahwa RRI bukan cuma media informasi, tetapi juga memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu RRI itu seperti apa.
2: Donor darah sendiri menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan RRI Singaraja dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI Polri di Dukcapil Kabupaten Buleleng hingga Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan darah berlangsung setiap saat dan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dokter dari PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Intan Permata Hati Wiguna mengatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin membantu menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Karena saat ini kan sementara bank darah di Kabupaten Buleleng cuma baru satu ya, Mbak ya. Jadi baru ada di PMI Kabupaten Buleleng. Jadi kita menyuplai untuk seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga ada pasien-pasien membutuhkan itu ya, dengan adanya mobile unit seperti ini, jadi kita ambil darah keluar, ini sangat membantu stok kita gitu. Jadi sejauh ini sih, dari Agustus ke September ini stok darah lumayan aman karena banyak sekali kegiatan kita keluar.
2: Sementara itu, Kepala Dukcapil Kabupaten Buleleng Made Juwartawan menyambut baik keterlibatan pihaknya dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas instansi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dan tidak terbatas pada satu sektor.
4: Masyarakat kita yang positif, termasuk hari ini donor darah. Kami Dukcapil bisa menyumbangkan mungkin 5-6 orang untuk ikut berdonor darah. Semoga bermanfaat dan RRI terus hadir di masyarakat tercinta kita.
2: Selain donor darah, rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 masih akan berlanjut hingga puncak acara pada 11 September 2026. Puncak peringatan akan ditandai dengan penyulutan obor Tripura Setia RRI yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, menjadi simbol semangat dan komitmen insan radio untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: LPP RRI Singaraja menggelar cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Layanan kesehatan ini meliputi pemeriksaan dokter serta pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol sebagai upaya mendorong masyarakat lebih peduli dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
5: Kita di Klinik Ina Medica ada cek kesehatan gratis.
6: Dengan adanya cek kesehatan gratis dan donor darah kali ini diharapkan
7: LPP RRI Singaraja menggelar layanan cek kesehatan gratis dan donor darah dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja ini menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Cek kesehatan gratis dilaksanakan bekerjasama dengan Klinik Ina Medika Singaraja. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dokter serta pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Peserta juga dapat memperoleh obat-obatan dasar sesuai keluhan dan hasil pemeriksaan. Dokter Umum Klinik Ina Medika Putu Hendri Kahmawan mengatakan pemeriksaan kesehatan sederhana penting dilakukan secara berkala, baik oleh masyarakat usia muda maupun lanjut usia, sebagai langkah awal mengetahui kondisi kesehatan.
5: Oh iya, kita di Klinik Ina Medika ada cek kesehatan gratis berupa pemeriksaan dokter, lalu juga kalau mau cek darah bisa, kita ada cek gula darah, ada cek asam urat dan kolesterol. Dan kita juga ada, jika ada punya keluhan atau diagnosisnya sesuai, kita juga ada obat-obatan yang ringan sih, obat-obatan dasar untuk pasien-pasien.
7: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest Singaraja Idewa Gede Sudiarta mengatakan penyelenggaraan cek kesehatan gratis menjadi bagian dari semangat peduli sesama yang diusung dalam rangkaian RRI Fest. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memeriahkan Hari Radio ke-81.
6: Dengan adanya cek kesehatan gratis dan donor darah kali ini diharapkan untuk semua masyarakat ikut berkontribusi menyumbangkan walaupun setetes darah untuk kemanusiaan seperti itu, dan juga diharapkan masyarakat juga ikut berkontribusi meramaikan acara RRI Fest dan Hari Radio ke-81.
7: Selain pemeriksaan kesehatan, rangkaian kegiatan juga diisi donor darah serta sejumlah layanan dan stan pendukung di halaman LPP RRI Singaraja. Kegiatan cek kesehatan gratis diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme antusiasme petani, sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat.
8: Kita bukan hari ini aja saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus.
9: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
8: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi bagus sekali antara sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya.
9: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk Buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai 3,494 miliar rupiah disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
8: 1.300.000 pohon yang nanti kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
7: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit rice transplanter beserta rice planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi arabica dan robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai Rp3,494 miliar. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Ras transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre berharap bantuan Al-Sintan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
10: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya simultan nanti kita akan tanam di bulan November sejak dari arah atas.
7: Inyoman Sujidre mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
11: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
7: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
12: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fleksibilitas dan pola pikir inovatif yang diterapkan sejumlah sekolah swasta di Bali berhasil membangun kepercayaan pemerintah daerah. Bahkan beberapa kepala sekolah dari lembaga pendidikan swasta dipercaya menjadi mentor bagi calon kepala sekolah negeri.
1: Pengelolaan lembaga pendidikan swasta di Bali terus berkembang seiring tuntutan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi di tengah dinamika dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah swasta untuk menerapkan pola pikir yang lebih terbuka, adaptif, serta inovatif baik dalam pengembangan kurikulum maupun tata kelola dan kepemimpinan sekolah. Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih kepada RRI menyampaikan, pola pengelolaan yang diterapkan sejumlah sekolah swasta membuatnya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi rujukan bagi sekolah negeri.
2: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya. Karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis kan ya. Dan ini juga menjadi nilai plus ya, terutama bagi kami sekolah Albana. Kami ini menjadi rujukan dari teman-teman negeri. Contohnya nih, di sekolah Albana ada dua kepala sekolah kami, kepala PAUD dan SD ini yang dijadikan mentor bagi bakal calon kepala sekolah negeri.
1: Kepercayaan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara lebih luas. Asri Ningsih menegaskan Seredu Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai sekolah agar praktik baik yang telah diterapkan di sekolah swasta dapat dibagikan dan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan lainnya.
2: Yang pasti harapan kami, kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Yang pasti harapan kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Kami harus lebih banyak untuk berkomunikasi. Kalau bahasa kami ya, silaturahmi ya. Datang, berkunjung, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain sehingga bonding itu akan terbentuk.
1: Kolaborasi antara sekolah swasta dan negeri diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Antrean kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk mencapai 3 km mendorong ASDP mengerahkan 2 kapal tambahan untuk memperkuat layanan penyeberangan Jawa-Bali.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. 2 kapal KMP Jatre 1 dan KMP Portiling 0 dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus menjaga konektivitas Jawa-Bali. Berdasarkan pemantauan Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, antrean kendaraan di pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 3 km hingga kawasan Terminal Sri Tanjung. Sementara dari arah Gilimanuk, antrean kendaraan mencapai sekitar 1,6 km dengan ekor antrean berada di sekitar Masjid Gilimanuk. KMP Jantra 1 dan KMP Portiling 0 telah diberangkatkan menuju Tanjung Wangi pada Sabtu 5 September 2026 dan dijadwalkan tiba Selasa 8 September 2026. Setelah tiba, KMP Jantra 1 akan memperkuat layanan lintasan Ketapang Gilimanuk, sedangkan KMP Portiling 0 dioperasikan pada lintasan Tanjung Wangi, Lembar, melalui pelabuhan Gili Mas. Optimalisasi juga dilakukan bersama regulator termasuk KSOP dan BPTD dengan pola operasi hingga 8 trip per hari menyesuaikan kondisi di lapangan. Selama periode 31 Agustus hingga 5 September 2026, pelabuhan Ketapang telah menyeberangkan 7.197 penumpang dan 36.218 kendaraan. Sedangkan dari pelabuhan Gilimanuk tercatat 4.213 penumpang dan 33.810 kendaraan menuju Pulau Jawa. ASDP juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengatur arus kendaraan serta menghimbau pengguna jasa memastikan tiket sebelum tiba di pelabuhan dan mengikuti arahan petugas.
0: Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu keempat bulan Agustus 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Australia, Eurasia, dan sesar aktif didominasi gempa bumi dangkal.
4: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 20 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Sepanjang periode minggu keempat bulan Agustus 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 20 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 2,1 hingga 3,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 75% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 15 kejadian. Terdapat 5 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 25% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
4: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 15 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 5 kejadian gempa bumi.
5: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi, 80% atau 16 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 4 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 20% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dengan total 16 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,6 magnitudo.
5: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 18 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 2 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Informasi dan inspirasi.
4: Kita dikasih 1, 2, 3, 4.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
1: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
2: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: adalah adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, selamat pagi buat Anda semuanya. Di Singaraja pagi ini masih bersama Eni ya, saatnya kita di segmen Singaraja Menyapa. Jadi informasi bakal Eni bagi buat Anda semuanya. Tapi sebelum kita ke informasi, kita ikuti dulu ya, kita simak bersama-sama informasi perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Bapak Putu Agus. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, sebelum nanti ya Eni kasih beberapa informasi untuk Anda semuanya, kita ikuti dulu informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Putu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiraan cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di Bali bagian tengah. Untuk wilayah Buleleng secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan, terutama di sekitar Banjar dan Busung Biu. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Putu Agus untuk laporan perakiran cuaca pagi hari ini ya. Dan untuk pendengar, jadi kalau mau update ya informasi perakiran cuaca, bisa ikuti ya akun media sosial BMKG wilayah 3 Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita ke informasi dulu di Singaraja Menyapa untuk pagi hari ini. Kita ke informasi yang pertama, ini LPP RRI Singaraja yang menggelar layanan cek kesehatan gratis dan donor darah dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 Senin 7 September kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja ini menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Cek kesehatan gratis dilaksanakan bekerjasama dengan Klinik Inamedika Singaraja. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dokter serta pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Peserta juga dapat memperoleh obat-obatan dasar sesuai keluhan dan juga hasil pemeriksaan. Dokter Umum Klinik Inamedika Putu Henry Kermawan mengatakan pemeriksaan sederhana penting dilakukan secara berkala, baik oleh masyarakat usia muda maupun lanjut usia sebagai langkah awal mengetahui kondisi kesehatan. Jadi sangat-sangat dihimbau untuk warga masyarakat, pendengar Pro 1 untuk rajin-rajin ya melakukan cek kesehatan, paling tidak sebulan sekali. Jadi cek kesehatan itu tidak harus ke dokter apa namanya pribadi gitu ya. Bisa melakukan cek kesehatan gratis di paskes Anda, bisa juga di puskesmas yang ada di wilayah tempat tinggal Anda semuanya.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita kembali ke informasi terkait pemerintah Kabupaten Buleleng yang berencana mengusulkan bantuan Rice Milling Unit atau RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat. Fasilitas pengolahan gabah ini diharapkan dapat memperkuat proses pasca panen sekaligus memangkas tahapan penanganan hasil pertanian yang selama ini masih

www.ppi.co.id. Dan pendengar, nanti tepat pukul 8 seperti biasa kita akan bergabung juga dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.